0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind. Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angkau ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, Anang laju Aria Hani J. Anang kelalu laju, Anang kelalu beruman meh. Kita ke benar teriba jam ke dia tahu. Tajak banyak engka lawan mimit datai ke upis ke pagi tahu neh, Nen.
1: Ya, selamat pagi. Mereka ngagak peningat tua ke pagi tahu ke meninga ketua nang ya sekedar hari peninga kita hari satu hari lima sikit nemunya sikit di just time ke pagi tau ya
0: iya angkanya benar mendiang ketua Gaby tau ke Nen ke pagi tau yang aku ba dua pagi wai hari satu ke sarita bunyi kaku tadi engkanya baru datai di upis laju-laju berkeni pan upis sikit nak boleh
1: nak dikelari
0: ya, sikit dia aja. Jadi kita ke deribanya tadi meh harap ke berjimat. Engkanya benar mendiang ketua dalam kereta kini ke ya. Pagi tunin. Lalu pihak muka sidak ya ke di rumah. Bala ibu-ibu kita ke nadai minda.
1: Bala pua. Kepiak benung hirup. Taban nanti aku off. Selalu ke aku minga pagi-pagi duduk bala pua ni. Minga ada ku kucah sem.
0: Ini nyamai dah ninga raja ni.
1: Ya. Lagi kita ni nah, bala peninga kita merek komen tau.
0: Nah, yang ngasai ke kita ke gawah itu.
1: Kurang tu apa pagi tu sem.
0: Lalu pihak mega bala ayak kita ke bala ayak ibu kita meh ke benong ba tamu kini ke pagi tu berjual jual sayur macam-macam teh ke dijual utai bulu babas ko kita nya tadi dengan harap ke jerki kita masuk maneh meh bakal ke Sarito. Okey, jadi topik dua pagi wai kita Sarito hari satu. Mai topik duit to pu.
1: Duit.
0: Nama temai topik duit pagi tu Nen.
1: Okay. Ya, sebab kaya. Nama-nama boleh jadi topik tua.
0: Wow. Topik duit ke pagi tu. Okey, nama nanti kita berhati ke duit tu. Siti utai ke nak ulih nadai sekali-kali bab penghidup kita bersari-sari.
1: Benda tu ne.
0: Kak kemai pan duit. Jadi duit tu tadi kadang tadi mayuh nama tu reti mayuh guna bab kita tadi ukai semina ngasuh kita nyamai ke kadang ngasuh kita pedis pala ke duit tu tadi ne.
1: Aman. Tak munuah ke duit tu. Tak carut pampai ke.
0: Kelalu mayuh duit apa indah orang ke kelalu mayuh duit nya tadi nyoba pergi ke reta ke lagi ne.
1: Nyoba buat bisa nyanyon nya takut nyimpan duit kalau mayu takut kena rumpai macam-macam.
0: Bisa orang sanggup nama tu berambun ke
1: nyawa.
0: Berapa kenyawa kita ngubainya sidak ke ngerumpak
1: bilnya dia. Iya. Berapa nyawa amnya?
0: Sanggup
1: mati.
0: Nyak kebetul. Sanggup mati ketegal duit tadi. Kenapa? Hanya merti masai guna duit tadi. Lupa kita mega lembau bekeni pan angkat pagi deh nen. Nurun mega wah.
1: Oh, maka dek metu mau pagi tau nen. Nurun pada aku bak upis. Berapa pukul 5 udah bisa dia. Nya ketika duit magang.
0: Lalu gede nen, bedau udah pukul 5 aku tadi. Siapa nak pada de ni? Bedau pukul 5 pia. Lalu bisi orang yang berupiah ni.
1: Dia aku tetap kelas tuak nemu nya berjaman dulu.
0: Okey, tapi kita ke pagi tu hanya berkawal ngau duit. Aku nanya nuan dulu nen.
1: Tanya dia.
0: Nanti nuan nagi dara suba meh nen. Nau nanti nuan beda orang laki meh. Nama atau pada tuan nen penyigat dia ke duit ya dulu lumpir lumpir dia ke mua ya dulu pada tuan nen
1: ante aku tau aku madah ngengo ternyata lama laki aku ya kena tau tiga nada uka ural berduit tiga nada tai nada utai besi kak kejaitnya nada ni buat ke gaji yang gemian deh ukainya pilih aku. Aku lebih milih penelap
0: aja. Lah.
1: Penelap ku.
0: Penelap ngebudi basah lah.
1: Ya. Dia nak nelap nanti emangnya. Gulangnya kita main apa duit. narai maguna. Danau eba mama insa eba mama pungai ku tajak eba yang duit. Dek dek, saya mesti dek kak bini lah.
0: Aku belen sama sama.
1: Sama sama.
0: Mesti bisi duit, bisi ga ulah semua budi bahasa bisi ga. Nah, kalau narai duit ni, dunia punya kaku dia tau. Dunia dia tau berguna ke duit. Dia kemik pan dia tau dah 50 sen lah.
1: Iya.
0: Okay 20 sen lagi 50 sen.
1: Nah, ini darah beluar dia tentu ke kita bisa duit.
0: Obas, obas nen tua. Tua macam komen orang pagi tu. Okey, nama arti duit ba kita. Okey, jadi tua macam aku macam ngecapuk kira tu dulu. Selamat pagi ngagai seduai ko ya. Bisi tampak mimiat ke langit SJ tunggu pagi. Sibu jaya kini ko ya tu nen.
1: Apa
0: ko me? Okey, aku jaku ribai ko ya. Money isn't everything, but everything is money. Sigi amat ga hidup kita itu berguna ke duit ku ya. Laban nyau ka semua tak kada beli kita kena duit ku ya. Dunia zaman now ku ya nanti nak ada duit sigi balat penusah ku ya. Tusah kak cakap nanti nak ada duit ku ya. Nak sigi amai. Semua utai berguna ke duit makan dia tau nen. Okey, lalu pihak Mega Christopher Pari. Bak penemu ya ku ya nen. Duit berguna matang anang gak betuai ke ya ku ya. Ne, nama reti ku ya tu ne. Nama bisi cukup dia kena diguna kena mayuh macam kena belanja umbas semuanya ku ya.
1: Nyai ke gila kan te betuai ke duit
0: lagi. Kayan gila.
1: Ya. Bakas sesiko.
0: Te nyau betuan ke duit ku ya. Nyau salah cara kita ngiga ya ku ya nen ka bandiang ku ya nyuruswah ngerumpak ku ya. Betul. Serta pengawal te kena maneh ke bukai meh ku ya. Okey nya ba Christopher Pari ke pagi tau. Duit amat berguna ku ya tang anang ke kelalu betuai ke duit ku ya.
1: Betul.
0: Amat.
1: Betul nya.
0: Duit ulih munuh ke kadang.
1: Iya.
0: Ulah ngasuh te masuk jail. Nanti kelalu be betuai ke duit.
1: Ya,
0: betuan ke duit punya ke Melayu.
1: Ya, kita bisa Rica Unup selepas pagi. Ngagai seduai ke lagi bisa sebuan hari kami ditau bak jalan simpang semunjan ku ya. Nyeri bak ya ku ya duit tu pemaduk berguna dalam penghidup. Kebak orang sanggup kerja jauh pergi kak ke duit tang aneng salah guna. Nanti orang bisa berduit salah pun pun di sanjuang orang. Nanti orang ke narai berduit betul pun narai meh orang percaya janji gerai mayu duit. Nanti tua sakit. Ada yang menggunakan betul. Pengerai pelabak aku nombor satu, nombor dua duit. Pelabak aku punya.
0: Sengka amat ke kini.
1: Nanti dia nanti tanya apa pengerai begini dah. Nak meduitnya boleh nuluang dek.
0: Tangkap berubat berguna duit menen.
1: Nanti berubat berubatnya alu nak gerai ke kita. Nama gunanya bukannya.
0: Okey, nyak meh duit bapak ngidok kita yang menyata dek.
1: Ya, kita lagi bisa Roy Kuang sama Ali Satu menuju seduai semua peningat ku ya. Bersebun kaya hari sida apa Sulaiman jam kedah tu. Duit sigi segala gala ya. DJ. Semua utai ngena duit. Tang te mati narai ka duitnya. Di baik mati. Ya ke masalah yang baik narai berguna narai ulah. Kena ngalu dia. Apa betul ku ya? Nanti menggunakan
0: nih. Nanti pasar dia nih.
1: Nanti pasar. Nemu-nemu dek Roy Kuang.
0: Nak kalau ke menua. Amat kenya.
1: Tapi parai ke gugujuah dek galik dia. ambil orang merek dia RM10 mencari ni. Aku tua ke mana? Nanti bisa merek.
0: Sering dah senai jangan ke pagi tau. Duit bak ya kuya. Duit bak ya cukup berguna kuya nen. Pemadu berguna. Lapan nyos kat semua utai berguna ke duit.
1: Betul.
0: Kat amat jamban penuh berguna ke duit kuya. Apakah kami kudu sakit tu kuya. Segi duitnya memang kena berbeli ke ubat, berbeli ke utai, ngau mayu hagi utai. Ya, ketika duitnya tak berguna kuya, nyam merti duit bak penghidup kuya. Kena hidup ke diri, kena hidup ke sebut. Okeynya hari Serina Sendai Janang. Terus sanjung komen kita ke pagi tu pengina. Nama roti duit bak penghidup kita ni. Hari James Semiang duit.

apa? Dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Tu pagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau baru bukai nak ku nyual beketuk sano. Ku ya semadi nuang kaban aku. Ku ya harga tu ngenuan. Ku ya nama dah kurang. Ku ya.
1: Ya kemadah gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita discount. Nyak ku buat kadang-kadang. Anda ku nyebut deh. Kedek ke nak kempeng kadang-kadang deh. Nampak kita minta tolong ya deh. Yaudah mandah ngetua.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
2: Okey, pagi 2 pagi Y, hari 1 nyentuh hari 5, macam-macam topik. Topik ke pagi tu berkawal dengan duit. Nama reti duit buat penghidup kita bersari-sari. Bisiknya madah ke tadi, duit tu cukup berguna buat penghidup kita. Nenen, kalau piang muka bisik ke madah ke aneh, enggak terlalu bertuai ke duit tadi. Kadang-kadang duit mu ngasuh gila kok. Ngasuh gila. Ngasuh munuh dirimpu meh. Ni nak bunuh dari rimpu orang ke ngerumpak biang tadi. Kena tangkap orang. Kadang tadi nanti kena jil aja nang awak. Kadang tadi orang ke ngerumpak biang tu bisa kena timbak orang kan.
4: Bisa security dia.
2: Kena timbak.
4: Nganjung power pada naik.
2: Kena timbak polis, kena timbak security-nya. Ketegal duit magang ni tadi ni.
4: Sanggup beramu nyawa punya.
2: Sanggup mati menyekon wan tadi. Okey, anyap incat ke pagi tu. Jadi pak ya ku ya. Duit tu penyambung penghidup ku ya. Penyambung sport ku ya. Kebuah ya ku ya. Nanti kita hidup. Sekali kita itu hidup ku ya. Nak ngira kita tindu kemai bira. Nyentuh ke mati pan berguna ke duit ku ya. Nasi gamai. Amat dia tu. Orang ke dinamo nama ngintu pemati nyapan
4: berguna ke duit.
2: Cukup mar itu semua dan berguna ke
4: langka,
2: duit.
4: Langkah mati aja udahnya. Udahnya bahas bayan ini bisa berkena kudur amat punya kebakian kita tadi ya.
2: Okey, Junikel Juan ke pagi tu. Pagi yang seduai ku ya. Narit hati aku topik seduai pagi tu pasal duit. Okey, komen ya. Mudah aja ku ya. Duit ukai semua utai tang semua utai berguna ke duit ku ya. Okey nya. Nama tu komen dari Jonika Lajuan ke pagi tu. Du ku ya nen du du deh diu. Tau ke du kerja tau ke gagak. So du ngasuh kita ngerja pengawak ku ya. It utainya so bisi duit boleh ngerja semua pengawak ku ya. Okey, hanya komen dari Jonika Lajuan ke pagi tu. Lancar langkah ke pagi tu hari biri benar berunding ke duit matuh ku ya. Benar berunding ke duit ku ya sigi bergari semua time ku ya badunya.

0: pagi. Apa yang ada lagi, naik ke landai ke. Selamat ke nya.
1: Siapa aku meraih duit?
0: Tahu.
1: Tahu, nampak tu minta ke Cina ni.
0: Nampak tu, dia kelompok biar.
1: Okey, Wellington nak imai ke pagi tau. Kaya duit cukup berguna buat penghidup kita. Kaya tang anang nyadi ulun duit ko ya. Tetap bersyukur aja meh ngau rezeki pengulih ke kita besari-sari ke jerki kita besari-sari. Okey nyari Wellington imai ke pagi tau.
0: Ya kita bisa jam nuyang. Ke pagi tau selamat pagi ngas duai ba penemu ya anang mudah gerahat. Hati dikontrol oleh duit. Atau japan dia pemaduk guna tang nuan kontrol ya. Tengah main cara simpan bebeng, awak ke tau beranak, baka FB, saham, dikena ke pengadang direi impu dudi hari. Mana aja ya tau.
1: Kita yang kontrol duit, okay? Duit kontrol kita.
0: Ya, betul.
1: Mana?
0: Okay. Ke sekali tu, Ellen numang entul, selamat pagi, kaya aku si sige duit di duit tau diguna main lah. Duit ya nama jai nak guna narai duit janji ati ya mana aku ya ngau gulai aku ya nama aku ya tu
1: ni kurmunuan kemacau.
0: Aku ba aku sige duit ti diguna main lah duit ya jai nak guna
1: narai
0: nama
1: tu kau dia tu
0: nak mau ni cakap tayap ya yang
1: kumpul ni tu narai duit sarit. Lagi nyawil nih rahau.
0: Kita
1: okay, ini unyi ke pagi tu pagi ngagai seduai ko ya. Nang amat ko ya topik seduai itu. Mayu harus tuju nen. Segi amat duit nang segi patut namanya diguna kita ko ya. Tuhan pan patut nama tu dalam hati kita ko ya. Percaya ke semua tai ko ya. Okay, nya hari ini unyi ke pagi tu. Indai meliang ke pagi tau. Mana sama topik seruai pagi tau ko ya. Pandak ke cerita dua-dua sama diguna ko ya. Rindu ke pangan diri ngatai ke penemu ke pangan diri ko ya nen. Nya ari indai meliang ke pagi tau. Madah ke guna duit pa penghidup kita bersari-sari. Okey, agi merinang peningal ke pagi tau nen. Aria Paul Erika entik bisik duit berjuta.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenyang apa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenyang apa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi
2: ni.
1: Rebecca. Bisnis timal ngu nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi wai ke pagi tu. Topik ke duit ke pagi tu. Okey, nama mai topik duit tu. Lapan guna amat deh, nenen. Bapak pengidup kita. Bisa peninggal kita. Sheila Noria Nagik ke pagi tu. First time aku komen kuya. Keterubah ya, ngaura berkomen kuya, nen. Jadi, pak ya kuya. Duit tu cukup berguna kuya. Tang anang sampai duit tu kontrol pengidup kita kuya. Pengidup kita, ruang bilik kita, kawal ngau diri sebili bala anak kuya. Ketegal duit meh tahu ngasuh kita pecah kadang-kadang kuya. Amat
4: bayar
1: tahu siti lagi lepas kita berhutang. Nak mayar hutang ngasuh carut ngau diri sebili ngau kabar
4: menya tadi.
1: Ngau walong ngau sapa-sapa aja mentari. Orang kedi kelala kita ketegal duit tadi mentari. Nyak meh duit tu bapak penghidup kita iku ya. Bisiknya ngasuh kita nyamai. Bisik muka ngasuh kita nya tadi.
4: Tu saya.
1: Okey. Tu bon jeb tu ni. Apo siapa madah ke sebaya nak berguna ke duit ku ya. Lapan suba ku ya. Maya ni yang ipar ya keparai ku ya. Bemimpin tua ya suba ku ya. Madah ke ni yang iparnya minta duit. Madah ke tusah ya bersebayan dian ku ya. Kamar tu nen. Kadang-kadang bisik kita mimpi kita berkenyak deh.
4: Nah bakal bukan bisa mimpi meh.
1: Bisik mimpi sidak ya minta utai bah kita ya. Jadi engka kok bon jam tu engka ni ipar minta duit. Nama tu kena ya meli utai dian banyak tadi nen. Kena di bak dunia sidak dian banyak tadi.
4: Laban tua umpai ke ki kalak kian.
1: Ya.
4: Ni pengamat enak genu nen.
1: Ya.
4: Kang Gusi. Lagi kunyah ya. Begini lewatnya nama pilihan.
1: Nama dekat rumah yang lama penuh. Kungan jual.
4: Kungan dulu hidup baru.
1: Apa mian ke pagi tu? Dia macam gini nenek. Nyuka nemuai dah lama.
4: Kan saya kena peningat kita mana dien bakal dunia ditau kan.
1: Kaman kena tadi nenek mimpi. Karena mimpi tu anak nak percaya ke? Mesti kau percaya tadi nen. Okey, apa mian ke pagi tau? Semua utai berguna ke duit ku ya. Tang anak ngasuh duit ngasuh kawal kita diri sebiliknya tadi nak mana ku ya. Kelebih lagi nanti kita orang ke berduit. Laban suah daripada mata orang. Orang ke peduit tu lebih lagi ya diperbasa kura bukai ku ya. Jadi orang ke nanti duit tu tadi ku ya nak dikibuh kurang.
4: Aku pun kalak mendak tu
1: kenyataan. Duit tu maka nentu ke status siku-siku orang. Nanti kita itu nak duit tadi tak di nak dikerinduk kurang kira berkenyak macam tadi ni amat kenyak langga nyalu ke pagi tu bah penemu ya dua-dua sama berguna ku ya nen. Duit berguna pengerai pan berguna ku ya
4: amat.
1: Nanti nak duit berkeni ke kita ke berubat deh menikah ku tadi ya nen. Nak boleh beli ke utai beli ke ubat ke kuya. Jadi bisik duit pan nak berpengerai pan ada yang guna tadi ka rawon ka bejalai pan ngajadi. Mana
4: ngali ke janyu ke kariang. Okey, kita terus ngagai siko ge tinga kita ianya capuak kira. Ha pagi mari ku nyari tau ke udah tu tarik capuak berau.
1: Udah capuak entar.
4: Udah capuak sini. Ada anak tawa ni anuang pagas bayan.
1: Kau mah.
4: Pengulung minyak.
1: Ah, ya tahu.
4: Okey, saya bagi pengulung.
1: Capuak belama baca. Kan dah dek capuak.
4: Mana topik bagi tahu? Ba aku dia tahu ke umur mangai 66 tahun. Kalau aku ngasai ke duit besar mak reti. Tahu ke rega ke Tegal ke pemakai.
1: Kerasa
4: pengerai lalu mereka dikena ngurang ke stres ke ya. Jadi ke kuasa kita boleh ngati ke diri freedom. Banyak ku ya bak pengalaman ya. Aku boleh melancung kongsi pengerinduk ngau diri semilia setelah kaban dulu orang ke selantak ngau maya cukai dikena maju ke mana
1: betul mana duit
4: bapak ya. Kapan ya si ke orang ke bisa utainya?
1: Utai orang ke tanya macam tadi bisnes meh ke kita yang tadi orang ke mana hamat ke ngia tu tadi kena ya tadi
4: nulung orang ngau menua
1: kena yang orang ke stres arti ko yang tadi rawon kita bisa duit.
4: Bisa duit amat
1: ke kini nuan ke rawon Korea, Jepun, Kongo. Kini menua oleh nen. Asal kita nya tadi bisi duit. Kita oleh berjalan kini ko ya freedom nya merti ko ya tadi.
4: Iya selamat pagi muka ke Sasha Amanda. Bak ya besar reti duit. Nada duit semua nganyadi. Gerain tin ada duit pen sakit dek. Kak meli tu melinya kak berjalan kini kia nganyadi. Nya sakit mere mikirnya datai bak duit baru kena berubat ku ya.
1: Aman. Nada duit pan sakit meh. Legrai dan ada duit sakit.
4: Laban nyonya sakit muntah. Laban belum dia ke duit.
1: Gerain tadi tan ada duit. Sakit meh. Laban belum dia ke duit. Okey, Dominik untur berdawa ya. Duit nang dak cukup ko ya. Nang dak kala cukup ko ya. Ya boleh ngasuh kita senang, boleh ngasuh kita lantang, ya boleh ngubat ngau, boleh munuah mega ko ya nen.
4: Namat ko ya nya.
1: Amat ya. Ketegal duit meh kita belayak ngederi sepili ya. Ketegal suntuk duit, ngagak penyalah bakan curi, ngagak oleh bakan nak menuku ko ya. Duit nanti tua nemu berkelimat. Ya majak terbasau, ya jampat habis ko ya. Nyari Dominik untur ke pagi tu. Okey. Ke nama tu peninggal tu ke bisi. Nama komen senentang topik duit tu ke pagi tu ya. Okey, jadi pelapak aku nyak meh sekedar hari komen kau boleh dibaca tua. Mari selamat pagi guys tidak ya ke Mayu nyapa tua dia ke
4: ya, pagi. Mayu hama Mayu tau.
1: Nanti boleh tadi. Beri komen ngambil ke kita tadi boleh baca komen kita ya. Jadi duit tu tadi ya berguna ke ba penghidup kita yang ada angka kelalu bertuai ke duit tadi. Menyiko bala kaban kita tadi. Awak ke kita kontrol duit. Anang duit kontrol kita. Laban dia tahu mai penusah medis ke kita empu dah nyala ke ini. Terima kasih ke komen kita peninggal hari bukai awak ke bukai lah. Mai topik ke bukai ke? No. Tak kenyadi bak penghidup kita bersari-sari. Sembilan pagi mendiang ke berita. Udah nyala ke gulai bawa Y9-12.
4: Jadi ngotok bala peninggal mupuk dulu kami dua SM. Kami dua SM pun pan udah tok lagi dekat muai duit tau.
1: Kau muai duit ne. Nak duit nen kalau lagi duit nen mayu hal.
4: Tahu ga?
1: Okey, bertemu baru bahawa ke bukai peninggal tu hari Mary Kamela 7 mimpi ke pagi tau.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai ti bepun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama CBFM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran CBFM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Aplikasi mudah alih RTM Klik serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batas. Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Kita mulakan ekspresi Super FM untuk hari itu, segalanya untuk anda. Kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Puan Lena. Hello Puan Lena, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi.
0: Apa khabar Puan? Okay.
1: Sehat hari ini.
0: Lagi boleh tahan juga buh di Sibu tu Puan? Oh.
1: Ya, masih.
0: Apapun kita galakkan dan juga war-warkan kepada orang ramai untuk pakai pelitup muka ataupun face mask lah, tu Puan. Oh. Yalah.
1: Ya, betul.
0: Jadi untuk tinjauan cuaca untuk Sibu, untuk pagi itu silakan Puan.
1: Ya. Okey, terima kasih.
0: Sama Puan.
1: Saya sampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berikut kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat. Pada petang dijangka berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam, cuaca berjerebu. Keadaan laut perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu dalam tinjauan hari ini di antara 24 sehingga 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini.
0: Terima kasih Puan Lena, Sabtu Gas.
1: Terima kasih kembali.
0: Puan Lena, baru saja bersama dengan kita menerusi tinjauan cuaca. Terima kasih sekali lagi kepada beliau dan juga rakan-rakan lain di Jabatan Met Malaysia Sibu untuk pagi itu selamat bertugas semuanya. Dan kepada kita yang juga memulakan tugasan untuk hari itu, ya, hari Isnin 7 September 2025. 2026 indah. Okey, bersama dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, DS menemani anda untuk 3 jam pertama untuk pertemuan kita hari itu. Yang memandu, kita ucapkan selamat memandu kepada anda. Jangan laju lah. Biasalah di jalan terutamanya Sibu katalah Pebonio, eh. Di sekitar Sibu tu aja pun orang kata tadi boleh tahan juga lah jerebunya dan jarak penglihatan kita ada pada ketahuan tadi terhad jugalah. Okey, terutama kita memandu apa semua, jadi kita ingin menasihati para pemandu. Okey, dan juga diri sendiri lah sebenarnya. Biasalah kadang-kadang tadi bila lambat bangun. Okey, nanggal jam dah. Air dah dekat dah pukul apa-apa dah tu. Lalu pecut-pecut lah kita tu. Tapi sebenarnya tindakan yang sewajarnya kita polah lah sebenarnya. Oh. Sebab jerebu tu tadi, ada kalanya kita siapa nanggar. Apa yang berlaku 100-200 meter di depan kita. Ya. Okey. Dan masih teringat juga 1997 yang lalu, antara yang jerebu yang terburuk lah pernah melanda kita di Sarawak. Okey. Dan untuk kali itu di semarahan yang tertinggi lah setakat tu untuk hari itu, ya. Bacaan IPU di Sarawak. Kelak dia sekarang kongsikan bacaan IPU terkini. Okey, kita di Sarawak situ, ya. Apapun, hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, kita nak teruskan liburan, tapi sebelum kita dengarkan tu dulu.
2: Lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa. Boleh? Ya. Baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, Jalur Gemilang.
1: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Cebu FM 87.6.
1: Sariki 94.6 MHz.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 9.35 minit pagi, jam kita dikonti, Nek Tok. Apa nama tu? Untuk bacaan jerebu di seluruh Malaysia, tapi fokus di situ kita di Sarawak lah. Yang telah pun dikemas kini pukul 9 pagi tadi. Okey, untuk 7 September 2026. Di Sarawak, Semarahan 230 ya, dalam kategori IPU sangat tidak sihat. Okey, Semarahan 230. Seri K 195 tidak sihat. IPD Serian 195, Kuching 193. Pasal di Sibu situ 184, kita di Sibu tu eh. Okey, di Mukah 182, Seriaman 182, Semalaju 178, Bintulu 170, ILP Miri 169. Okey, itu antara bacaan IPU untuk kita di Sarawak untuk hari itu. Jadi di Semarahan tu dah masuk dalam tu dah color, yalah, dah oren dah tu 230 dalam kategori sangat tidak sihat. Okay, jadi very unhealthy lah katanya di situ. Apapun jaga kesihatan kita semua di sini, di sekitar Sibu situ, digalakkan untuk gunakan pelitup muka ataupun face mask ya, untuk melindungi diri kita. Saya tahu lah, ada pendengar-pendengar atau perasaan ke si ataupun mungkin tak biasa kot. Inilah tahu dia nak. Tapi yalah, biasa-biasa kita tu tadi kadang-kadang berasa juga sebenarnya. Terutama yang bekerja di site ataupun lapangan ya. Bekerja di luar lah kata orang tu. Mula kerja construction ataupun kerja di ladang ya. Ataupun kerja yang melibatkannya berada di luar rumah lah kata orang tadi. Jerebu tu ada kalanya membuatkan kulit kita terasa gatal ya. Jadi pasti

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi, dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum Muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibn al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang, dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana orang Arab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasik dapat melanggar bulan haram, si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan redha dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum Muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum Muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam, yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

0: Jom kita diakun 10.13 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, salam sejahtera sekali lagi kepada semua pendengar Sibu FM. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan di jam yang kedua, seperti yang kita janjikan untuk pendengar semua, okay, masuklah kita dalam jom borak untuk pagi itu. Dan jika anda melihat menerusi page kita untuk pagi itu, ya, page Sibu FM. Dan di page, ya, okay, DS bersama dengan salah seorang tetamu yang kita bawakan khas untuk anda. Okay, akan berceritakan tentang aktiviti yang diadakan di Sarawak Tengah untuk bulan tu. Okay, dan seperti biasa, menerusi jom borak, sesuatu yang istimewa kata orang tadi yang kami orang nak kongsikan kepada anda semua. Dan memandangkan di Sibu tu tinggal beberapa hari saja lagi lah, okay, pesta kebudayaan yang akan berlangsung, sebenarnya telah pun berlangsung sebenarnya 3 hari bulan yang lepas, dan akan berakhir pada 12 September tu dengan pelbagai acara menarik yang diadakan Borneo Cultural Festival 2026, yang mana kembali lagi untuk membawa kemeriahan dengan tema Echoes of Borneo. Okey, yang mana menghimpunkan kepelbagaian seni, budaya dan warisan yang menjadi kebanggaan masyarakat Borneo khasnya. Okey, dan antara malam yang pastinya dinanti-nantikan ialah malam Melayu Melanau, okey, yang bakal berlangsung pada 9 September 2026, ya. Bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu situ. Dan malam istimewa itu juga bakal menjadi ruang untuk kita sama-sama mengenali, okay, dan menghayati keindahan budaya masyarakat Melayu dan Melanau, daripada seni persembahan, muzik dan tarian, sehinggalah kepada adat serta warisan yang diwarisi turun-temurun. Jadi apakah keistimewaan yang bakal dibawakan pada malam Melayu Melanau kali itu? Okay. Dan apakah pula pengisian yang menanti para pengunjung? Jadi sudah tentunya kita tidak bersendirian seperti yang dia katakan tadi, dan bersama tetamu kita pagi itu, ya, tetamu istimewa kita, okay, Encik Edi Ashraf akan berkongsikan lebih lanjut mengenai malam Melayu Melanau sepanjang Borneo Cultural Festival 2026. Dan kita nak bersama dengan tetamu kita untuk pagi itu. Apa khabar, Cik Edi?
1: Khabar baik, Alhamdulillah. DJ, apa khabar?
0: Khabar baik. Walaupun dah jugebu juga di Sibu situ.
1: Betul.
0: Tapi nampaknya tidak jugalah mengganggu perjalanan untuk BCF untuk tahun 2026. Apapun, kita galakkan kepada para pengunjung, ya, untuk gunakan pelitup muka ataupun face mask.
1: Betul, okay, untuk menjagalah.
0: Untuk menjagalah.
1: Kesihatan utama, ya.
0: Bagi kita tahu, kemeriahan sebut aja pasal Borneo Cultural Festival tu jarang yang apa nama tu yang tak meriahnya. Memang meriah. Sebut aja BCF sebab ya memang dah dalam trademark kita lah, ataupun identiti Sibu tu sendiri.
1: Ya.
0: Jadi selamat datang ke Konti untuk ya, program Jom Borak tu, Encik Edi.
1: Ya.
0: Merupakan salah seorang penyelaras artis dan juga pengurus pentas malam kebudayaan Melayu Melanau Festival Kebudayaan Borneo.
1: Ya, saya.
0: Ya. Jadi boleh kongsikan kepada para pendengar tu, Encik Edi, ya. Berkenaan dengan malam Melayu Melanau yang akan berlangsung pada 9 September. 9 September lusa.
1: Ah, betul, hari Rabu.
0: Hari Rabu.
1: Ini
0: dah lama
1: ke? Si lama ke, ya. Macam belik-belik esok dah, kan?
0: Lusa.
1: Okay.
0: Silakan.
1: Okay, ya. Jadi untuk pengisian di sini, untuk pendengar-pendengar Sibu FM dan juga untuk semua yang mendengar, jadi saya sebagai selaku untuk sales manager untuk program bagi Malam Fabulous Kebudayaan Melayu dan Melanau BCF 2026. Jadi program akan berlangsung pada hari Rabu nanti, iaitu pada tanggal 9 September, iaitu sekitar jam 8 malam, DJ. Jadi malam tersebut kita akan bawakan ada dua elemen yang orang katakan jarang kita tengok. Okey, benda yang baru kita akan bawa, yang cuba kita tampilkan, di mana tahun ini kita amat beruntung kerana kita akan dapat melihat keperbagaian karya-karya tari hasil daripada para peserta yang akan bertanding pada malam tersebut. Jadi malam tersebut kita akan tengok banyak lagi karya. Biasanya kita akan tengok karya-karya yang ada daripada kumpulan-kumpulan kebudayaan yang ada di sekitar Zon Tengah ataupun sewaktu dengannya. Tapi tahun ini kita dah tukar sikit konsep, di mana kita akan bawa konsep untuk pertandingan, di mana kita buka ruang kepada anak-anak seni sekitar Sarawak ataupun luar Sarawak untuk mengetengahkan karya-karya yang masih berunsurkan kepada etnik Melayu dan juga etnik Melanau DJ.
0: Baik, objektif utama.
1: Yes.
0: Penganjuran malam Melayu Melanau tu dalam Borneo Cultural Festival 2026, khususnya dalam memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat pelbagai kaum.
1: Betul.
0: Ya. Jadi apa nama tu, kita ke soalan seterusnya.
1: Yeah.
0: Persembahan ya. Persembahan atau pengisian menarik yang telah disediakan untuk pengunjung pada malam berkenaan. Mungkin kita dapat menyaksikan persembahan muzik. Okay. Tarian, busana juga, okay, atau kesenian tradisional Melayu dan juga Melanau.
1: Okey. Untuk dari segi persembahan, kiranya malam tersebut kita akan ada satu persembahan gimmick khas yang kita akan tampilkan untuk malam Festival Melayu Melanau untuk 2026, di mana karya tersebut memang kita ciptakan, saya sendiri yang mencipta karya tersebut. Kita cipta berdasarkan kepada seiring dengan dia punya tema lah, iaitu Echoes of Borneo. Jadi kita ada menggunakan elemen muzik di dalam persembahan tersebut, disambil diselitkan seiring dengan persembahan tari sekali sebagai pembukaan khas untuk malam tersebut, DJ. Macam itulah.
0: Ada juga pada malam tu dengan masyarakat Melayu tu, Encik Eddy, ya. Jadi kita nak tahu juga elemen budaya Melayu yang akan diberikan perhatian dalam persembahan pada malam berkenaan.
1: Okey, dari segi kebudayaan Melayu atau Melanau yang akan disembahkan malam tersebut, biasanya tahun-tahun sebelum ni kita banyak meletakkan persembahan secara pelibatan daripada kumpulan-kumpulan ataupun NGO yang kita memang dah tetapkan apakah persembahan tentang kebudayaan Melayu yang ingin kita bawa, ataupun kebudayaan dari segi Melanau apa yang ingin kita bawa. Tapi tahun ini kita dah ubah kepada konsep seperti saya nyatakan tadi, di mana kita akan gunakan konsep secara pertandingan, di mana kita akan buka untuk kita melihat lebih jauh lagi, lebih mendalam tentang karya-karya tari dari segi tari tradisional Melayu itu sendiri yang dibawa oleh anak-anak seni kita untuk pada malam tersebut. Dari situ kita boleh lihat lebih banyak lagi sebenarnya elemen-elemen tari Melayu ni macam mana. So kita macam, oh tahun ni macam ada pertandingan, orang tengok, wah banyak sebenarnya. Sebenarnya banyak anak-anak tari yang tahu tentang tradisi tersebut. Maybe kita sendiri yang dah orang katakan berada pada usia yang usia-usia emas ni, kata orang cakap. Si temanlah terfikir ada gerak tari macam ni. Tapi orang katakan gerak tari yang dia beri inspirasi baru ni, tapi masih mengekalkan identiti akar budaya Melayu dan Melanau itu sendiri, masih mampu untuk diketengahkan di pentas besar seperti BCF yang menjadi tumpuan pengunjung utamalah dalam kalender pelancongan Sarawak khususnya, ataupun pelancong daripada luar. So malam tersebut pasti saya jamin malam tu akan jadi satu malam yang menghiburkan dan akan membuka hati, especially generasi-generasi sekarang lah, untuk terus minat tentang akan tradisi budaya kita sendiri. Macam tu, DJ.
0: Baik, tepat dengan temanya Echoes of Borneo.
1: Ya, gemar Borneo tu sendiri.
0: Gemar Borneo tu sendiri.
1: Yes.
0: Okey, kita nak tahu juga berkenaan dengan mungkin pihak penganjur menggabungkan elemen tradisional dengan persembahan yang lebih moden supaya warisan budaya ini terus menarik perhatian generasi muda. Kita ada pelbagai generasi.
1: Betul.
0: Generasi Y akan datang, generasi orang kata tadi ialah millennium, seperti kita-kita ni.
1: Betul.
0: Dan juga generasi orang kata Gen Z.
1: Gen Z, betul.
0: Kita nak tarik sebenarnya.
1: Betul.
0: Okey, dah ada komen.
1: Okey, untuk so far dari segi pengamatan lah, pemerhatian saya sendiri dalam penganjuran BCF. Okay, so setakat tahun-tahun sebelum ini dan sebelumnya
0: generasi orang kata tadi ialah millennium, yeah, seperti kita-kita ni.
1: Betul.
0: Okey, dan juga generasi orang kata Gen Z.
1: Gen Z betul.
0: Ini kita nak tarik sebenarnya.
1: Betul.
0: Okey, kita dah komen.
1: Okey, untuk so far dari segi pengamatan lah, pemerhatian saya sendiri dalam bidang dalam penganjuran BCF. Okey, so setakat tahun-tahun sebelum ini dan sebelumnya, dari segi pengamatan lah, pemerhatian saya sendiri dalam bidang dalam penganjuran BCF. Okey, so setakat tahun-tahun sebelum ini dan sebelumnya.

0: sepatutnya juga apa nama tu tarikan lah tadi. Jadi bagaimanakah Malam Melayu Melanau tu boleh membantu mempromosikan Sibu dan juga Sarawak sebagai destinasi pelancongan budaya kita?
1: Okey. So untuk sebagai tarikan ni kan, okay, selain daripada kita ada pentas utama yang kita memang kita adakan setiap tahun kan, okay, untuk Malam Pavilion Kebudayaan Melayu Melanau, kita ada juga pavilion kebudayaan yang lain. Kita ada juga pavilion-pavilion dari segi orang katakan makanan-makanan ataupun hasil-hasil kraft tangan yang kita khaskan untuk kepada pengunjung. Ini juga kita ada booth-booth yang berkaitan dengan pameran-pameran tentang kebudayaan Melayu-Melanau juga kita sediakan kepada pengunjung. Jadi di booth tersebut pun ada banyak benda-benda setiap hari daripada petang sampai ke malam, banyak aktiviti yang diadakan. Bukan setakat dari segi masakan, makanan, dari segi permainan muzik, tentang budaya, aku katakan dari segi pelamin, pakaian pengantin, semua benda tu ada diletak di situ.
0: Ada.
1: Ada. Okay. And then di samping itu juga ingin saya tambahkan sedikit jugalah. Okay. Di mana untuk yang dari segi bakat-bakat, belia-belia yang ada bakat. Untuk yang datang malam-malam tu kan, merasakan mereka punya bakat, dah tengok benda-benda tentang kebudayaan kesenian ni, di mana pihak Bapsa sendiri lah, okay, program pencarian bakat belia seni ni, mereka akan buka booth khas. Untuk mana-mana belia yang berumur 18 hingga 20 tahun untuk boleh berkunjung, yang bermula pada hari ni petang sehingga 9 hari bulan nanti, hari terakhir mereka. Jadi boleh datang ke booth, boleh tanya informasi. Kalau rasa mempunyai bakat yang sedia ada, yang orang kata dah disimpan lama tapi si berani nak nunjuk bakat, ya, pergi dekat SIA, okay, boleh isi borang dan sebagainya untuk moga orang katakan terpilih sebagai salah seorang bintang yang di bawah platform BAP saya lah. So di SIA kelak sidangnya pun akan mencari bakat-bakat baru, especially belia-belia lah. Sebagai rakan itu, kita agak ketandusan generasi-generasi belia, especially dari segi bidang muzik. Contoh permainan muzik gamelan, gambus, hadrah, and then penyanyi-penyanyi lagu-lagu Melayu asli, lakonan pelakon. Di zon tengah sendiri kurang pelakon tentang lakonan cerita bangsawan. So benda-benda tu adalah benda yang sepatutnya kita kena pertahankan. Macam cerita bangsawan tu sendiri adalah satu cerita yang zaman dulu sebagai satu hiburan utama untuk orang masyarakat Melayu. Orang dolok saya ada benda lain. Langgar cerita apa sembahan duduk nak. Ni ada TV dah apa-apa.
0: Ni ada TV dulu.
1: So ia adalah satu
0: ialah hiburan dulu.
1: So macam orang nak marik bergerik pun dari segi orang bernopeng bermukun. Nak cari gerik dia nak. Antara tukang nopeng dengan penanda. Ia cara orang marik.
0: Ada kami dengar.
1: So benda yang orang katakan, benda yang kita nak sebenarnya untuk bangkitkan balik benda yang, supaya benda yang si hilang terus lah. That's why mana-mana belia yang ada, contoh bilanya berada di dalam Bapsa ataupun yang pergi ke BCF, so benda yang boleh tengok, and then punya bakat yang rasanya yang boleh pergi, boleh mempelajari, boleh menunjukkan bakat dirinya, yakin dengan dirinya, si bro tunggu lama-lama pergi je. So di sini sebabnya platformnya besar, so yang boleh dibawa untuk apa-apa event-event besar, boleh akan diberi bimbingan oleh panel-panel dan juga tenaga-tenaga pengajar yang orang katakan memang profesional lah. So orang yang punya tokoh-tokoh di Sarawak so sendiri, macam Dato' Dr. Kamil Indah semua, ya, Cikgu Abdillah Untung, Cikgu Aziz, semuanya pelakon-pelakon teater Sarawak. So semuanya akan diberi bimbingan kepada sidang dalam Bapsa. So booth yang ada yang kelak datang je daripada pukul 4 sampai ke malam. Booth yang akan berada di sebelah pentas utama je.
0: Sebelah pentas utama.
1: Yes. Yang paling penting, tengok je kemah yang ada warna pink dengan hitam. Ayalahnya. Jadi orang madah kita benda sebenarnya dari segi kita nak menarik pelancong, ya. Every year memang BCF ni ada tarikannya tersendiri. Yes, betul. So macam tahun untuk tiap rasanya ada benda lagi yang BCF sendiri nak pecahkan rekod. So kita tunggu sama-sama apa lagi benda yang nak follow. Macam terlepas yang mula silap saya, itu yang tertinggi di Malaysia, di world genius record. So tahun tu ada satu lagi benda kita tunggu sama-sama. Kalau silap saya pada malam

0: dalam 10 hari bulat.
1: Ah. 10 hari bulat.
0: Yes.
1: Baik, yang terakhir sekali, yes, pada masuk harapan Cik Eddie pada masyarakat Sibu serta pengunjung dari luar untuk sama-sama memeriahkan Malam Melayu Melanau 9 September 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bojang Sibu.
0: Alright. Yeah. Okey, untuk pesanan juga harapan, saya harap untuk semua pengunjung-pengunjung yang berada di sekitar Sibu yang sewaktu dengannya datanglah beramai-ramai ke Bandar Sibu atau Bandar Suan Umar Dati. Eh? Okay. Dan beramai-ramai memeriahkan lagi sepanjang program BCF dan juga Malam Melayu Melanau pada 9 September tu, untuk kita berikan satu semangat dan sokongan kepada anak-anak muda kita dalam memetabatkan budaya dan tradisi budaya Melayu dan juga budaya Melanau pada malam tersebut, dan sama-sama kita memeriahkan pesta kebudayaan yang pastinya menjadi satu pesta yang ditunggu-tunggu setiap tahun saban tahun. Orang madah milanya si ada dijalankan pada bulan 7 hari apa orang dah risau. Saya dah BCF kan tuan-tuan. Orang macam dah tahu bah. Bulan 7 tu saya dah BCF kan macam ya. So sebenarnya program tu jadi tunda sebabnya beri laluan kepada program yang sida SKS tu lah dan sebagainya. So alhamdulillah pada bulan 9 tu walaupun kita kena tu dilanda dengan masalah jerebu, tapi saya harapkan punjung-punjung yang datang jangan lupa datang berami, boleh kita merami. Tapi jangan lupa guna pelitup muka lah. Minum air banyak sikit. Okay, pandai-pandailah menjaga jarak diri masing-masing sewaktu berada di pesta lah. So jangan lupa datang. Pastinya malamnya ada benda yang special untuk kita orang yang jarang ditangga, yang jarang kita bawakan. Kita banyak mengetengah dengan anak-anak muda. So mbak anak-anak kita orang cua, mana-mana cikgu-cikgu yang ada anak-anak seni yang aktif ya. Turun padang supaya beri pendedahan kepada sedaknya. Jangan fikir bidang seni tuknya cuma benda yang macam biasa. Tapi sebenarnya cabangnya besar. Sebab seni itu juga sebenarnya membentuk dari segi kepribadian diri kita sendiri lah. How kita, attitude kita dari segi disiplin dan sebagainya juga. Betul. Ialah yang saya harapkan lah untuk semua pendengar-pendengar Sibu FM. Datanglah pada malam tersebut 9 bulan lusa, sebelum jam 8 malam penuhkan ruang, penuhkan kursi, mesti ada kursi Mbak Tika ni pun duduk duduk di bawah. Orang katakan malam kita santai, santai duduk menikmati je apa yang dipersembahkan untuk semua orang pengunjung-pengunjung untuk malam tersebut nanti DJ.
1: Pasalkan pematian tujuan tu JD ya.
0: Betul.
1: Malam petang-petang dekat malam dalam pukul 8 pukul 9 pagi ramai orang.
0: Yes, betul.
1: Masih datangan tu Tunggu Bujang. Okey, jadi kita harapkan 9000 bulan tu gelap malamnya ramai lagi lah.
0: Betul. Ramai lagi datang.
1: Ramai lagi datang.
0: Mu boleh datang ya, pakailah baju yang ala-ala nampak konsep macam orang kampung ke. Apa baju opah ke? So kita nak menghidupkan suasana ya. So madah sambil-sambil ya, bolehlah kita OOTD kata Gen Z. Bergambar. Kat sini kan ada archnya, arch BCF yang boleh ambil gambar dengan baju-baju berkain batik. Saya tak masalah. Ya kita nak nampakkan pesta kebudayaan malam yang malam-malam Melanau. Kita support, boleh kita guna konsep yang ada. Saya kisahlah, asalkan jangan sibuk baju je.
1: Baik.
0: Okay.
1: Terima kasih Cik Edi.
0: Sama-sama
1: Cik Edi. Asraf kita. Penjelaras artis dan juga pengurus pentas ya.
0: Ya, betul.
1: Malam Kebudayaan Melayu Melanau, Festival Kebudayaan Borneo. Baik, semoga perkongsian sebentar tadi bukan saja memberi gambaran tentang kemeriahan yang bakal berlangsung, malah mengingatkan kita bahawa kebudayaan dan warisan merupakan hazanah yang perlu terus kita hargai, pelihara dan diwariskan kepada generasi seterusnya. Kepada anda, jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan Malam Melayu Melanau 9 September 2026 bertempat di dataran Tun Tuanku Bojang Sibu. Itu sebenarnya dengan Borneo Cultural Festival 2026 ya, dengan temanya Echoes of Borneo. Jadi datanglah bersama dengan keluarga ya, sahabat handai untuk sama-sama kita menyaksikan sendiri keindahan serta keunikan budaya Melayu dan juga Melanau. Dan dengan itu berakhirlah jom borak kita untuk pagi tu Encik Eddie ya. Untuk kali itu. Ya, dan nak terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami orang. Kekal bersama Sibu FM, segalanya untuk anda. Selepas itu kelak tentunya lebih banyak hiburan, informasi dan juga pengisian menarik menanti anda. Hanya di Ekspresi 912 Sibu FM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mi yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda.

ataupun pesta kebudayaan, festival kebudayaan Borneo untuk tahun 2026 dengan temanya Gema Borneo ataupun Echoes of Borneo. Baik, dia nak sampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari ini, Isnin 7 September 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 25 Rabiul Lawal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu Zuhur 4 merangkumi Igan, Oyak Belingian, Muka dalam Sibu Kenawit, Kapit dan juga Song. Zuhur 12.33 minit tengah hari, Asar pukul 3.38 minit petang, Maghrib pukul 6.36 minit petang, Isyak pukul 7.46 minit malam dan Subuh 5.18 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zuhur 5, yang mananya merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 3.41 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.47 minit malam dan Subuh 5.20 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zuhur 6 merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok Roban dan juga Debak. Zuhur 12.35 minit tengah hari, Asar pukul 3.42 minit petang, Maghrib pukul 6.38 minit petang, Isyak pukul 7.47 minit malam dan Subuh 5.21 minit esok pagi. Kami di Sibu FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat Muslimin dan juga Muslimat sekalian. Sibu FM segalanya untuk anda.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.

Baik, Zuman daripada Sarah Suhairi Pedih bawa kita ke 11.42 minit pagi dan kita nak tunaikan juga kiriman daripada rakan-rakan page Facebook kita untuk pagi tu. Kita siapa ada, dah siapa pagi tu, kita ada Umah Lih, Mak Teh, Ladana Kang Injop, ya, Nuri Wi juga bersama dengan kita. Okey, nanti dia akan bacakan permintaan untuk anda. Dan sahabat pagi juga kita ucapkan kepada Bulan Pengerinduk di Batu Niah. Mau beritahu, sedang berehat katanya. Menunggu jam masuk kerja dalam jam 12 lah katanya. Okey, apapun yang terbaik buat anda. Sebuah lagu daripada Ego Anthony, Terimalah. Ya, Melegai Pengerinduk. Ya, dari Sibu ke Niah, tetapkan kesetiaan anda bersama dengan kami menerusi Sibu FM. RTM Klik sentiasa menemani anda.

Baik, persembahan daripada Kelangitku mohon bawa kita ke 11.53 minit pagi. Dan saya bagi kepada rakan kita Ladana Hijau. Saya bagi DJ Mambam cuaca di Kapit katanya. Ramli Lee, saya bagi DJ saya berkunti pagi tu. Sibu FM pasti yang terbaik. Terima kasih. Induk Kenawit, beri kita love. Terima kasih. James Pengiran, saya bagi DJ katanya. WK Baja juga bersama kita. Good morning sambil ngopi. Cheng Suni, salam ceria semua. Selamat tugas DJ. Ceria-ceria selalu. Okay, Mary Jalo Ujo, saya bagi DJ dari Song tu katanya. Mamba mari kita di Song di tu. Ada juga hujan lah katanya. Okay, dan juga rakan-rakan yang lain yang turut bersama dengan kita untuk pagi tu. Alias Grintung, Medalina Janting, ya, Ramli Lee, Colina Low, Andy Ambing, Francis Renang, Ibas Libin, Mak Teh, Bob Umar Lee, dan rakan-rakan yang lain yang turut bersama dengan kita melalui page CBFM sekalanya untuk anda. Dan sebentar lagi rakan setugas dari Pimatan Iban akan bersama dengan anda. Anda akan bersama dengan DJ Yud kita, DJ Aimata, DJ Lucia. Okey, menerusi Ngelak Tenggari dari YFM Sibu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye-bye, dia mengundurkan diri.

0: berjanji.
1: Biarpun berbeza agama, bangsa dan budaya, kita tetap berdiri di bawah satu jalur gemilang, bersatu hati sebagai rakyat Malaysia. Perbezaan bukanlah penghalang.
2: Selamat tengah hari peningap geleng aku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari hari itu hari 1 17 9 2026. Kandang menua di Sarawak ting rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU bakti kasti balat endak manah ke pengerai udah nambah ngagai 2 urung pukul 11 pagi tu tadi. Semarahan ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 235. Tuk ditangkan ke Serian ti ngerekod ke IPU ke Nikik ngagai 211 enti dibanding ke ngau IPU 200 sejam sebedaunya. Angin bak 10 kandang menua ke Bukai meruan bak tikas ti endak manah ke pengerai. Seminak kapit ajak ngerekod ke angin ti jalan pemersi ianya 92. Empat tangki air garam udah dikena berjalai ke operasi ngagak ujan tiru tau ke OPA bahari keempat di Sarawak kemarin. Pos dalam Facebook agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA madah ke operasinya berlabuh di pejalai ke pukul 1.15 minit ngalih hari bak kandang menua ngimbai hidro batang air ngau hidro murum. Operasinya di pejalai nyentuk ke Sarito ngambil kari tau suah agi hujan bak kandang endur ke bisik tekat air ngau hidro ti terkerugak ke tegak air ke majak langkang. Perkara ti bangsa tu tau benda ngasuh air mata majak kurang serta ngerugak pengawak ngeluar ke kuasa karan ari hidro. Hujan bandur ke diselin tiang megak diharap oleh nyawup ngurang kagi sebun asap bas kedak endur di Sarawak. Operasi ngaga hujan tirunya tembok di pejalai ke pukul 5 lemai. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban bisik nerima tolong racun Indotai dari Service Center Sita Kawasan Negeri Bukit Saban dikena nulung sidaknya bumai. Kaban Kawasan Negeri Sita Bukit Saban Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke tolongnya berguna bendar dikena nyawup sidak tu ngurang ke belanja kena bumai serta nentu ke sidak mudah hagi bumai. Atau ti bangsa tu megah oleh nyawup nentu ke sektor bertanam bak menua-menua pesisir oleh meruan di kerja, merik pengelantang agar orang mayuh bak sitik-sitik indur, nyawup nambah ke asil serta ngerembai ke pengawak orang bumai. Sitik kes positif rabies bak jelu bisik direport ke dalam tempoh antara 31 hari bulan 8 nyentuh ke 4 hari bulan 9 tu tadi di Pau. Kesnya ditemunya di bak 5 itik sampel ke bisik diambil bak kampung Teringgus Bong hari Ukui Inang ti lepas berkedayau. Nyalai upis veterina menua Sarawak minta orang ke bisik nupik jelu ngambil kenentu ke jelu ditupik sidaknya bisik diberi vaksin. Vaksin rabies tu ulian nolong nyaga jelu tupi ngau penglikun orang diri sebilia. Kebuah alai pihak, laban nyau kak semua kes rabies udah naban ke nyawa pengudah orang ke belabuh ngayan ke kelai kena rampin. Ordinan pengerai orang mayuh veterina 1999 netap ke Ukui nyak endak tahu endak diberi vaksin rabies serta diberi lesen dari local authority. Lesen Ukui itu tau dipinta ngena cara online dengan sistem Lesen Ukui Sarawak ngena akaun Sarawak ID. Babas berendur kebulih 2.8 hektar pemesai ngimbai jalai Taman Harmoni di Suriaman direport ke Angus kemarin. Bila operasi upis bomba Malaysia JBPM, Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 1.37 minit ngalih hari lalu nguanjung 7 ekor orang hari upis bomba Seriaman ngagai endur penusah angusnya. Api ti ngangus ke babas bandur ke buliah 1.2 hektar pemesai udah uliah dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah kebukainya bedau tentu padam endar. Operasinya diketuk ke dulu pukul 6.20 minit lemai lalu dekat di Tampung Baru, Sarito. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai bala peningan. Jadi kita dia tu dekat terus bergulai ngagai WiFi Masibu bawa ngelah tengah hari.

Ya, peningan beri selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita Sarito bawa ngelah tengah hari. Idar kami hari YFM Sibu bulan kita bawa ngelah tengah hari kita kena Sarito. 7 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Nanti kita mendak gaya hari kita agak menggang bedah bersebun bahawa menua kita di Sibu pihak megak bisiknya bala peningan kita madah kebat sekedar endur dibagi menua kita tunggak ke Sibu kita bisik beberi sehujan ya. Puji Tuhan, hanya berita ke terubah di baik ngagai bala peningkat kita. Atau sebenarnya aku ngarap ke bala peningkat kita ke bisik mending ke radio tengah hari tu atau ke baru aja masang radio. Ngarap ke kita sama pula gerai biar megak terus bulan ngok kami nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari tu lagi. Nur aku nak ulih berkongsi ke berita hari adab tengah menua Sarawak ya.

Nya lagu kena kumung kau program ngelah tengah hari kita. Mic jam kita di studio di tu peninga 13 minit udah pukul 12 tengah hari. Alaba aku bisik nyabala peninga kita ba sekedar andur ba menua kita di Sarawak di tu udah mupu berbari dalam kereta na. Au ngante balanek kita ke pansut hari sekolah ke tengah hari tu perhati ke pengelikon balanek ngau pengelikon kita ambo. Lebih banyak kita ke mulai ke rempo ke rumah ngai peninga. Lebih kita ke berkena ke rantau jalan ya. Lalu mega nanti kita berhati ke penerang hari upis pelajar bab menua kita di Malaysia di tok ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kena 4 hari bulan 9 2026 tok ku dah nah. Ya, dia ada beberapa buah sekolah bab baru PPD Kuching Pedawan Bau Lundok Semerahan Simunjan Serian Serian Malu Bantu Kenawik Julau Ngomraduang Pemega Bak PPD Bintulu Ngau Baru PPD Daerah Tatau Sebawah dia ada balan embiak sekolah tu nadai di asuh nurun ke sekolah tiang tajak pihak pengawak sidak ke bersekolahnya dekat di Pejalai ke Bakar Selama dengan PDPR retinya belajar dari rumah tang bala pengajar sidayan dan sigit nurun ke sekolah Bakar Selama laban lebuh kau nanya sekedar pengajar ke bisik ngagak PDPR tu tadi nah dia bisiknya sekolah sidaya perin kerja sekolah ngagak nami ya lalu ke sidaya ba bagat room atau ke bagat lalu apa indah itu tadi ngambil kerja sekolah anak sidaya ke sekolah lalu bisiknya cara bala pengajar dan sidak empu terus ke rumah nganjuang kerja sekolah ngagai bala anam ya lalu ke damping ngau negeri tau ke tungak ke pasau ke bisi arus internet tau ke bisi telepon aku medak terbagi bala anam ya tu tadi sidak ya belajar dengan telepon tumu pagi tadi ngambil record nganjuang nama diri retinya kehadiran sidak ke sekolah sebedau pukul 7 pagi tadi nah. Jadi bala pinai pergilah ngau dalam kanan minggu tu 7 hingga 11 hari bulan tentu ke kita nya ngerai anak kita dan itu mu ngambil ke anak kita nya uli nulis penatai sidak ke sekolah tajak penengah telepon munyi ku jakok kita kira tak update eh retinya kita bisa ngau PDPR nyak bak sekedar sekolah ke bisa arus telepon ngau ke bisa line internet punya kau kita lalu sekolah ke Baulu Sungai dia dah bala pengajar tu nyaduang kerja sekolahnya ngagai rumah ke rumah lalu bisik sekolah punya kau aku tadi dia bala pinai nurun ngagai sekolah ngambil kerjanya ke sekolah ne awaknya antara autek ke digagak bala pengajar hanya di merek tabik puji meh ngagai bala sidak ke dia tu benuang kihruah berjalan ke pengawak PDPR ba sekolah ne bala ke nurun ke sekolah lalu kita akan nemiak ke dia ba rumah tengah hari tu ngarap ke terus senitiah ke atur ti udah ditetap ke ngagai kita ya ungkup kita ke PDPR lalu kita akan nurun ke sekolahnya ngarap ke sama belaknya gak pengerai kita anda ingat berkena ke sengkabuang mulut ngehiduang nanti boleh ya. Lepas kita nemu dia tu menua benuang bersebun artinya kita patut nyaga pengerai kita tapi megak kita kapa indah patut berarti ke perkara tu megak ya. Okey jadi udah tu aku dekat ngatai ke sekedar aja kau pesan ya ke bisa dianjung kita ngagai kami ba UFM udahnya 12 tengah-tengah hari kita bisa program ranau temuai lalu pukul 1 kita bisa squad trio sitik program ti disedia ke DJ Margareta Remang sebeda boleh ngapengari kami hari kapit inya DJ Menti ba program sada tengah Sarawak.

lagu kedua tengah hari tu sanggup ngelengkaya. Lagu hari Julita James. Selamat megak kita nak mending ke lagu hari Julita James. Nyari ngarap ke bala kita terperinang. Lalu sama bala jimat meh. Lepas meh kita terima ke tengah hari tu. Laban di kapit pun bisa peningat kita ada hujan. Di sibu pun hujan. Nakak ke dia tu jam meh. Ngarap ke hujan ke mengambilnya. Tak awak ya mayu air kemik. Kayak punya kita tengah boleh masih ke jalai pun dah cukup. Laba aku lama ke kita lelengau ke kamedak leka hujan. Oh. Lebih kurang seminggu untuk kamedak bahawa menua kita tunggak ke sibu di tu. Nada hujan. Habis pun ya mina ngerampas sebagainya aja. Ya. Jadi ngarap ke hujan tu mega boleh nuci remeh yang bak langit. No, sebun. Besar mega pengharap hati kita. Taban dia tahu kita yang nemu mayu mega penusah ke nyadi bak sekedar menua. Okay, semina bak menua kita di Malaysia hari tu. Tapi mega nyengkawam hari menua sepiak ya. Negeri aku peningat berkongsi dengan bala peningat kita berita-berita ke bisik. Ayan bak surat berita kita ke tengah hari tu. Dan sebenarnya ungkup kita ke bisik dekat nganyo pesan. Lebih akik pesan berat tau ke Jakob Gerah. Kita tau ngakai Facebook kami. Sibu FM ya. Ana irau. Tajak pun serekat nua kita maca pesan. Munyi ke setengah jam disebut kami. Tantiknya pesan berat. Pesan ke nyengala berbatang. Dalam tempoh 3 jam ni maya bisik nur. Dia aku dekat nyelit ke pesan kita ngambil kau tanya atau ke berita kita datai bak kabar Melayu nanti di itu juga ya. Jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke tengah hari tu dituju ngake kabar Melayu ke dia bak sibo kenawit baruban bintulu miri ni ya di bakuang ngau di lapok tinjar serta semua kabar Melayu kena boleh dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Joshua Lily tau ke Apai Shili kena 11 hari bulan 9 2026, kena malam hari 5 nguan ulit dulu out 11 hari bulan 9 2026, lalu kena hari 6 ianya 12 hari bulan 9 2026 dekat ngetah sulit lalu muain terbalu baru rumah James Udit Sungai Sebatang buat air tinjau beram. Ngarap ke semua kabar Melayan ti ngelala ni yang Joshua Lily tau ke Apai Sili bisik mending ke radio ke tengah hari tu laban pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu ni yang tu dekat diatur kena hari 6 minggu tu ilak 12 hari bulan 9 2026 baru rumah James Udit Sungai Sebatang bo atas tinjar beram lalu pengawak nguan ulit kena malam hari 5 ianya 11 hari bulan 9 2026.

Ya, nak lama lagi dekat pukul 12.30 minit ke tengah hari. Terima kasih yang peningau. Kita ke gemengkam boleh ngau kami bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu. Terima kasih yang agai bala peningau kita sekedar entadi madah ke lagu ke di pasian tadi nak pansut nyawa aku. Oh, pansut nyawa aku, pansut vokal. Nah. Sehingga waka peningau penanggur, artinya kita bisa boleh ngau kami ke tengah hari itu. Dan ada kau ngau, lagi aku nukau lagu riki nyawa lagu yang kebuka. Kebenar tadi aku kan masih yang ke kita tau ke merinang kita ngau lagu nak sanggup lemas bak pantai. Awang kan mana sanggup menyak tengah hari itu merinang kita ngau lagunya. Lagi aku, lagi aku nganti lagu bukai megak peningah. Tang ke dia tau, Siti lagi pesan dekat dia kenatai kaku. Sebelum kita boleh buat program Radau Temuai. Jadi pesan ke dua megak ke tengah hari itu. Dituju ngagai semua kabar melayang ke dia bak rantau panjai, bak tubuh rakyat penasau awu ditutus. Sebedia ilas rasau dipasai. Di siung tengah, siung iju wa ulu kuilek, pemaga di nangga tebalung uya. Kabar Melayan benang alat ba rantau sku, ba rumah rantai sekuau. Di dangih kuak belingian bayan tasia, pemaga ba rumah ungai jala diji. Kabar Melayan ba bintulu, di long ajue lapuak. Alapo, kabar Melayan ba rumah Christina ulu Sungai Salim. Di julau kenawit Serian Kucing, Mirinia. Ngau semua kena boleh disebut nama dito ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngau ngetah sulit ni aluna anak kenawang atau ke laki senia anak itu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 12/9/2026 kena hari 6 pukul 7 lemai baru memetiu maja rantau panjai batang igan sibu. Penerang ke sili kita tahu bertali paul ngagai Inai Siti tak kesusan. Bak lumur 011-2352-6203 guna nok baru 011-2352-6203 tok kengagai nania bak lumur 016-861-4741 ya nyak berita berarti kedua pesan ngetas sulit lalu nyuak ke entebalu ni yang luna anak kenawang tok ke laki senia anak itu tahu kapan itu ni ke tengah hari itu ya. Jadi ngarap ke kita akan mengganti terus sebulan dengan kami. Bahawa awak ngelak tengah hari. Hari sibu. Udah sitik lagu tu lagi. Hari bokia. Kita terus pulai pada dalam program. Randau Temuai.

0: Ya, bertemu baru kita peningat berdalam program Ranau Temuai Idara kita sehari itu hari Sibu atau ke hari YFM Sibu. Andur kita bakal selama nanti minggu bergulai berdalam program Ranau Temuai. Lalu dia tu jam dekat kita bisa temuai di kangau ke studio itu dekat berkenang ke Siti Batang Randau. Atau ke dikumai kita topik lah berkawal ngau utai ke dekat dikunci kita lah. Bak aku tu jarai megak tau ke jarang megak dikunci dengan radio tu yang asai ku sarito kita cukup bertuah tau ke beruntung. Labang kita bisa bergulai ngau Encik Fred Gerald Jemut Anak Joshua. Ianya pegawai dari Jabatan Bantuan Guaman tau ke JBG bagi menua kita di Sibu ngenang Siti Ranau ke dikumai sayap pelindung anemia anemit. Rati tu tadi deka merek pemerhati hati ngakai mensia mayu lebih agak kita keninga Ranau kita ke tengah hari tu berkenai nanti nyemak lah kita bisa anak ke bisa penangguh atau ke dikumai kita penangguh seksual. Nah berkenai anaknya ke ngadu ke pengasih hati tau kau ke dikumai kita emosi ya. Lalu berkini sidak sebilik tu bertungak ngau penangguh berketuk lebih akhir lebih maya sidak kebetapik ngau kes kepanjai bakot tau ke mahkamah. Ya, ya peningau utai ke dekat ribai aku kenang temuai kita ke tengah hari tu berdalam program Ranau Temuai ngau nyak kita yang lalu ke nuan tu sekali lagi Tuan Fitzgerald selamat tengah hari.
1: Okay. Selamat tengah hari DJ Lucia. Nah, selamat selamat tengah hari menggangai semua pendengar RTM. Terima kasih lah bahawa dah merik peluang serta mengundar kami berkunci penemu serta penerang buka kesari itu.
0: Oh, jadi aku sekali lagi merik terima kasih Tuan. Laban aku meda topik nuan tu cukup mana. Amunnya kaku hari pun tarik ke terubah ya di baik nuan ngagai bala peningat kita iba YFM. Lebih lagi iba YFM Sibu. Lalu ke dia tu tua beranau ngau lebih dalam tau ke nenek agak berkawa ngau topik pendamping Guaman. Boleh berkongsi kini nama antara kebatang pengawak atau ke nama kini tangguh pengawak JBG ngagai mensia mayuah
1: boleh Lucia Jabatan Bantuan Guaman tau ke

0: JBG itu ianya sebuah agensi perintah itu ditubuhkan di tahun 1970 lah, subah. Itu dikelola dengan nama Biro Bantuan Guaman.
1: Jadi ya peranan kami itu kebenarnya nyedia ke akses
0: keadilan dari cara merik himat bantuan Guaman ngagai semua rakyat Malaysia. Himat kami itu nyengkawam himat nasihat Guaman, bantuan Guaman ngagai kes sivil, apa yang bisa himat Guaman untuk bahagian syariah, ianya untuk pemohon yang beragama Islam, engkau apa yang jenayah. Himat pengantaraan serta himat pendamping Guaman pun bisa kak. Jadi penting agak sidat peningan nemu himat bantuan Guaman di baru Akta Bantuan Guaman 1971 ini Akta 26 tu disedia ke khas ngagai orang warga negara Malaysia aja. Pindaan ba akta tu dalam tahun 2017 sebab bisi mega nambah ke himat pendamping Guaman khas ngagai mangsa anak miat-miat ngagai untuk jenayah seksual.
2: Tu teh ke mana ke tu didinga ko tuan. Retinya tadi JBG tu tadi mere talian hayat munyo ko kita na. Au talian hayat undang-undang ngagai rakyat ba menua kita di Malaysia di tu. Lalu tadi mega tuan bisi nyebut bekau ngau pendamping Guaman tadi. Au jadi ulih tuan nerang agai bala peninga kita berkeni acara tip mudah tok ke munteng lah ko kita ini serentang reti himat tok.
0: Jadi himat pendamping Guaman ianya himat khas babara atau bantuan Guaman ti diberi agai anak miak umur baru 18 tahun ti nyadi mangsa penyalah jenayah seksual. Himat tu digagak maya pindaan akta dalam tahun 2017 subak. Ngicak kan biar anak diberi perhatian engkau pelindungan ti lebih meruan sepanjang proses keadilan lah. Okay, himat tu tadi tujuannya kena mendampingi kanak-kanak tu sepanjang proses buat mahkamah ngambil sidak yang tak berasai ke diri tahu ketakut ataupun trauma. Jadi himat bantuan himat pendamping Guaman tu yang kau mari pegawai undang-undang JBG atau ke peguam panel ya ke dilantik dari ketua pengarah bantuan Guaman lah.
2: Awak sitip pengawak ke mana ke tu peningan ti kita berarti ke utai di terang ke tuan tu tadi nah retinya nak kediri lah nembiak ke betungak ngau penusah ke tu laban bisik peguam tau ke dikumai kita pegawai undang-undang kenya di bakih tau ke kaban ti uleh ngelindung sidak ya bak kot nah tuan awak jadi ke dia tu nya uleh nuan nerang ke siapa bagi ya ke boleh tau ke patut serta layak boleh himat ke berkata nah asai kuna semua gana tuan
0: ya yeah. Okey, jadi dia tu tiga titik syarat kelayakan utama buat baru undang-undang ngau dasar JBG ianya bangsanya mesti nemiak-miat kanak ataupun kanak-kanak umur ti baru 18 tahun jadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Lalu pihak mega nemiaknya mesti ke warga negara Malaysia. Jadi yang ketiga mangsa mesti lagi anak miat baru umur maya prosiding mahkamah berengkah lah. Jadi penyalah seksual ti dimaksud dimaksud ke nyak dia tu ianya nyengkawam pornografi kanak-kanak amang seksual rugol tak kena nama-nama penyalah seksual ti ngagai anak miak ti diperuntuk ke dalam undang-undang bertulis lah. Tu alun nyengkawam kesalahan buat baruh kanun keseksaan enggak akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 lah.
2: Awaknya retinya deh. Nanti nyemak lah bakal kes tu tadi di baik ngagai kot tau ke ngagai mahkamah. Lama kini utai ke digagak peguam tau ke pegawai undang-undang tau lebuh maya kes tu di baik ngagai kot. Lalu berkena ya uliah nulung ngelindung mangsa tu tadi tau ke anemit ke kena gangguan seksual tu tadi ne tuan. Sekali ke ya bisik berjakuk ngari ke nembiaknya tadi tau ke ya minat berdiri je dia.
0: Tak berdiri aja lah Syah. Okey, jadi peranan kami itu aktif lah serta menyeluruh berengkah hari sebedau maya nyentuk ke tembok bicara. Jadi untuk sebedau bicara kami dekat ngemuan tau ke nyaga kawal tim mana ataupun dekat ngawara rapot ngawin biaknya. Jadi JBG mega dekat ngatur lalu ngemait anak biak tau ke mangsanya nemuai ataupun ngabas ngagi mahkamah beberapa minggu sebedau bicara ngami ke biak tu terlebak ngawal suasana bilik bicara lalu nak berasai terkenyat ataupun ya berasa ingat lah takut lah. Jadi kami mega bisik nerang ke kemudahan perlindungan trauma ya ketik bisik merik keterangan dari bilik saksi khas kanak-kanak ngena rekaman video ataupun kita nyebut video conferencing lah. Nyalain nembiak tu ya nak perlu tak kena ibuah bertemu mua ngau orang yang dituduh dalam mahkamah ingat lah. Jadi untuk bahagian maya bicara pembicaraannya berjalan pendamping Guaman tu dekat duduk semak dengan timbalan pendawa raya kita ianya TPR. Ya kena di bakiah ataupun kaban undang-undang ngagai ngagai mangsa. Enti peguam bela orang tidak tuduhnya nanya soalan-soalan ke pemeriksaan balas etik agresif ataupun ngelakut atau ke tidak relevan yo ke uleh ngacau emosi mangsanya penamping ganggu penamping goman tu ya tahu ngau pembenar mahkamah lah ngelaban ataupun ngagak bantahan atau ke nyuara ke pengirawati bermua hakim kena ngelidong mangsa. Engkau pembendara mahkamah moga kami tak berjakuk ngari ke mangsa nanti semua diguna contoh ya kena madah ke pengirawati tau ke keperluan khas nembiaknya. Peranan pendamping goman ukai kena nganti pengawak timbalan pendawa raya tadi tau ke TPR nya tang kena menyukup ke usaha pendawaan engkau meri fokus khas ngagai kebajikan engkau hak nembiak bermahkamah. Jadi untuk peringkat seterusnya pengudah pemutus ataupun hukuman sudah dijatuhkan. Nanti semua orang nyakti ngagak ngagak penyalah ngaku salah atau akan didapati bersalah. Kami dekat nyawup nyedia kalau engkau pembenar dari mahkamah maca pernyataan impak mangsa. Maksudnya victim impact statement lah. Hari pernyataan tu mahkamah dekat diberi gambaran terang nama kesan ngagai trauma fizikal, emosi serta psikologi ngagai penghidup engkau namanya persekolahan mangsa tu lah. Pernyataan impak mangsa tu ianya siti kenyataan khas ti ditimbang mahkamah sebelum tentu ke hukum lalu tau meri pengaruh ngagai pemutus buat pemerat engkau pengelempung hukuman engkau perintah pampasan sekali. Udahnya kami deka minta ngagai mahkamah ngambil ngambil ke bisik siti perintah pampasan atau ke pemulihan ti patut diberi ngagai mangsa.
2: Haunya artin tadi na tuan. Nya mai gati kita ningan ne peninga laban anemi tu kita pun nemu sida tu ante orang ngemba tau ko bejakok ngusi da jampa takut de retin tadi sida ya bisa saksi lalu bisa orang kecukup ngelindung sida ya dari segi pengasihati tau ke sida empu mentor ne tuan. Au jadi penerang ke mana mega udenya bekawa ngau bakal penyampau bayar atau ke bekena cara minta ngau bekena cara ngiga kita ba jabatan guaman tu ne tuan.
0: Okey jadi tu siti berita ti mana ngagai semua peningah kos ataupun bayaran non mohon himat penampingan guaman ba JBG tu semina RM10 ajalah. Tapi sumbangan tambahan engka bisik enti semua penjaga empu pendapatan ngelui ujian kelayakan kewangan. Mereka bisa digagak di pejalai ke kami lah. Nitiah ke kadar ditetap ke undang-undang. Tapi ayat ke paling penting anang ketegal faktor duitnya di penanggul dekat melindung anak-anak kita lah. Datai dulu bertemu dengan kami udahnya baru kita sama-sama menilai sama ada layak atau tidak.
2: Ya, RM10 je nak tuan.
0: Ya, betul.
2: Ya, tang kak daripada dulu ke slip gaji tak ke penatai pemisi apa yang winai
0: ya
2: nak.
0: Ya,
2: betul. Nanti jemaah patut dibantu minat RM10 aja nanti ngelewek renyak gaji sida yang you bisa bayar bukai ke kelebih nak tuan.
0: Ya, kanya, betul.
2: Ketika penerang ke bukai nah lebong ngagak permohonan tu nama utai ke patut dikerja bala apa indah itu ke bala nek tu tadi tuan.
0: Okey jadi permohonan tu tau digagak maya udah bisik laporan polis ataupun laporan polis udah digagak digagak oleh apa indah penjaga kesah ataupun mangsa kederimpu nanti bakau ya dah cukup matang dan oleh perunding kederimpu lah. Jadi atau ke pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat pun boleh ratai ngagai semua cawangan JBG serta menua Malaysia tu lah. Jadi dokumen yang ke mesti dibaik maya pendaftarannya nya satu laporan polis ti udah digagak. Kedua, ke foto state surat beranak ngau mai kit mangsa tadi dan ketiga salinan namanya tinggi ataupun IC apa indah atau ke penjaga lah. Dan yang keempat, maklumat engkau bukti penatai pemisik berkerti slip gaji atau ke surat pengesahan penatai pemisik nanti bakal gawak ke diri empu ataupun berkebun semuanya lah. Dan yang penjaga tik nyadi pegawai JKM atau kasidak tik ada slip gaji surat pengesahan penatai pemisik hari hari majikan bakal kerja company ya. Surat pengesahan penatai pemisik hari majikan lah atau ke pengesahan pihak berkuasa tempatan bakal sidak pengulu tuan rumah pun cukup ni tiap syarat tetap ke JBG.
2: Au retin tadi ante bisa ke nak ulih lalu terus ngagai JBG meya mesti bisa report polis dulu dah tuan.
0: Ya, betul.
2: Report laba kita dia pun guna kota ke kenya ne.
0: Ya.
2: Terang mega peningah prosedur atau ke cara ke udah ada kunci ke tuan ni tadi ngau bala peningah kita. Lalu ente nyemak lah tuan baka nembi ami atau ke sidak sepilih ngau kabar belayar ke agar reportnya. Kati ke sidak empo identitinya sekali ke dipadai dengan kaya orang mayuh atau kena sikit dilalai ke kita.
0: Okey, ya untuk bahagian identiti tu, jadi aku akan madah dengan kita semua peningah. Dan biar akan jadi mangsa jenayah seksual tu sikit dilindung undang-undang. Media nak tahu ngeluarkah ataupun mantai ke nama-nama butir ataupun nama kita nyebutnya details kita tahu ngemai ngagai pengenal pastian nemiaknya lah. Lalu prosedur mahkamah mega bisi ngambil kira keselamatan ngau kerahsiaan mangsa lah. Bas itak JBG sekedar maklumat tik dikunci ngau kami nya rahsia rapat ataupun rahsia sulit seminak dikena ketujuan nulung mangsa dalam berproses namanya undang-undang aja.
2: Artinya nak ke buah ke kita nangi nak kode tuan.
0: Au
2: nangi kadang bala pinai tu ngau ane miak nyempo malu madah ngagai apa inai sida ante lebuah sida betul ngau ngau penanggo seksual atau nama kini pesan wan ngagai sida ya apa mega bisa ga pinai tu nemu ane nya udah kena gangguan seksual tengai ke ngemai nya ngagai kes kebesar ke reti ko aku nyung ngagai ko ngagai mahkamah nah. Kate ke pesan wan tuan.
0: Okey, jadi pesan aku ngagai semua apa inai ke bisa penjaga engkau semua komuniti kita lah. Anak-anak tu ianya utai tik amanah ke paling berharga ngagai kita semua. Nanti semua penusah jenayah seksual tu nempuas sidak. Anang malu, ngau anang takut, alu ngambil tindakan ngau jampat. Ngau ngagak laporan polis minta bantuan. Telepon ngagai kami Jabatan bantuan goman pun uliah. Dan atau masuk bala web rasmi kami www.jbg.gov.my. Kena ingat cawangan JBG tak semak dengan kawasan kita. Ingat, kita nak ukai kediri, JBG sedia nyawup mantuk kita lalu jadi sayap pelindung agar anak-anak kita.
2: Pesan mana makarin tuan-tuan agar bala peningat kita. Jadi sekali lagi aku ngarap ke pengawak kepada setau ke mana hari JBG itu boleh terus ngelindung bala anak-anak kita ke bak luar dia. Ngambil ke kita itu boleh nagang pengasihati, pemegak, nyaga, pengerai rundi untuk kedekumai mental sedang anak-anak ke bisa betul ngak ngau penanggung ke betul dia tuan. Jadi sekali lagi ngari ke kami bak YFM Sibu. Terima kasih ke penatai kita sebuah ke studio tengah hari itu bisa maya kita bertemu baru ialah kak nah tuan ya habis sebut kono ni yang serius rana untar ya yeah. Peningannya rana aku mulai ngau tuan Fitzgerald Ari Upis JBG JBG berbagi menua kita di Sibu tau ke di Kumai Jabatan Bantuan Guaman ke tengah hari tu ngenang sayap pelindung 6 biak mayat. Terima kasih ya. Ila tetemu baru ke peningan. Mumpuk dulu. Bye-bye.

0: petak deng de belai. Nala wa kuna baju gawen curah mansau tau. Ah, tau petak dek. Tau, tau, tau, sedek. Sitek dong kita, petak dek, ya. Baju ino indai benua bergari yang, ya. Petak dek, mana, ne? Okey, okey. Kita pening kamera tau. Ah, okey. Satu, dua, tiga. Aku ambil gambar dek. Anak wai, aku naik belolau. Buat rambut geluang. Dekha geluang mit ke besai ni belai. Dek nan nan nak gun jok ke dek. Okey kan dah. Ah, ah okey. Nang awak geluang mit aja meh. Pakai cemeh mata hitam. Badan lansing. Kuruh menyekan. Ah, kau dek, okey.
1: Lai. Amat mana yang ini nak sumpeng? Bakal kamat nyawak nak kedai aku. Uji aku tu kakak kau ini nak sumpeng. Kakak dek dah dek buat kekerin tak panas ni. Ngelak cik mata celung. Bakal ini nak cerita Korea kepedak sedang ucuknya ni.
2: Wih, yang nama pengawas tu ayah dia benar mana ilet telepon hari tadi. Ayah, dua ayah dia tahu nama tetayap dia nya ini sumpeng. Tau si ko, tau ya lapa ke dia ini bila ini lili yang palak dia ini lihat telepon ini sumpah anak mah tu banget tu lihat setu ada dia bisa gama orang laki wai ini bila ah,
1: guna aman dek natai mulia kita tiga kan gama kita tiga aku mulai pedak dek ini sumpahnya tu mana halnya pedak aku
2: nai kakak kena inya dek mudah kita ok pay semak lagi teleponnya nama lansia aku tau pedak setu ada apa ngena pitop ya. Ini sumpah yang?
0: Ini ada pito-pito. Orang dia tahu. Nari ada pito. AI tahu. AI tahu asuh kutuknya. Tak-tak-tak-tayap dia di tahu. Kumana ada mau pokok dek.
2: Dek, nak melabak kumu. Bakal deknya kan kena AI. Kebenar ya, nak kena ngawak. Ini tanya, ini sumpah yang, ini bilai. Tengah dek tau, kak mau menawak mimik dek ini sumpeng. Dak dek tau, gambar dek dubeh dek kulu kile, ya. Baju dek tukar dek apa. Lihat semak peniaw dek dia. Mada dek tau, bakal jalan yang cukup tau.
0: No, no. Ko narinau, narinau ati ko. Narinau, ko ni ngan dek tuai temunyi tau au. Rino ati aja nya.
2: Eh, Rino ati orang. Mada kita ngelakon di rempoh boleh telepon.
1: Eh, ukai dek mada tadi, engkai dek balagu-lagu buat tintuaknya dek. Ya nama nak dengar deh.
2: Cih, nyak mah kau. Sikit bisa. Apa dia nak sumpah yang? Ya nama dia kanya dia skema dek. Ya, maik dia bakanya. Kau dek, rindu hati aja aku dek. Nih, nanti orang kamat dah. Kini kedek dah. Kumai amat biak dek. Ya, kumai amat selayam dek. Bah, kumai amat bajiak dek. Udah menagah mau dek sekali. Bertemu eh muang odeh. Ni peniau deh nya. Bakal ke dia perebut ke sebayan. Nah. Nuna umak ke dia pedak kau.
0: Eh. Nah dai kami. Rindu hati ya cao. Dek tu. Ini bilai. Amat tak. Nak nemu hidup ke kabar ni lagi dek. Ngasuh ku ngagok tau.
1: Eh. Ni mah ku nemu. Ya mata aja ku melut-melut tadi. Nih. Tang. Baru aku nemu nyak ke AI kurangnya wai. Udah kakak ketempu ne.
2: Ama tu saya, me aku hidup. Ngempo kaban bakal sedewai de to de. Antau ah. Uji utai ka mana nemu sedewai de. Utai ke betul-betul, utai ke Regina. Nya, nya tadi bersebut ke AI ingat sedewai de. Bisa Menteri Besar Menua Malaysia ya amat berhormat. Dengar mana to hau. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim ya Mansur ke Jakob berseriman ngori bangsa serinya bisa dengar tu ada kita medak live betibi belum medak kita serinya au dia ya dekat merek program AI nak berbayang ngaga rakyat berengke hari minggunya ya. Kemarin 1/9 ni pepiak ni
0: kakunya ni gua
2: aku ngai medeknya ulih dia nak ambil dengar tak aku dulu dengar dek
0: nama dek
2: eh nya semina dong ko mangai ni ya ke berumur 18 ke 30 tahun dia umur dia berapa?
0: 30 tambah 30 wah.
2: Ni ya baka karek pinang ke ke hana uli ya. Ni bo sebut ante pantam ngudu ko na belai ya. Kemare ya ke dai de amatari no bintano de. Nah, sedua de nemu ari program ya ke disebutnya tadi de. Ada ya lebih ya 10,000 iko anemia uli ngena application. Dak de nemu ke jokor putih ya.
0: Panai de.
2: panai ah nya makuningan sida mengre gambe yang serinya mayari banso.
0: Oh.
2: Sapa ge ho bukainya ho kenye nyebut tu kemunyanya.
0: Bisai sapa namanya.
2: Eh kapa de sida tirian.
0: Au, neta sebut.
2: Ama de?
0: Tapi am tua.
2: Eh kira wah de nya. Ukainya de ngelanya ken tua de dinga de to tare. Ngena application AI to sepenglama 3 bulan are company AI menua kita tempo. Nada
0: bayarnya.
2: Nah, iya kena buat pre 3 bulan ke bayar ke deh?
0: Bayar.
2: Nenya hari menua mereka, hari menua Cina lah dek.
0: Oh, resi dia maju nu ay?
2: Ya, kaku pre, ngaji ni mian 18 ke 30 nanya engkau mende. Dek bayar mende? Apa enak bayar pakai dek? Bayar
0: jauh.
2: Eh, duit dia mayu ah, babi yang dek. Nale amai.
1: Mat mana ni nego? Uliah ke bala ucok belajar perkara digital dunia kemaya itu. Ah, rumah sedak ke biar. Ngamai gaya kau tak sedar nangkap tanya dia kena belajar sedar ya deh.
2: Ya, mai dah bilai semua utai. Mai hente dia kena kena jalan keng keman. Si ke mereka Asia kemana ya? Tempat kau kaban dia mana ya? Nyak ngimai dia nyak. Dok deh, sorry nyak. Mai Ahmad Jako deh. Hente dia berarti ke namanya Jako ke di pansut menteri besar kita deh. Yes, baru bisa dengar radio ini. Sumpah aku tu nyebut utai. Mada dek pelama kembali baterai radio. Dek nyak ni ke jemai dek ke baterai yang tak ambil apa pangkak. Jemai ke debalah bak atas atap siang. Apa tu nak dengar radio?
0: Ni ngak. Kau kumen dek dalam benda yang kau tahu nyak. Kumen dah modern. Aku tahu nak dai. Aku tu beli baterai. Nyak nak RTM kali kau tahu. Tahu nyak bah handphone tu aja. Nyak nak mau kau dek.
2: Nama-nama aku perintah. Nama aku
0: RG. Perintah dek nak mau tahu. Perintah yang benda ketakatnya budi 95 minyak keretanya.
2: Oh.
0: Ukan dah 200 sebenarnya tahu. Ya, tiket ngaga 300 baru nya sebulan. Nah.
2: Oh, sebab 300 mah dulu ge sebulan. Nah.
0: Udahnya 200 nurun dia tu 300 baru nya.
2: Oh, bisa kena tiap jalan tiap ya.
0: Bisa nya. Kau kau nemu de main wah kita boleh ya. Tanya 4 tanya 16 juta kita rakyat Malaysia tahu. Berguna ke minyak subsidi RON 95 nya nemu dai. Ya aku dah mangai 300 atau liternya. Nah, kau mana nak mau kau lebih setengah juta kita kena kereta diesel ya, dek indai bilai layak. Kena kita ini buat uli ya, yang buli yang nak budi dieselnya. Mangai ngaji 400 liter.
2: Oh, nikah baru ni.
0: Nikahnya, meh. Mayu wah minyak diesel le beli dek tau. Ila ini bilai mayu wah. Jalai kita.
1: Wah, amat nemu di nasi sumpang. Tusun mana nya dalam payung tak adanya elok. Ha. Elok. Nak ingat dia barunya. Nah. Tu bisa yang disebut. Semua sekolah nang iranya sekolah kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan Cina. Tau ke Tamil. Sekolah agama. Tahfiz. Pondok. Ngau semua sekolah khas. Dekat dia berik belanja tambah. Sepenyampau 500 juta. Entik dibanding ke ngau belanja sebedal tu. Ianya 1 bilion. Nah, reti ya 1.5 bilion perengkah tahun baru bak tahun 2027. Nah, nyalai berengkah hari 1 hari bulan 9 di opis pelajar bak tiap bengkah pilihan menua ni. Ha, dekat berarti ke tiap peminta ngadu ke sekolah. Nah.
2: Ya, betul ini bilai. Ana bawah-wah deh. Dari payu perkara ke mana-mana sebut menteri besar serinya deh. Udah tahu ini sumpah yang tahu ngetau dek ke kutap nanti ke klinik pengerai ngomai diri lama dek nanti semua penangguh dek nah
0: ya mau kenyu sedih nyebut nyok dek
2: ya aku ke
0: klinik kok
2: nah, kata kena sedih dia ayah kena pansa untai kena pansa dila ya kena pansa mulut sebut meh
0: nama dek
2: uli dia nak ningan nah ada te kurang sarinya nemu ku datai jako aman ke namanya kesebut menteri dek betul-betul padam ke dek nama keliak deknya tadi dek kena dengar radio aku dek
0: aku kan berada ting tu
2: bansau aku kan kena mulai deknya nih dengar dek aku ngambil kartu beberapa pengerainya aku nyumpul klinik tau nyumpul lagi klinik ngambil kartu beberapa pengerai ngau timpuh ngante ulih dek kurang nanti dek lama atau sejam ulih kurang setengah jam 15 minit nya mureh
0: nama tak agak sedap deh
2: eh dengar dek dulu dek memutuh aja kau kamu nanya main dah.
0: Ketui deh.
2: Dengar deh. Dia 1 bilion dekat dia lagi ya ke ngagai sistem rekod pengerai elektronik atau ke kumai orang EMR atau ke sistem Wi-Fi.
0: Wi-Fi. Ya, kita ngambil internetnya.
2: Ya, nu kita narik internetnya. dan yang negot kaget meh au bab pengawa ketika pemanah digital bab perkara pengeraya yo kan ya dia kunerang kedai dulu udah pampa deh di untai aku tu tarik mana yang main tau nya aku ya jampat ge deh utanya udah bas sistem aga yang deh nada ge orang nyelek ke kad belah kantor dia tatu aja inai sumpah tut tut tut tut tut AC 600 tut tut tut tut tuang keluar kosong 17 ini sumpah nada ge orang rangau misi dia dia maga yang ting ting 1078 nya
0: 1078 bunyok bel
2: oke
0: ha oh pio
1: nai tau ana nai ngat de wai nai gu dek ke berjawa ke Cipiang ada rumah tau ke Bandung Bukai deh misalnya Geran Sejahtera Medani ke berungkus 200 juta tidak sedia ke perintah kena mantu orang ke berdajak orang ke berdagang mit berdagang buat pasar malam tau ke orang induk ke berjawa buat rumah
0: puh kaya dia ni kot mayuahnya ayo hanya kau.
2: Di ngare untai orangnya. Nare kebuka ya kaya mayu adanya. Ya kata ngepau kita. Nah. Badi nare mau rete utai. Kumai dia aku sih kau jauh ke berjuari rumah tu. Inai tanya. Inai sumpahnya kaku udah lagi. Tahu dia menua kita tu aja. Udah berapa ikau kumai dah kere. Hari subuh kumai dah berjuari dengai. Dengai aku kumai dah kaya. Amin. Ku Tuhan. Bukan ku Tuhan. Salah ya. Amin. Ku kita. Nah.
0: Amin. Amin.
2: Amin.
0: Kaya kapan kau
2: nya deh. Kumai de mimit orang ke debantau perintahnya. De medak kita di tau 30 lebih juta rakyat ba Malaysia de tu aja. Nah, mimitnya aku me salah sikau ari ke bantau perintahnya. Nya pun kau udah cukup mana ya nya. Boleh bantau ke bekenya. Neh, de bisa. Maaf cakap ku ini sumpah yang ke, ku ini bilai.
1: Oh, ya kesebut aku nya tadi di Kumai ungkup orang dagang mikro. Asal ya 5 bilion dan ditambah baru 1 bilion lalu nyak ke mungkul penyampau ya semuanya 6 bilion nah
0: oh pinjau nya tadi pio eh amat ke ente nada orang minjau pedih nal ke kita ke ngepun ke dagang nih nama dagang ke gagak ku nih
2: ibu ibu ibu ibu ibu stos stos stos baru ada biar kau ngai kau ngai ngai ibu ibu ya keburu apa kedeknya ibu ulat gemuk gemuk dia nyuka memesai mata ulat betul buah dia batu leang dia aku nemu subah nyuka pau deh kalau ada jual kue nak lama gagit sekejap nak puah berjual atau nak puah kaya berdau kalau aku nama adanya ini sumpah yang macam tu jual ada buah pinang meh dia tahu nama nama ya deh nih dia empuk aku benar kaya makai ini tu kok dia empuk jauh ke jual
0: nai kena main-main nak jauhnya nah nak siapa ke ngau ke nukupnya siapa ngau ke makai ya nak seduai deh you nak ada lagi ke jual empuk kita tiga aja
1: dek kakak merek amik meh menar dek nyuak eh dek beruman baik pulai nak tanpa panas berjual batisi tamu din ingat aku au nah kini kakak kaya bakal orang uji pedak dia orang ke dagang buat menua kemaju deh berdagang sedak ya ukai mimet mimet untung juta nyak me perintah bersetuju ke e-invoice nak ibu dia gagak nanti orang dagangnya nak lebih hari 3 juta nanti subak 1 juta aja. Nya, ayuh direk ke orang dagang ke direk atau ke pengecualian deh reti ya kira kena ibu lah meh ngadu ke invoice dek deh bisik 1.1 juta nah terbagi sidak tu orang dagang mikro dagang mid atau ke dagang jalan ia pemesai maknanya ya
2: betul kau dah ni dah bilai yang mereka mai mai siapa ngai tu perai nama kedamai eh berjual dia ni perai perai kita eh bah yo mai wah mainnya hari enam itu perkara kerisebut menteri besarnya Arab kata pulai ke mana ya mainnya pulai ke pemain sayang mainnya angkai menua angkai kita ini tapi aku dah wain dia bilai ngamai kelantai angkai gap ngido cuy cet kita kedua hari ini ila okanya senang lantai apa tubuh kita tu aja ini sumpah yang kita tu nyampe kita nyeratai apa tubuh ici weird kita tu ya lah sampai kita ninggal kudunya sampai kita parai wai bantu perintah ya meh dia merak sida Sarawak ke nama gua
0: kenyalayang
2: aw kenyalayang ya dini dia ninggal
0: eh gua aw kenyalayang gua
2: apa meh gua dari gua dia
0: nadai
2: dana sampai parai kita tu tolong perintah ya Dini dengan ikat dunia, maka dunia kita tahu.
0: Ya, aku tahu lagi pada tahu. Benda yang aku tahu langsung, awal. Dia tahu aku kemai dua ada belum dia ngigak daging yang nama, daging yang
2: ketiga. Ngai. Daging
0: yang ketiga.
2: Kapulai, aku kapak, aku belum dia daging yang ada. Dia mendang ngangan, ngarakan ngangan dia nyari. Aku cipi yang nyulih kena aku mayau kereta sebulan. Dia berjalan, dia cipi yang aku. Ngedek, baru ke belum dia ke daging, itu naik kapak. Pau jangan menjual deh. Nanti ada inti, tapi uji biliknya bunuh hitit ke inti pau deh.
0: Kalau orang agak inti pau hitit kak, kuah.
2: Nah, gak ada. Mulia kena boleh pantau perintah dah mayuahnya. Nenek pepanai deh ngambil peluang. Deh, ini bila itu lah tuah. Kihuah.

0: Nah, lagu opening kan dah. Kena lalu ke DJ kita hari kapit tengah hari tu. Selamat tengah hari ente.
1: Selamat tengah hari. Orang Cilu, Mesti Guntur.
0: Bisa Guntur boleh dengar kau hari tu. Ente itu bukan yang lama tu. Nah, lansia pendiang kau. Tak, engka empat penglama. Nah, dengar tion Gunturnya. Kini nyo nemunya Guntur.
1: Di to bisa hujan di kapit pagi tadi sih ane.
0: Bang
1: nak banget munyi ku de tajak pernah mai wah maka bun namanya kami bun tayak. Amam biar entah deh.
0: Au kena mantuk ke pengelengau ati amada leka hujan ya semete semete batas siang.
1: Ya, saya maka mai hujan hujan di gago nah.
0: Aau ngaga hujan ku de ya ente ente tetap ambek ke tenya entah deh baru nengah hujan au. Atau ini Guntur kakak ke?
1: Tidak kak kau. Ini cerita atas sebenarnya.
0: Tidak bantu tadi. Ngau Guntur-Guntur dengan kami di tahun. Tidak pula. Sasi di jaman. Patu nanti aku tulis. Patu ya gak ngau tulis.
1: Siang kepada
0: ini. Baru dia tahu. Terletup punya Guntur langit dia.
1: Tanya. Kenapa Guntur-nya kakak orang kau?
0: Gagak petara lantai kapaknya. Baru tu berundian ke nya.
1: Oh, betul pala. Ada sawut ngau munyi Guntur-nya nak kedai.
0: Oh, nya aman ada sawut nanti baka ngelamak tu kita ke petala ke ngagau. Ngagau hujan ada mai leman. Baik, belak nemu je ngagau hujan nak ke nya ngagak remeng nyu jadi uta bukai ke hilangin hujan menya.
1: Ada batu air senurun ke ngaram.
0: Nah, dah menyata buka itu hari langit. Hujan menyantai.
1: Hujan sampai.
0: Tapi Guntur atau nyalain hari ini ke Guntur?
1: Ya, Guntur nyak aku. Enggak lah, banyak remangnya dah penuh sih. Ini semiti aja punya kutai. Tak buah ke Gunturnya.
0: Gila nak pihak nanti. Ini buah tu bro yang kerja. Dia mau gerai.
1: Agak
0: ni,
1: saya
0: kata tuai pemudian, tu nak gerai pemudian. Aw, nada nak kita suruh untuk apa jam tu berbrunding kita macam macam ni, pihak kau dah?
1: Iya,
0: jam aku. Amat iban, amat iban kapit, iban kenawi nemuin, agak hujan melabu. Nada yang jadi duit 200 ringgit lah buah langit, kau rentai. Iya,
1: aku nada itu buka lah buah. Karena kena tu gerai, ngarap kesuangan gerai, tak jumpa hari nak mana berketuknya, meh. Nyenuh ke diri ku kita.
0: Tahu
1: anang ente uliah seliah mempawak ke beluau kenyak ku kita. Ya kan nakal sebut nakal ku tu meh.
0: Tahu nadai belak nakal kita tu ente nakal sebut menjadi batu kita mensiau. Nyu nadai parai ni kore.
1: Ya.
0: Tahu mensiau tu nadai nakal sebut mage medini nua tanya ya padam soyes ya. Jauh meh ya. Ambil baterai. Bakat telepon kore nadai mana ya.
1: Betul. Aku nyak meh ngarap kesamanya dengan penikun rempu laban nama tu. IPU buat bagi menua kami di Kapit udah jauh nak nurun 96 tidak salah kota ini ya.
0: Ya ke baru 10 minit tu kuda 92 antai.
1: Ada nurun baru punya ni.
0: Nurun baru.
1: Ngarap ke surat mana pihak kita ini kami kejamai ngatu pengawak kita ke mendak nak ya. Mayu hamat program ke di Prambu nun nak jadi dia tu nun di insur ke Ketegal utai ke Beketok mana pia?
0: Jadi di Sibu tadi baru dia tau lah. Aku mendak bab berita tim Sarawak tu tadi 185.
1: Okey
0: tinggi. Tunggu ke muka 180. Serikai 197. Ngau ya ke tunggu kita ke ngong kita dia tadi 92 kena. Kita aja bisa ya, nurun teh kapit.
1: Ya nurun. Aku nemu dia nemu dia berkata aku sia. Ante aku mendak ne maya kapit ke data 164 60 lebih bekenya ne. Udah paman na pada aku anu apa na teh ke dipada anang kita dia ngemalat sampai 300 bekeni kenya
0: ya, sampai 200. Ya. Bisa ya sampai 300 lebih serinya. Nemu dan teh spot ko maya ko mendak tehnya mendak ke langit ke.
1: Ya.
0: Siti sengai aku asai ke balut puak tusut ngiduk kamu deh nganyari ngkoda.
1: Semua pasai nyaman dalam no.
0: Asku dah lah ketiak kena puak je ngai menyari berbalut lah berpuak je terbang serta berbulu deh. Kenyap.
1: Mak. Pedih amatnya.
0: Pedih ya. Puh aku hidup ya berkata nanti majak gaya hari sebuah nyu balas sebalat nanti. Nyuka ngerinsa kita ini kuda nyuka ringan kita.
1: Awaknya meh amak mau ikut dia. Tak lama ya nunggu asal ya pedih gaya deh. Sekolah
0: lama. Sekolah lama. Nya ku aku ngano namanya betul ngaku ngeh balat ge saya ke Singabuang tanya kibo ku langit ya ku mangan ada angin apo
1: ada angin sepuat ada sepuat nak buliah deh jenga laban utenya
0: apa dia seperti yang dua kita bisa ya angin teh labo teh kami ke di sirot ketuan tadi nauler tapi namanya lempoyang paru kita deh. Jangan masuk dan sedan. Bahkan juga malam sepkapo wasa saya nak kurai.
1: Amat batek pedih nya. Sir nak di batek pedih. Batek pedih nang kene kada.
0: Ya, nya aku tadi ke tudah ke asma, ya ke bisa penyakit ke tanya.
1: Kronik ke lain gitu.
0: Ya ke mai macam penyakit entar dek kasih ya tudah.
1: Nya me anu jadi nagi anu kurai.
0: Kena dek sengkabung mulut ngiduang ngasuh raya agi nganyadin sepot.
1: Nah. Ya.
0: Drama media ya. Drama ya.
1: Aman, ya meh kurang ke aktiviti atau ke pengawal ke di luar. Nanti dengan saya rimpu, saya nak sepuat untuk ke bekerja. Ya kan rimpu meh. Maya tu, kena mulut tua saya aja. Ya, maya mangsak nyebut ni kudai.
0: Berlengah tetap sama ya kan rimpu. Kak pernah drama yang nadai. Drama yang tutup ke lempuak ku nanti. Nak selalai nadai ke angin tamak. Pedih ke pala. Usi je nak cukup datai beruntak. Apa tak kaku?
1: Amat ya. Nanti dia rumah buka kereta jendela deh. Buka dia jendela, buka dia pintunya. Memang mak pe, senang yang dah tau.
0: Mak ya, tanya dia tutup. Kemana kena keningnya deh. Ya, bisa parah nang ada yang pedak selalu lengkai nak temu dalam ni, nak angin.
1: Nuh, ada penyamai. Kiyok kena jadi, kiyok kena jadi. Mina, angka jendela bayat ke. Kan, nanti dalam bilik api, aku nak.
0: Ya, ni bersih ke. Kan, angin yang nak kipang, nak ikun. Tu dah kena ada ikunnya. Kena ikunnya deh.
1: Oh, nah,
0: ya, medianya kau deh. Bisa kau kemarin, aku bisa mendapat bambit Malaysia nya deh. Bak sida empo Facebook resmi sida udah ngagaknya, ngagak hujan nanti. Angkat ngagak nanti ngai ganginnya namanya. Nyu kebukai ke hujannya lah buah. Mata kau.
1: Nemu saya nya.
0: Nemu meraya mah di tau ngagak nyu kebukai kian ya terbaik kian ngai ngap.
1: Oh, nemu jakok nya. Mak lah nya pasu ngai kena ding.
0: Hotel langit dek ninginya aku gelati kasih amat udah kengagaknya kaku perintah kengagak ngagak hujan tadi nak selelin ngai gela buah ke kebukai kian ge angin bye mata kakau
1: amek ke bang yang les ya bakal dia mata kena wet ngo kapit ini memang jauh ah nanti kira kita kilometer napa ya digagak hujan ba kena wet ke angkat no rarat ke kapit kita ya moyang ke dalam tu
0: nah ni kebukai
1: hari kena wet kenyak ku di kini ku dek ku kita
0: Abah kenyak, main tadi dia tahu ngagak hujan. Ngai ke lah buah dia tahu, bukan hari kian.
1: Eh, rumah nak.
0: Aku gelap tadi, aku mendapai. Kasih ya, muka aku ngano. Dia tahu,
1: tak katanya. Oh, ini dua orang.
0: Bak, nanti bakal dunia untuk tadi ulia selapat. Selapat, nanti langit dia.
1: Ini ni, nyala selapat. Tujuang langit, nak nemu kita. Ini ni, nak tunggu.
0: Kadah, mah bisa tujuang lah.
1: Kadah, nak. Kita gawah kata kian.
0: Dari tu tujuang, korai.
1: Tahu, korai nyawa.
0: Ya, lepas ni.
1: Nadaim,
0: kanyo, nanamu pemutusnya sama kita. Nadaim, kita ulih bersampai aja tau. Bersampai, harap ke menua kita likun sebun tadi. Ulih ditinyak deh. Ulih boleh mana, me. Ulih dikurang ke rumah, ke ngau, tinyaknya gunung, ke meletup, kibak kanan, ukai. Memang menua kita ditau, tempas ya. Udah saya kita nanti.
1: Betul, tanah tusuk, teka namanya, baik berkenyanyut, eh. Kasian lah, dah. Macam-macam
0: mau tanya di. Ya, ni masuk dalam tempringan. Yang kita tanya, kami tahu nyungau kita nyungau tu suruh ni yang dada sengai ni ngah berita tu atau karena nyebut ngah nyari tahu ayat berita baka baca kata nanti.
1: Betul.
0: Tanya gunung yang ngah nyari ngumai bukit nanti bukit mit nanti gunung top saya gua tanya dia.
1: Saya gunung ya.
0: Gunung.
1: Saya empat ya. Dia muda balat lah ke gunungnya ni asap atau ke. Nama
0: nyok
1: kita angin
0: kedepan
1: aja cukup
0: nama nih, jenah. Ya betul. Lepas tanya pansu ada dalam tasik meletup kata kenan mu peningai berapa?
1: Ya. Kita kejai kita dalam lama mendap dalam ni pansu magang. Ini nang mai penyakit ah?
0: Mai penyakit si teh bilun ni oleh sedot ya tanya pila bilun dengan mai angin dengan jadi pila jo bekuap lagi batu semetiknya kena bapila patah pila bilun. Kau aku menteri. Nyu nak terbaik ke bilun macam mutai. Aau, teka ngacau lupa maya namanya menua kita ke benar rosak dia tahu deh.
1: Aau, mungkin kia mutai ke nyadi inte ambek ke banding kita ba menua kita Sarawak empat sembun kita sembun ne empat jerebu ke bekato
0: ya bersebenarnya bersembun
1: ya bersampai me ukai pengelikun dari empu lapan pengelikun dari empu tu yang kaum pengelikun dunia
0: ya Ngelak hati kuningan lah.
1: Ya. Gerai ni siya.
0: Dia rempu tu gerai menti. Tengah munya kaku tadi. Kak nak mendak berita lagi kita itu. Nak melekat ke telepon hari-hari. Ngai metua aku jako. Scroll. Mulut dia nyamai. Nyamai mulut. Ngai mendak scroll kok dek. Utenya mungkin dia mansa. Ini dia. Nak siko-siko berbagi kutenya aku dek.
1: Ngai
0: nak baca. Ngai nak sini. Kak, ke parai nak ngumai dempu. Nadai, dek katan hidup berunya si kiko dah jantai orang nyome parai terubah ge. Ya.
1: Betul.
0: Keningnya ni.
1: Nyome.
0: Nadai jako, nak peringa udah makai he dah.
1: Ada jangka aku benung ya, nyasi antai ya udah benung nat kabi ya.
0: Aku mendadak ada nengku juang minggu tu tadi nanti nama langkah yang aik kita dulu dia. Ini bisa nu ada ngebawa menya nu ada mansai.
1: Sempatnya
0: masih kau dulu pada aku meka mau mansai naik cigo malala. Nada ya udah ya.

0: unde asai tu surun yang ningau tai bekanya lama aku nak ningau munyi utai utai baka munyi ai sungai kaki kita ngin dia utai bekanya deh ta ke bawah wah na lantang na sepuh wai ada lain telefon dulu deh beberapa jam nak nak telefon ya ni nak pergi duduk sebenar ya
1: mara nemu dalam pergi duduk kau dah
0: ya lama lama kalau kalau lama aku nak nginjak kaki ke tanah munyi kutai sige ke kalak dengan sige namanya sige nak udu pulai dari tanah ke kebun ngai nai kumai semua reno pengawak kuyung tamah hage sungai kaminya kok na kuyung umak na kaku langkang sia beno langkang hari kena hujan
1: ya mata dia mada daun hijau nya kemana kena sesayus mata
0: ya mada air sungai namu deh ni bong nak ni buat kita lelungi ya, kena namanya, cuma mata ikan ku kita. Ada wai pemanah air sungai.
1: Oh, ikan tanya nya benuang zuma adalah air, ulah pada empat penyiru wai.
0: Iya, apa penyiru?
1: Oh, ya kan keting ketiak aku dah. Ni buat tanya nadi sagam lah, aku dah tanya lu, walau aku buat kebuat.
0: Ini bau. Lama aku sikit nantu, nantu kau ngebuat lu buat, nang lu buat dalam amunyi.
1: Ngebuat sekarang tapi yang
0: rawunya deh. Aau, oh, aku tu gelek kemenal ya, desi ya. Ngamak-ngamak, tanya nalah. Tidak mau aku terbuka. Kau, kau hati aku. Ini sih, kenyak. Pengawal kita yang kuyung, apa ya? Aau, dan laban tu kuyung, yang kan yang benar yang bisa, desi ya. Nyamai na, tani, na ibu na, di nyagam kelubu ke teluak kin, bisa jawabnya.
1: Nah, padahal lelung ya, tanya. Buret kuyung, belah batu.
0: Ya. Aau, jadi segini amat, laban aku sebakal ke batu, sebakal tanya dia, ya. Oh. Ni lama nang kuyung.
1: Oh, lama nang kuyung tay. Yung ini yang baku muni muni keng lagu tanya aku. Ya inai cikgu malala. Ngai mangai tinua mata. Puko sebelah malam ngai puko dobla mansa. Anje mayu uli ya ne.
0: Alaman urang mana ya? Entah yang kuyung mansa itu malam ya kak guys ya.
1: Iya boleh nau. Nama nama balau nai nama dah. Nang kure.
0: Tak nak mendok. Tahu ke? Ia nak lu nak berselindung dan tak ya tawa sampai berkenyak kuaku nu lari sudah ya. Lari nu berlindung deh. Tak ya berkenyak nu nu ngergau dalam pu masih dah belanja kejamak jauh belanja kuaku nya.
1: Gila nak mat dan tak ya boleh nau ke? Nu sus tengah raga uliah kadang nu penuh raga uliah. Kita seringnya nyampau nanti.
0: Ku nyampau, ku nyampau mat namanya ia ke digumpul. Ku yang panjai nak dahnya siapa gumpul apa aja. Boleh ambil seludi.
1: No.
0: No.
1: Paget kuyang di minyak je kore?
0: Kuyang minyak tu. Yang dekat mesti dumpan dek. Tinggal baru ke tinggal 2-3 jam. Munyi ko ipa ku kengau ku. Entah ni lama ke ngetan umpannya tadi. Mayu ke tu deh. Baru baru ke ngerayap kia. Nge umpan. Deh. Katong dah bas.
1: Gini ya.
0: Au. Nyak meh. Pengrenoknya baku sih, mungkin nya nu aja umur tua, munyo kuliah nyari naik malah lo sama kute lo.
1: Iya, nya kaku bagah man. Au, nak kaku ngumai naik tua orang bukan nak bada, nak bagah, laban nak dipedang ya, atau laban diayan ke bah Facebook deh. Anyu rina yang komedai ini, kaku ngarap ke bagainya sama kute tua sih teh, aku gerai, gerai me dapat.
0: Betul.
1: Agak boleh mansai, kengi boleh ngika tanya ngika engkayo empat resite resite pihak kerja kon tadi.
0: Betul.
1: Nada orang pada aku magasnya. Di ni ngai tinua mata. Nyu tanya nyu orang mansai.
0: Mansai.
1: Nyo.
0: Aau. Amat mana ya? Mungkin aku dah siap. Dem dah orang ke kadang udah lanjut dah umur. Nanaka celap semua deh. Kulit jai, nuka sil, baik kalau berenam, kita kebukannya. Ngasuh ngai nurun magangnya.
1: Ngasuh tanya deh. Ngasuh kita buru. Ini dia tahu kita nangis derempu. Ngai katanya, ngai ke pedih perut lama berendam. Di ni.
0: Ya.
1: Kaku nganu tulem ke buru. Kapan nak pedih perut?
0: Ya. Pemuasan, dia terlebak banyak lain. Nak ya. Maka aku saya lama-lama nak minah. Berbelas puluh tahun gini nak minah. Pamuk makanya. Dia saya ku malamnya. Tanya tak ada yang nyamai nak aku tinduk wai.
1: Ya,
0: apa aku dugu yang memberi work. Jenai ya, lama aku nak berkayu lah bersuara. Kudek, ya lain lah. Suara rakit lain kek. Tu, nyawa perau. Bersuara ke perau aku tau.
1: Oh, lain kek. Kayaknya laban perau. Nyu bisa tangki ya. Lain ke ketua cara tua ke bekayu wah. Jadi bakal ngok kami di tahun tadi nadai ke mayu berita nyak malam tadi udah gak dipejadi ke BDCF 2026 dia
0: udah
1: abad dataran tun bujang tun tuangku bujang dia belakang pas.

0: concern dia. Baik aku nyengok program ke ngai bola ke dia lapak kesebun dia tau nangin ke dia rempo. Ngai beri rakyat ke ya. Nanti nyu tua si kau ajak ke ya. Nah dah ke nyamai nyu. Tanya nyu ku gegenyan tu akhir. Nyu kap baik ke balane ap jalai dia tau nyu sebun ngai nyari ke.
1: Betul.
0: Semari nyu batem pengawak ke ya. Kak ke nyengok empai.
1: Betul ngalan si pengawak. Bak kapit tu. Moni ko kita program to lawan ke ditukul tai ke bakato ne no te nya na no ante tai ka mamat nya di amamat nya mai ke nyebut nya pia ne tang bas tentang jalan ramah madani ba bagi mano kita di kapit to agi mengkan dia to tu sia ne lebih agi kena ari tiga to ila di kada to ba rumah ringgit nang sibila sungai kapit jadi ngarap kita ke sama no dia tau na tai ke tempo pia ka ko ne kita dekat berbeli ke barang buat jualan ramah dan nanti maka aku dan dek kuamat pengawak berkata sia lebih lagi nanti nyak kena ke buat rumah panjai kumpu nyak dek dia aku munuh dalam kau
0: hau berbeli ke barang biar ngambil peluang yang kita ni kore
1: yang ambil peluang nama ke buat kerja berkenyak nanti kita buat supermarket tentu ya tua nungira orang mayu iya pada nak mayu lah belak kak betul tapi ya maya jadual berkenyak udahnya nangi ke ngemai ngangkutnya lagi sebengkai ke tulang jahit ke lepuk makanya kenyak dek kenyak tak kesemak tapi ya kaku ni nanti nyemak bisik jualan ramai medani kesemak nualai kita ambil berpeluang ketuk udahnya jualan ramai medani ke sekali itu maka kena 15/9/2024 ada dua kedekadatai dekat dia tu bawa umur belur sungai asap laburi pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai nangkan kenyak bisa mereka kena 12/9/2026 hari 6 tu ilak bawa umur akit sungai asap pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai pihak mereka sebelumnya 11/9/2026 hari 5 bawa umur daruh sungai asap pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai hanya tiga itik bengkah tungak ke Belaga atau ke Sungai Asap no ngatu jalan ramah madani tidak tu sida ari upis KPDN bagi menua kita di kapit nah ya aku
0: ge mengkang berjalan mesti dak ke bejuan tadi ne jalan ramahnya
1: no le na mengkangnya sia bekeni penjerebu bekeni pembacana makanya makainya tadi ke dikena menya kelebih age ne ku deh.
0: Ya, nak bola. Ya. Okay, nak balik dengan anak ke nurung pasar. Udah berapa belanja? Nanti ya. Sudah ini kek katakan. Udah harganya. Tanya.
1: Mudah mesti ngelah numit.
0: Mudah agak nanti pakai milo. Kak, nak kalau apa terbuka aku nanti berarti harga deh. Ya, milo nya. 21, 22. Apa pasar? Tahu jadi.
1: Jadi 16.
0: 16 ringgit. Ya.
1: No, jauh berasa lempuang ke mimit ke rega jenis ya.
0: Ya, 5 sien kerimpas sien kenyadek, mayu tema dia tau.
1: Biar ke bakal minyak kacang, gula, teh punya sikit. Nah, bisa magianya dia baik orang bos tentang jualan ramah madani. Inai dini, nari nuk menyuku dek, nuk ngumpul sida nama tu, sida gula, milo, taip tu bekerja.
0: Tanya boleh taruh tu gua deh, bakal minyak makan, gula. Bisa, nak hanya pesin deh yang kena kerisma tahun-tahun. Nah, dengar, dia udah nyebut kerisma. No.
1: Semua anak muni, nyata dia, kini nanti boleh main lapar anak datai ni aku deh.
0: Ya.
1: Oh, nyak meh. Udah nyak, setiap tak tinggal. Ya, nyak bawa rumah Mary, kampung Sungai Amang. Megak 12/9/2026 mari 6 tau. Nanti kita bagas. Udah kita bawa rumah ringgit. Udah kita bawa rumah Mary. Dari nama aku kita 12 bulan. Ngagai rumah ringgit. Malah pasar ampia magang tu kemana ya siya ne.
0: Oh, boleh lawa.
1: No, pengawak tu dia tu. Nanti ingat bawa rumah ringgit hari 3. Pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Dini dengera. Estek ya jalan ramah harga I kasih sayang. Ku harga kasih sayang. Ha. Amat kasih sayang amat.
0: Ah, nak bola.
1: Nanti dia pergi kedai kian. Nanti harga Milo yang mereka banding 21.90 sen. Ini ni ya kak muai 90 sen ya.
0: Ya, meh nanti dia nyamai kita. Ya. Okay, tak 90 sen dia buai. Ringgit bergur. Tanya ni dia buai.
1: Ya, ringgit dia buai. Au, telur utai ke bakenya deh. Utai ke pemakainya meh. Utai ke itu ke info ke bisa diterima kita hari upis KPDN. Bagi menua kita di kapit. Siti dah mega nanti ada penanggu dia mega kok kita nama tu program ekspedisi Bukit Mabuang. di bagi menua kita di kapit pun entik ada penangguh atau ngarap kena ada penangguh kita menang eh no makin nurun eh jadi buku kita dia program Bukit Mabung edisi kedua tahun 2026 dekat dia tu kena 25 ngajai 27 hari bulan 9 2026
0: ujung bulan tau nya nah
1: dia bulan lah mau kalau mak dah nak naik training yang kita kesikis diri kita mah kampungnya
0: contoh ya, contoh ya bakal kebenar berjakob berkapit dia udah training berkayu asalnya lah umbah punya
1: jadi umbah punya umbah deh jari berang tu no tak kerja makanya siapa ni pamu berang jari kita kering bisa nombor power di kanike ni
0: Aau nama ada.
1: Aku deh.
0: Aau nada itu gigi lebih hari jangan aku deh.
1: Aau, nyo beti ya so nya. Aau jangka aku. Semua kita ke bisik dekat ngau tu kena mu program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tu udah nerima info berkawal dengan tu kalai menyikut tadi dekat jatuh 25 angka 27 29 2026 tentu ya kita udah nyedia ke dalam info nanti kita minta pada tahun 2025 ekspedisi tu cukup nerima samut ke cukup mana tu siapa ni aman aman yang sedap ke ngau nangira umur tu nangira induk ngelaki nangira bangsa sikit mayuah naban bukan sebenar ekspedisi direk ja lagi tidak ya ketegal ya maruk no na dai patuk kalau bul rempu ratai ngau peket mana ko dai
0: ya oi ke bisa tolong dai nyuang dah ya kena dai bukan kita itu ngau ngerap
1: ina dai lingwat ka jo
0: ngau nama ku tubu ah
1: nama ku tubu ah kenya kita au jadi bakau ngau aktiviti bukai tentu ya bisa diatur berbak ngau tu ila kita berkongsi tau ke ngemai sida ari UPS dio Bukit Mabung pu ke ngato ekspedisi tu ngambil ke sida ya nyerita agi tau ke berkongsi ngau nena agi berkawo ngau aktiviti ke bisa dia tu dek meda 3 hari tu ada patut ada program bukai napa ya tentu ya sorry jo
0: mungkin kena ke, kena moya hari ni ko dai
1: ya nah ni ke lama rato nah dai bang lama belum tidak balu kian
0: Oh, ya. Ya, meh. Ila nyangkung ente bakal dengau ila ni ke Bukit Mabungnya. Nyangkung nya meh nyabung tu lah yang terbuka ina dai belak babas ke pedak kata ki ina ko dai tem pengerino nya nak sebako. Nak bakal tu ni ke gunung.
1: Ya sama ya. Ya bisa gunung, ya ibe bukit, ya ite rantau, ya tu sungai, kena sama.
0: Betul.
1: Genap pecalah itu. Nyalai punya kurang di semak ke leka jakau. Ini kodai siang tadi kita ingat menjadi kita laut. Jauh perjalanan luas pemandangan. Nak berbola wai. Nyingkang dia mimit. Langsung ke suang. Bisa menjadi pengalaman atau bersuang. Nah.
0: Betul.
1: Ambil ke Bali yang kakau.
0: Ya. Nah, kilik dia ke Sibu. Nak kenyap. Ya.
1: Oh. Aku berkenal itu menua. No kita. Agak rumah panjai. Ni punya, no dia nemuai ngabang hari gawai. Pun bisa meh cerita bagaimana itu no, nampi ya.
0: Betul, kanya sepakar ni korang tahu.
1: Ya, tak tua no majak dia tu, kau dah rumah, kira telefon. Nah, dah meh, nanti cerita ni telefon je.
0: Nah, no, nyapan tak amat cerita belah telefon. Nanti dia nak mau macam dia, benda beliau ni ada. Utai ke AI, kumai dia amat ni. Kena dia.
1: Betul. Nah. Oh, anak kena tu susah amat ke medal ke utai ke berkenyak, nampi ya. Tu tau kenal.
0: Ni na mayor ini yang sida tanya nya bala ina ya kau ka kau kuna nya bora buka ngai kalau ku mai orang ngemplen ura yang tai na aku meda cerita Cina AI ti tua nya na mo ku tunga no satu nya ila ko ya na dai pelakon dunia tu ila bado magang kerja ko ura tau pelakon ila ko ya bebada
1: ya ya gabada bada cerita sida yang kena ama anang ke nyebut ina yang jane anu dah terpejuah ngau ceritanya dia. Aku pun kadang ngeri nang ku dente mana lihat ati ku deh. Au, aku pun mendak tanya nyak meh nade ngawak ga entenya tau ngeri nang tua nang anu ra nade bayi mana ku lesia.
0: Au, amat meh tanya ati tua rine yang nang acau ra yang.
1: Acau ra yang nyak meh kan.
0: Tapi entenya ku lalu rine antep ngawak nak gaga lagi nya. Program yang nak gaga dan tembo gila cita Cina. Ya. Kene dah deh.
1: Ya. Ya ke amat yang ngacau muai awak tu asya. Ya sementanya ya baku deh. Ambil ke mana yang bakal kita ke beranyam atau ke bukanya deh. Tau ke kita ke ngagak ke mari ya semua. Paman dah makainya. Oh, kuku deh. Wah, nanti itu episode tu ambil ya. Nah, dah deh. Nukak nemu deh. Nangkan kenyak bukan ni. Kesengit-sengit hati deh. Bekok ke deh baru. tak tahu nya pengawak duduk baru nyebut pengawak baru mai ah.
0: Pai tahu bukan.
1: Amai ke pai tahu bukan maka kau nak nungai nurul mansai ngan ku yuang nama ke. Ngai pai ku yang dini ku bisa re mengai nya. Nada lain telipuan semua. Ngai ku.
0: Ya. Hmm. Ya.
1: Dini nak ngacau mangai nya. Udah nya dia bertunggu ngau bala baki ya. Tembok begila telipuan. Aku ngai mat ku sia. Ante aku bertunggu nada yang salah. Maya dia mengai telipuan nya pia. Ya. Te dia ke malah wasa urang. Te nunung kalau nunga ame ketua beban yang tua aja ke bertunggu ku jakau. Mai ngirup ngirup sama begulai sama. Kalau dia nunung meleka dia mengai telipuan ngena aku. Ya mai ngirup kelire.
0: Ya mai pulai ku kita kan mai beranau ya ni ku buka.
1: Kan mai beranau. Aku bisik kawan kenya sia.
0: Oh bado dia pelaba ku ya.
1: Ama yo, nak yang main hari aku kenya. Sampai aku pun mulai ya tat ke kau nao. Sebab kita nyaga di pengadiran nah.
0: Tahu.
1: Oh. Pemuan sengai ya kau. Ya kak kau. Kita itu pansut ngemai di ngirup. Dek ngemai ngirup semua. Sekali dan nak nunggu kami. Nunggu nak ngarau kami. Nunggu lelok ke dek kebayang telepon deh.
0: Badau.
1: Kami terbisa me telepon kak kau. Kami terbisa me orang wasap. Nanda yang menalnya. Badau me. Adik kena berubah. Badau jawab me.
0: Badau ngemai ke kedai.
1: Ngeri senau.
0: Ngeri ya.
1: Nah saya sendiri deh sih ya. Kita bakal risau. Kau duga-duga. Napa ya aku deh?
0: Betul, ya nyurine yang dia.
1: Ya nyurine yang sendiri. Nah, nanya hati dia dia. Tegal ngau ya tua nu lek te bukai ngadu pawak bukai. Anak kenyap lah peningah mai wah.
0: Ya ujung. Kenyap peningah mai wah.
1: Anggap bisa kenyap. Kau deh. Bisa jantung.
0: Kau nyawa tua ni tua dingol. Kau deh nanti bisa. Kau mai ada dai me.
1: Empat ya, yo baru nak barang kepenyadi yo makan teh tua sama bekerja. Ada tenang was yo.
0: Aku
1: teh belakap yang telefon.
0: Aku gelak tein teh. Lawan gak aku ngangau ke dari ini yang gak aku ngeranau dari ulo dia. Kayaknya selalu dia boleh ngaku 30 minit. Ya kau mana ketua dia. Dia merindu yang kunya dia radio dah saiku.
1: Malah nak aku cau ya
0: nak. Aku asal kedengar radio. Peringah dengan teh dari ulo.
1: Malah mana.
0: Oke kita dengar kami dua ya. Aku asal kedengar radio.
1: Nyamai kau dah nak. Belakang dari mpau. Ujek kita ini kak. Ya kau. Nanti lah nyebut nak. Tanau bertelepon. Oh saya kena dengar radio. Satu nak aku piak kurang ni ya. Kalau yang berjakau kena mpau. Nuk piak kedai kak aku. Nasi.
0: Ni aku rasa pula ni peningat tengah itu. Entah mah. Enggak baik hujan di sibuk itu. Ni malai aku.
1: Oh. Nu malai. Ya saya ku namanya. Dengar radio. Itu saya aku. Kalau yang tengah waktu pulai aku.
0: Badok deh.
1: Bado mako.
0: Ana dai ke berita dulu.
1: Oh, berita kena ngalau ke nyematan ana dai ke ila kita mai baru berita ke bukai hang bala peninga kita harap ke jerepu kita itu makin kurang aja aktiviti tau ke program tu nyamai di pejalai ke napa ya? No nak rasa wai bulan 9. Nih.
0: Di ni ka berasa ente ka puas bulan tu gila. Tau nyu ka tengah ya, seminggu dah bulan 9. Nadainya berasa.
1: Nanya
0: kakau. Minggu baru bisa ke kemisai dari Malaysia lah. Nyuna berasa ini nanti ke kemisai.
1: Aku kena nasa ngai tulang kerja pama udah kemisai. Serah kasi ke sebuah luap. Saya aku ne. Aku di sike bakalnya kita ke Malaysia ne. Di sike bisa asainya Malaysia. Kadang-kadang buruk sama tulang. Nampi ya.
0: Maka
1: kita ke makai metu. Nanti bakal pemakai. Tukar ke jenama lawak. Kita tang kerja tu kan ngai bekenya baru ketua aja orang bukan je namanya meh maka cigo mengen ngai ngai jauh meh
0: ah bekenya maka nak gawak munye ketua so banyak wage kamakai
1: kamakai ya
0: au ka baru kerja lagi tang mata tu mata duitan ke
1: betul ini nong ka nales kuang tak
0: ya
1: mata gawak aja meh
0: au
1: au oke nyaja mareku ke sekretaris ya au pinga mayo ah. Nanti bisa salah jago anak ke mana kia, nanti nak mana yang tinggal kena pihak ya. Ilak kita betul baru bari kebukai, ilak tua beranau ke sia. Oh,
0: lapa.
1: Nanti nak berlubang ribut. Berlubang bukai ke tu mana.
0: Berlubang telepon.
1: Berlubang telepon, bayar dia tu. Makan canggih lah dunia, anak pun
0: eh. Nak ada betul, udah tak lagi tau boleh beli aku ngambil dia menemu aku.
1: Ni, roh lah.
0: Nada
1: yang belum man. Okay, ilah kita bertemu baru dengan Mayo Asia. Mai berita kebuka, info kebuka hari aku di Kapit, Setara Tengah Sarawak. Mumpu aku ke sekali itu. Bye bye Asia.
0: Bye.
1: Mana mana berkayu ah.
0: Aku sejam tak tahu ke dia.
1: Ya, bye.
0: Bye. Ya, terima kasih ngau pengarah kita DJ Menteri ada kapit tadi na. Mungkin nyame harana redak kita hari satu. Ini kuliah guna-guna. Ya kuliah ambe-ambe ke program buka mabuan. Ini ingat kita hari bulan tersebut tadi. Angka kita akan ngau nikai. Kapan ngau na. Namanya ambe belah ngasai empanya metai. Kau kaban kau bisa WhatsApp. Eh, nada nau kaban kan nikai buka mabuan sumpahnya metai. Oh. Okay, udah tau boleh apa program. Apni-apni doaku.

0: Maya ko duduk kerirek, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jako aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai buat Tuhan di menua serka. Bukulai kita bab program Peniau Hidup Aku, nanti hari Sabtu, jam 2 ngalai hari, semina di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita sekali untuk peningan dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dia aku datang baru dalam program itu. Alai nur aku meri peluang akan bala peningan kita ke dekat berkongsi ke kisah penghidup diri lebih lagi dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program itu dia aku dekat mungka dulu program PPA kita ngau lagu ke bisik dipinta peninga ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke

Terima kasih pengelola program, terima kasih labanuan udah merik peluang diri maca kenang ke ditulis aku bakal keminggu tok dalam program peniau penghidup aku. Aku kenulis tok seminat dekat kunci ke kisah pengerindu aku kena datai bab penyangkai. Udah kala nabur pengerindu ngau pengambil sati. Tameh ia milih orang bukai nyadi ketawi yang hidup semati ya. Kalak sayau lebih hari sayau ke dirimpu dan penyayau aku seminat dibasau. Nyangka ukai nasib aku boleh pengerindu kamat serta betul hari orang. Dia tahu aku nyubrun dia megak. Nyangka aku dah kelalu sayau kurang sampai penyayau ngagai dirimpu pun kurang. Aku kalak labuh pengerindu ngagai siku lelaki sampai ke kami duai udah bersemaya dekat niri ke rumah tangga. Nanti kami duai kebelak udah ambil sekolah. Ambil sekolah lalu praktika. Boleh pengawak lalu training. Mula keterubah pengerindok kami dua berjalan bakal selama. Selalu bertelepon ngagai pengadirik. Bisik megak maya. Kami dua ke bisik video call. Tiang mayu hagek ke WhatsApp. Labang kebelak sibuk. Julu hati kami dua sebakar. Belak dekat boleh pengawak ketetap. Ngambil bisik gak duit gaji dikenang hidup ke direk ke dua hari. Mayuh janji, mayuh mega angan-angan kami duai. Sampai bersiti hari, aku cukup asa hati pengudahya ditemu aku bisa bergulai ngohindok bukai kesama ngoya training bak Melayu Adin. Mula aku boleh nerima jako ampun Arya. Nyangka ia silap lalu penyilapnya boleh diubah ya ke dua hari. Nyameh peluang kedua diberi aku ketegau lalu sayau. Sampai aku puteliah bak hati ketika aku ketakut lenyau ya. Tang bisik betakah bulan dia ada. Semakin hari aku medak perangai ngulai yang agak aku semakin berubah. Dia ada ia jarang ngirum berita. Jarang megak WhatsApp ngagai aku bakal kesebedau tau. Bisik ia WhatsApp tang kadang disawut kadang di megak nak disawut ya. Lebuh kenyawut pun randau nadai bakal kesebedau tau. Nak bakal selama. Video callnya jauh kat peningah. Lama nyudah nak. Kalau aku nguji bertelepon serta video call dengan gaya tambah diri je ayah belama. Pemuas semuanya kujakut sempama. Dilalai nurian temu mebau. Dibungkus nuan nabus terkebu mabu. Tuhan nunjuk kaku utai kamat. Lebuh aku terpedak ke gambar nuan berkulang hidup bukai bertebian pantai. Gambarnya pun hari Facebook induknya dikunci kaban aku ngau aku. Ati siapa nak hancur. Sampai gati nuan ngayah kaku pengudah seribu janji tik nuan berik ngagai aku. Pengudah nuan nanam berjuta pengharap bati aku. Dia tahu semuanya tinggal kenang. Nadai ngawak aku nyurut ke diri. Mina aku kemalu kapainai laban kawa tua aku dah ditemu balasida. Sampai kereta tua dekat niri ke rumah tangga pun udah ditemu kaban belayan. Dia tahu aku sedau pengerinduk nuan yang ukaungkup aku. Aku megak belik laban agik merik ruang agai nuan. Datai baru bab penghidup aku pengudah penyalah tik di kerajaan nuan bak aku kesepeda otok. Kumai aku nuan boleh berubah. Tenang nyangka nuan megak laki pengayah. Manah gak Tuhan nunjuk agai aku. Ulah nuan sebera tua telanjur diri kemeligai kuda lama jadi angangan antara tua. Nare ngawak dia tahu aku nyabek naya aik mata. Hari kedudu ilah aku kemerinsak. Berengkai harinya aku betul-betul muai nuan hari dalam mati aku. Jakok nuan kak pulai baru udah nadai kek reti bak aku. Lekah jakok ampun nuan megah udah nadai reka. Kapak aku nak nyurut ke diri. Nadai megak guna aku maja ingat serta ngenang nuan. Laban bakti nuan udah nadai agak aku. Awak mah cerita pengerinuk tua nak kak tau ajak. Awak ke semua pengingat tua kegulai yang lama tau. Lenyau di baik hari kesilai berganti. Utai ke ngasih aku cukup asak. Laban nuan pandai nabur janji. Mayuah semaya nuan ngau aku. Dan semaya nuan ya kudah pansut hari mulut nonpo dihancur ke nuan megak. Nadai yang awak nyangka orang kebaru lebih malih lagi hari aku. Udah tahu aku nguji ngatur penghidup di rempo. Muai nama nuan hari penghidup aku ngecara keblubah. Muai semua kenang ku dah degagak antara tua kebgulai. Bula ngumai aku nak nyabek. Tentu air mata aku naya ketegak aku kasak.
kumai kunuan baka aku. Kumai aku penyayau nuan ngagai aku sama tinggi. Baka penyayau aku ngagai nuan. Dia tahu aku nguji ngau mati di rempo. Aku nerus ke penghidup aku ngau ngereja utai ke dekrino ke aku. Tahun baru aku dekat berengkah posting bandur aku ke gawak. Lalu aku nguji ngepun ke penghidup ke baru. Penghidup ke baru retinya nadai nama ki nuan berdalam hidup aku. Lemau aku kat madah ke peinai ngobalam nyarik supak. Madah ketua udah nak agik bergulai sejalai. Teng aku patut berani bertungak ngopenguji. Lalu aku merani ke dirempu bercerita. Ngamik ke semua orang nak asak. Kat madak tua bergulai sama. Berterang bermuat tuai lalu beramai besai. Berbulan aku ngawam ati dirempu kerajai. Macam utai ke kerja aku. Teng ati aku asai kusuang. Nyentuk ke aku, ngau orang ngiruh dirempu bak pengawak gereja. Aku berkongsi ngau orang kepatut tentang isi hati aku keteliah. Puji Tuhan, bekenyak Tuhan nguji aku, bekenyak megak yang ngau mati aku. Ngau cara berubah aku madam ke semua kena antara tua. 10 tahun berpangan, nada nyangka tok meh pengujung ya. Nuat ngemedis ke aku, lalu masa pengerindu antara tua. Dia tahu aku sedar, atau Tuhan jauh lagi lebih mana. Ngarap ke mayu lagi utai kemana-mana, datai berdalam penghidup aku ke jemah hilak. Jadi berdalam kenang tu, aku merek terima kasih lagi Nuan. Laban udah kalau nerima aku datai sangkai berdalam penghidup Nuan. Nuan mega udah kalau berdua ke pengasih dan penyayau Nuan, lebih Nuan ke buku lain aku. Terima kasih semua pengingat. Terima kasih semua kenang aku dah degaga antara tua. Ngoto aku nyurut ke diri berdalam program penyayau penghidup aku.

Ya, mai tadi peningat kenang ke dikunci aku dalam program peniau penghidup aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru pak minggu ke dekat datai berkunci ke kenang ke bukai mega. Ya ke bisik dan jom peningat ngagi kami pak YFM. Ngoto aku nyuruk ke diri mumpu dulu. Bye-bye.

Yala ya Siti pengrami kenarir ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tau sigi dibuka ngagai Induk Dayak ah. Retinya Induk Dayuh Ulih, Induk Kayan, Induk Kenyah, Asaya Bangsa Dayak ah. Mesti warga negara Kitempo lah abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah au sampai kalah belaki lah. Nyalai yuran pekit tau hanya RM50. Peninggi ya sige 5 kaki 2 inci. Lalu bisi talent au udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya nyalai ke final. Maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala ke 8 ikau tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha. Lalu pian begaku kama dia pasal final tu ah tahun tu lain dari yang lain bala pemekit tu uli yang kenang ngepan bedayu ah uli yang kenang ngepan urang ulau uli yang kenang ngepan iban teng maya sida udah masuk final sida cabu ni ya sida cabu ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contohlah nanti induknya induk bedayu nyabut ngepan iban kenang ngepan iban le ya ah. So dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final ha?

Hanya beberapa itu buah lagu dia kena aku merenang kita ke ngalih hari itu. Nak berasa yang mengapa peningan hanya ke setengah jam kita berkulai dalam program ngelah tengah hari kita di Sibu Ungkup ke hari itu hari, hari 1, 7 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Gek mengkam pulang kami hari Sibu. Aku mengelola program kita Lucia Anak Thomas Kasau. Ngaunya aku meri terima kasih mayu agak kita ke sikit sampai boleh ngau kami berengkah hari pun program kita nyentuk ke ngagai jam kita ke ngalih hari tu. Jadi ke dia tu mega aku dekat berkongsi ngau kita peningah. Bakau ngau sebun bak menua kita di Sarawak. Nanti kita medak berita pukul 8 pagi tu tadi na dia ikas pengamai angin tau ke kumai kita IPU bak menua kita di Sarawak dia tau nyu dah bisi berinsur mana ya tajak pun bak sekedar nur ya bisi ni ke ambil ke banding pukul 8 pagi tadi di Sibu 183 lalu di muak ke jam kita pukul 12 tu tadi dikit ngagai 188 dan tajak pihak puji Tuhan laban bisi hujan banget nak lama di Sibu di tok tadi pian megak ba endur bukai terima kasih ya kaban Facebook ngau WhatsApp ke bisi madah ke di kapit munyi ka ko bisi hujan di Kenawit pun bisi hujan ngau tungak ke Selangau pun bisi beberes nak lama ya nya senentang gayari nyu pulai ngagai program ke bukai munyi ka ko kemarin pun pengawal jadi ke BDCF atau ke Borneo Culture Festival 2026 enggak udah mujur diatur jadi siti utai ke cukup narik hati nanti kita mendak tuku pintu penama ngagai BDCF atau ke BCF tahun 2026 tu tadi kita bisa mendak siko burung kenyalang ya di pedak kita diukir yang tuci-tuci bakal burung kenyalang lebih tidak berjadinya kemarin dia burung kenyalangnya boleh ngeremai ke sayap ya cukup mana hanya nunjuk ke burung kenyalang tu nan sitik hari burung kenyadi lambang bak menua kita di Sarawak itu. Jadi terima kasih mengagai balaraban komiti pengatur ke udah berbagi ke berita bakawa ngau pengawak menjadi ke BDCF 2026 de malam ya. Nyupulai ngagai berita ke bukai baka pesta meraduang atau japan sebun tu benunya di bak menua kita di Sarawak tang pengawak berjual ke pemakai ngau air irup nyerumak ngau pesta meraduang ngau pekit ke bisik udah di pramu ke sebedau tu ke diatur bak pangau besai bak pesta meraduang tetap di pejalai ke muak ke malam bina beberapa itik program bakal lumak sepebut di

tahun 2026 Nur ya baka ba tahun-tahun seberapa to nya ba tapak pesta meraduang di Bintangor ya. Lalu bisik dage program ke dekat dilanjar ke ngagai hari bulan kebukai lalu dekat di padah nang kanto ila hari balaraban komiti pengatur mega peringat dia bakal program konsert Karnival Sibu Jaya pun sudah dikeraya minggu yang kemarin. Nanti nunda diatur kena 5 bulan 9 2026 yang nak jadi diatur hari 6 tu tadi hanya mehak bekau ke menua kita ke Besebun lalu hari bulan ke baru dekat di Padah nangkan ketau ila ya mayu program-program bukai dilanjar ke ngagai hari bulan ke baru ya jadi ngarap ke bala peringat kita ya, sama bela berarti ke senenteng program ke diterus ke atau ke dilanjar ke lebih agak kita ke bisa ngambil bagi bagena pekit ke bisa dipejalai ke okey nya antara utai ke dikunci aku ngau bala peringat kita berperingat baru kita ngau lagu mengau program kita muak ke ngalih hari tu peringat berita kita ke ngelansak berita ke bukai mega. Ya peningan ngalih hari itu nya laban sebun deh lagu pendak pedak bekenya sama kita merindang bala peningan kita ini nama penyadi kita sebuat aku ke merindang kita sekali lagunya hari ini ke lagu aku nya tadi nyun ada temu kau ke lagu kena ada temu aku mbak sedia masih yang ke kita lagu deh jadi 38 minit udah pukul 2 ngalih hari nungguan minah ke buka ya, oh, boleh ngau kami hari sibuk.

Karen Libau meruan di ke Sayau ke ngalih hari tu. Okey, nyamai lagu kita, lagu rentak sentimental deh. Laban gaya hari kita nyu hujan silu ilu bala peninga kita dengan lagu sekali kebakai hidup ini sumpah antara dengan RTM Klik tau ke dengan radio berkena cara kita boleh menengkau program kita. Aku ngari ke kami sebuat beri terima kasih ya ngagai bala kita kesempatan nyukong program kita nah. Tadi pun peninga aku pun bisa udah berkongsi ngau cara ngelansak bakau ngau gunung berapi lebih lagi kemari dia Siti gunung ke namanya Anak Krakatau di Indonesia megak tungak ke Pulau Jawa udah meletup kemari balan ya dia ada habu ke peningit 1 kilometer tu udah ngasuh sekedar penerbai bilun hari menua Jakarta ngakai beberapa itik menua ba dunia itu diketuk ke sementara ya. Lalu kemarin semua penerbai bilun dari Jakarta ngagai menua Malaysia diketukan ada berjalan ngaunya mayuh megak kita medak belah media ramah bala madah ke dirempu agi temengkang ba pada yang bilun di menua Jakarta lalu bisik megak rakyat bermenua kita di Malaysia itu sida bisik ngambil jalai reti ku aku tu tadi dari Jakarta ngagai Surabaya dari Surabaya sida yang depan bilun mulai ke dirempu ngagai menua Malaysia nya pun nyampau ke peningat deh. Oh, nanti aku medak live hari Balakaban ke belah media ramah sidak hari Jakarta atau ngagai Surabaya ngambil awak ke penyampau 9-10 jam ngagai airport atau kepada bilun Surabaya laban jauh direk dari Surabaya ngagai Jakarta atau ya bisik 900 ngagai 1000 kilometer. Nanti nak caranya mayuh agak sidak ya nak boleh mulai ke Dremempo tau ke Temengkang ke Tegal penerbai bilun serta ruang udara menyukuk kita ini nak boleh dikena bekau gunung berapi ke bisik meletup 6 itik di menua Indonesia kemarin ya. Nyengkawam gunung Semeru tungak ke pulau Jawa ngau gunung Ili Gunung Ili Liwatolo tok pun ba hari ke sebakai nya kemari meletup ngasi te dage gunung kene ke nama tu peringan ya mendi aku nyebut nama menua tu ngak ke Indonesia to deh tungak tok pun tungak ke Semeru megak deh di Pulau Jawa nya alai kemari nanti kita bisi meda randau pengarang berita sida Presiden Indonesia Prabowo Subianto tu ia dia tahu benuang ngasuh perintah benuanya balaraban sedaru polis ngau balaraban penglikuan tu tadi semampai ngemata ke bala kedatai ngagai menua Indonesia lebih lagi dikumai kita bala pelancong ne orang kedatai ngelantang kata ikin ngambil ke sidaya boleh nemu berita ngau lengkas pihak mega boleh ngatur pemulai ngau pejalai sidaya dekat ngagai menua Dremempo tak boleh ngagai menua Dremempo anyak tadi ne peningah berita bekawa ngau gunung berapi 6 itik gunung berapi bermenua Indonesia din kemarin macam enggak peninggal apa aku kita bisa nemu maga yang berita atau belah media ramai aku tu tadi ngenang lansa mengemit ngambil kota tu terang mega dikunci ngau kita baka ke ngalih hari tu ba YFM di Sibu. Okey, kena bakal peningah. Bisa boleh berita kita hari aku dah tanya nyentuk hanya tadi. Nanti nak nyentuk tadi. Kita tahu medak ba RTM, ba berita RTM. Ngau ba page rasmi kami meka ba berita RTM Sarawak. Ngau info ke rasmi hari sekedar Facebook rasmi. Baka hari Facebook Menteri Menua Luar atau ke Menteri Luar Menua. Adik kita boleh mendak berita-berita bakawa ngau perkara tak kutai ku dari kunci aku ngau bala peringat kita ya. Jadi udah tu lagi bisa berita bukai dekat di kunci aku ba 12 minit nangkan ketul lagi dan sebenarnya kita terus berperinang ngau lagu.

Ya, ngau lagunya peningah atau nakak kita bergulai dalam program ngelah tengah hari kita hari sibu ungkup ke Sarito nyadi aku dekat nyurut ke direk serta ningau ke kita ngau duit lagu kita ke dia ba utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari bagi kayan ba arti emiri kita ke dia ba Bintulu Sri Aman ngau di Kuching ngau di Sibu terus boleh ngau pengari kami hari YFM Kuching ba program rentak ngali hari itu ngau tau muput dulu aku peningah ba awak kita ke Sarito sehari hari satu 7 hari bulan 9 tahun 2026 ila kita bertemu baru mupuk dulu bye bye.

Info Temuai Ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti Ari Palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street Nimbai Tebing Sungai Raja. Tapi konto megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong Tujuh Ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengelamat Tepi Kong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yang nyak Tepi Kong ke pemadut lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepi Kong tak mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepi Kong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama Tepi Kong tak digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ke cerita, leboh maya menua agak sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri Sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari tepi kong tau. Tepi kong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai, ianya festival Topikong di tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Topikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami tu megak bisi konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisi megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: gigit main tengah.
1: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
2: Nah, kanu dek nya nyau.
3: Dek sebekau jap linggar. Nyau, asai dek ente bilon tu habis minyak balangnya tu. Kadon ai duop ti taban bilon tu labuah nyau. Ya labuah kayaknya ke atas ke baruah labuah mu dek.
0: Oh jap, anang beli-beli dek. Ulih nda jap. Ulih nda dek enam pelah. Aku tu nyau ket kembali. Keciliat tu dek taden mu dek. Tu pedak deh nyari aku tu. Nyau wet sewitiang ke nyau kita bekerjang repot kuciang tadi. Belat preze aku tu. Ente dah sukat. Kadang nak tinggi gari biciang dalam tubuh ayah buas tu jap.
3: Deto, bakal kena kalak tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab nak bilon tepan tua. Baka tu mea saya.
0: Amah ini ni jap. Anak mangah jap.
1: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
0: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
3: Oh, no. Kisial the kopi, kisial the kopi. No drink, just with yang kuali ndeng.
0: Jap, nama dingin ngiro kopi, pe jap. Ukai salu to leh ngiro kopi dalam biluan to jap. Bebayar belama to ngiro kopi bekedai.
3: Eh, nyau, deh, na macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya to ngiro kopi ba airport tadi. Bayar ya, udah 25 ringgit. Kedua cangkir kopi aja, tambah ngiro 2 itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti di atas biluan to, anang lagi dia nyebut. Nanti di atas langit to. Marage bayaran mo deh nyau. Green tea berdabal 6 bayar ya. Salah hari 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh badarat udah mar anangi batas pucuk angnya tu
0: amai ini jap kisil I am sorry miss, my friend said no drink, just wait for landing. If I thirsty, I go toilet. Duntuk my payip.
1: Today we have special menus like chicken curry, beef steak and fried chicken with bichin.
0: Jap, oi, nama si dak tu gila bici yang mau magang jap.
3: Nama, mimi bici yang dak tu kan mu ada bici yang masuk pala lala.
1: Okay, never mind, thank you.
3: Nyap, mayo masih abad dunia tu. Tua tu me orang madu ya beruntung menyau. Dak di tua di upa orang kerja abah Australia dien. Ah, nade lebu tua bekala kau ucap izin juga kerjaannya nenyau.
0: Ya, jap.
4: Setengah bulan sebedaunya.
2: Sekelem murah.
3: Mujud. Sekelem.
2: Sekelem.
3: Ya, cige 20 sen, 4 ige, 2 ringgit.
0: Jap, nama penyadi tua tu jual sekelem, jap. Hari pagi tadi, tua jual sekelem barami sekolah SK Kayu tu. Tau pernah dek, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nyak. Ningkawam kebenar pajuah dinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
3: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, gak diriknya. Nyak, medik nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang nak cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus orang putih ya. Nggak jerak dek. Suba, maya tua nyua BCD tunu. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Ip, aku nyak. Nah, ingat nih maya nyak. Nyapan kamu mut. Ente aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kak maju? Saya ente sekalian tuh lala. Nah, ingat dek. Orang baradio selalu pesan, selalu madah kita. Anak nak berkelimat, engkau barang. Nggak kelebih lagi di sini, nangkai. Selalu menyebutnya, anak yang masa utai. Jadi, tau macara ya, paju aja utai kebisi. Nggak ketepasau ngapa, mude.
5: Aku sino ndak aku ningap sebanas seduai dia ngal. Nyau ambil sempat panas seduai bekerja na. Bekeni me hidup bekas seduai dia tau na. Nemu seduai, macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemu seduai megak, mana goreng, nyamai nanti di sumai kena bici yang.
3: Bici yang. Nanti sino mudah kami dua nyawa sekalian tu. Beli ne, sini sagi ya. Kira di luang me ngakai dia ngal.
0: Eh mujab, ni tau bunyinya. Mana yang meri penemu ngai tuanmu dek. Aku baru nemu meh manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
5: Eh, seduai deh, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketau ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukai ketempu. Inti seduai deh nak berubah, nyentuak ketuai. Tak nyualas klaim aja. Inti dua deh dekat berubah, dua deh mesti nyambut transformasi. Dia kedekat debay aku tu, nemu seduai deh.
0: Ijab, dia nemu nama teh kucah tu. Kita ngericau munyi semalau, tinggal aku.
3: Eh, nyau, nanti orang kalau mayo jako ketu. Nanti bawa bukai. Nya green tea orang MLM multi-level marketing pengawati berjual beringkat-ringkat.
5: Eh, ukai berkeringkat, ukai berkeringkat asiknya utai kuaku to. Dini bisa munyinya utai kedekat pada guys dua itu to. Nyeri beketok ya, untang kajak cerita o, aku to ukai orang MLM. Berita mana kakak ku baik guys dua itu to. Sedua kak nemu, apa menua Australia dia to, eh? Cukup berguna ke orang ti cukup mana ibu guys dua. Kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering. Habis itu muka pengawak nyumai manuk guri yang kena wicin. Wicin baru lah.
3: Pia. Eh nyau, nyumai manuak ngena biciangnya. Pengawak kerja profesional ni, nyau.
0: Aw, nama berkait ngoko meduai deh. Australia nen, kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di tu, dini nemu pelitia kita dien.
5: I get back to the story to madak seduai deh. Ah, sampai. Ya kamai yang nyatai. Australia dia tu benar berguna kurang hari menua bukai. Maya pengawak puan dia tu. Nah uliah di tapik rakyat sedang menuanya empun. Mus dua deh. Gaji sehari bak Australia di dien $148 Australia. Jadi pulai ngegai duit kita di to sama engkau 345,000 nemus doa deh
3: apu 345,000 apu anti pia dalam sehari uleh meli 5 itu pila ngene pia yang gal
5: lebih makanya bedau teh bukai
3: apu anti pia na lama kumo ga banglo 5 tingkat
5: nah jadi anti doa de ka mai pejato doa de tau sain bak punto jadi aku tu benar ya ngene madak doa itu ejen tau mude ah tau ya kataku ejen keranjang perintah hari menua stolianian nikak pengerja pengawak di penua tu ini raus dua ide semua utai ditangguang magang ah ti dua ide makai pen benar makai urang kananguang dua ide ulih mantah orang laban makai ditangguangnya tarik nasi breng guys dua ide seminak dua ide nya tadi dipinta nyenya ke duit deposit kena ngadu ke pasport atau titip biluan kena dua ide mansang kenila
0: ade de host megos megos megos ni tamai tu yang ngasuh kerja ya minta duit gak nama kerja tu ketok
3: dia tu nyau anang mayo teh tanya nemu dia punya sekejap aja tu uleh mayarnya lah kira seminit udah tua gawa lah mun uleh tu mayar deposit 3000 nya kira deh $145 Australia darap kau ringgit Malaysia 148 pulang ngage duit kita temui kanyua nah berapa nya 3 menit gawa aja uleh mayar cash and carry 3000 nya mun nyau
0: ya aja
3: nama kerjanya bos
5: pintar deh cukup pintar deh kerjanya muntang aja dingah suwe di mana-mana jadi dua ide dekatnya di supervisor nyaga anak kuli di dian nyamai pengawak tu ikat duduk aja kerja dua ide besar lagi ikuan besar lagi upis nus dua ide mu deh
3: ha ikuannya
5: Ah, jadi dia setuju sign pun tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua dia nyawak aku duit RM3,000 siko.
3: Apu nama agreement tu nyau. Nama tu tulis orang bak agreement tu nyau.
0: Aku nak menemu jap semina tas tu jak temu ku. Agreement. Alah baca tu ah tu jap. Nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pedak aku.
3: Nyau me nyau. Dia tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kurap putih magang.
5: Eh, anak hidup di dek, dua dek. Kapak, kamu dia sepalak macau tenan nebalnya. Nak kena sayang dua dek, ya? Tahu ni buah bacaan yang ngal. Tak sayang aja anak. Tanah dua dek setuju nerima kerja kepada aku tu.
3: Sayang dah, nyau? Sayang dah. Okey,
0: okey, okey, okey.
3: Sayang.
0: Lemai tu kami dua yang nyumal ada dulu. Ngau advance hari pengulu satiang.
3: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu aja ngal.
5: Mana, mana. Very good. Mana, mana sedua ada.
3: Australia. We kami yang Australia.
4: Lebuh maya datai bak airport Australia.
0: Jap, celap me jap. Tapi ketuk kinsil plan aku kam liekon. Pedah dek.
3: Bubura magang indora putih di tu.
0: Ojap, nama kita tergenuang nah.
3: Okey nama aku tu tergenuang nyau. Aku tu alat atin mau nyau. Pandai mai anak orang putihnya, jago orang putih. Hari tadi aku merhati kia ke becis wes ajak jago. Pandai mai apa indah ngajar jago orang putih nah.
0: Nyah, nah, agi dek, dadah. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jago orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi kunci hijian nak. Lalu mai tu anggai upias tua kebesaing. Angin ya angin saya kujap. Pedade nama de tulis ya jap berkertasnya. Hi, nama aku bisa kujap.
3: Amai nyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
0: Nama de menyak. Ketika dia ada mus piliang nejap. Nama de menyak.
3: Ya ketika kan mus piliang aku sekolah anak ke pemerintah aja.
0: Nah dengar itu. M U J H A P E mujap.
3: Nah. Nama aku nama ini nah.
0: Adik punya apa-apa berada nyen sebiarnya nama aku berada dek pengelama aku hidup tu baru ya aku benda nama aku tulis orang mesai nyen
3: nama kerja-kerja sebiar lama ada nyau
0: B UWNYAEW bunyau.
3: Oh bunyau.
2: Aram kentua. Aram kentua.
6: Good day, Mike. Ayo bunyau emuja.
0: Apo? Nama tu aku ya jap. Di nyawa jap.
3: Aku pia. Ikan kena nemu.
2: Yes, it isn't.
6: Okay, sir. Follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
2: Jeep. Yes, it isn't.
4: 3 hari udah gawa.
0: Ya, jap. Amat nak bula, aki ejen yang tuhan jap. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamai nyamai. Upi ya sega besai. Isi kuan gini jap.
2: Iya, menyau. Nama kebula. Ya, pedak deh. Kerja tua jaga anak capi. Upi ya tua besai. Buat tengah pada yang dito. Ikun. Apu. Nyau besu-besut. Ribuat tumupuat tua buat tengah pada yang to.
0: Gak ya jap. Udah ketua maya di pusiat 3 ribu. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke 5 dolar sehari. Enggak deh, pulang ngekai duit kita. Baru ke 2 ringgit 5.
2: Aku ke pulang. Mulai tu aja.
0: Mulai aja.
6: Hey, shut up and go back to work.
5: Ucimat me, ngau tiap ejen pengerja pengawal jadi kapai kita gawa. Tentu kutai nyaman, lalu anak sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, ti bedagang kemensia.

0: Rentang ngalihari.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Lanta, finale hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Wai, segulai, sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YF.

tanggali hari YFM kita sari tu hari 1 hari ke-7 moga kita dah nyingkang 2019 tahun 2026. Selamat tanggali hari moga bola peninggal kita di Kalimantan Barat sari tu kemudian ke YFM kena frekuensi FM ya ke semak bandar kita diau baka bala bapur yang kencana tahu kenyatari balai kerangan ngau pasar bedau. Nah tinggal kamu kan ke dur ya ke buka IT mendiang ke tak sekolah siapa lain kami bawa renta ngali hari YFM kita ke sari tahu ada berita kita Y seberai hau jadi kami di tahu agi bersebuan Y. Oke okay, jadi ya dalam kenang 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah begulai siapa lain ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawa ngelah tengah hari jadi dia tu tentu ya udah kita itu undur ngagai batang rajang kira dia tu kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di Tondor nampuang semuanya 24 jam sari YFM nang ya anda ngetu-ngetu merindang kita semua. Terima kasih lama lagi terus milih stesen YFM jadi kabandor kita segulai sejalai lalu hari sukuang kita meh nyoba puluh tahun YFM tu tadi kenang ya tetap relevan didinga peninga semua. Okey jadi mayu hagi berita akan dilansak atau akan dikenang udah tu lagi kelebih ya bekawal ngau penusah sebun asap meh ketina kini gaya kita ya di Sarawak Seletu ya kebisi adi keluar ke bak berita Seletu ngau pia mega yang kebisi mega kang lansak berita ya kebuka jadi terus ke penginduk kita segulai sejalai ngau kami seminat barentang ngali hari YFM jam kita ke sekali tu tang sebenarnya terus kita berperindang dulu lagu ke Dubai One kelalu percaya sama segulai sejalai ngai peninga kita di kapit di mendiang ke YFM frekuensi 94.3 FM.

Memajak Balat Nyadi. Nyak Alai, Perintah Sarawak, Ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tik kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

tuai kalamada patah tumbuh lenyau berganti tang ketitu deh berdaunan nama udah bisik ganti nuan ko lagu ni Albert tadi. Okay, jadi lagi terus sebuah siapa lain kami bawa rentak ngali hari ya YFM baris satu kita ke Sarito lalu berkenang ke bah Ika sa pengamah gaya angin tau ke IPU indeks percubaan udara kita Sarito nak pukul satu ngali hari itu tadi rekod ia ke pemadu kamah di rekod ke bah menua Samarahan data ba Ika sa 236 ianya cukup nak manah ke pengerai lalu ditangkan ke ngau Seriana 233 pan ndak cukup nak tu manah beke pengerai lalu di menua Kucing nak pukul 1 ngali hari tu tadi yang rekod ke IPU 194 Sediaman 182 Serikai 197 1185 Mukah 180 Bintulu 168 Semelajau 174 Miri 166 Ngau Limbang 151 lalu semua tu tadi Baikas ya ke nak manah ke pengerai semina kapit aja ngerikut ke IPU 92 ianya jalan yaga pengamah ya jam ya ke Sarito ya nak pukul 1 ngali hari ya tu tadi ya sempat mega bertati ke gaya hari kelebih lagi lebih maya mansa menua abuak tu tadi ya hari tak ke pejalai ba pen bonio nur ka mati ke muto di mua jarak nur kita ya berpedak tu tadi nanti ba mata aku semina datai ba 100 meter aja ya keterang uliah di pedak ba mata aku ga ku ke ba mata semua orang laban tadi di perti ke ukti tambah ke ngau hari ke bersebun ngau piak enggak gaya hari bakal ke ka hujan laban kita nemu pengawak nur ngemeniah hujan jam datuk naya cakah dia pejalai ke kelebih agi ya nur ngasuah remang kita itu tadi tau ke gaya hari kita hujan nungurang efek hari sebuan asap ya ke cukup ngacau pengerai ngopi ya mengga ngebedis ke kita jam ya ke dia tu lalu sar itu mega bak sekolah di pelilih menua Kucing ngau Serian dia hari ke terubah Bala Nembia Berengkah Belajar Aria Haruma PDPR PDPR-nya pengajaran dan pembelajaran di Haruma bisa mega nyebutnya tadi BDR Belajar Aria Haruma nama-nama aja meh tang nyameh biba Aria Keterubatu Green Tea tap dengan mayuh macam penguji ni ke belasan ke layar nak terang kota nak cukup lusis sekedar tadi cikgu ke diri bunyi ke sepiannya sekali peda-peda nemunya main game sehingga ya penguji ya kita belajar nak tu betunga muang harap ke sekolah tu dah boleh dibuka ngau jam 4 meh mudah ikas gaya hari kita tu nyau transfer manah gi udah tu ilah okey jadi agi terus sekolah yang lain ngau kami ba awa rentak ngali hari YFM dah tu lagi kita dekat head bagging ba awa YFM bro jadi sebelum kita head bagging kita bisi dua iti lagu ti dekat berpekiat ba final ACSJ pun bulan 10 tu ilah kita mesti Phoebe Chloe dah tu lagi di empun nuan siku tang sebenarnya siku dagi finalis kita Jonas Joni Aman dulu boleh kita ngau lagu nuan bisi intan di kebuan rentang kali hari YFM.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

The Crew featuring Phyllis Sepekat Pengrindu. Lagu token tadi kita hanya penjurukan atap ya ke pemadu baru di keluar ke Projam Studio. Tu lagi ngagai bala ia ke lelengau ngagai Raban The Crew tu. Okey, jadi setiap ke junto ya ke mana di teladan kepala band buka ya belega kita ukai retinya kita nak ulih begulai agi ngagak projek ia ke bukai lalu kita nemu Phyllis tu yang tadi vokalis terubah Raban The Crew ba lagu studio sida ia bagi siapa nak nemu lebih maya pengangkat lagu nadai agi Raban The Crew mayanya soba tak sistem gak utai ia ke patuan di puji lepan lebih maya sida ia ke belega soba nadai moga kita ya ninga ke bisi versi real The Crew tau kenya tadi The Crew ori gau pia moga nadai moga bisi daripada ke band The Crew 2 tetap moga Siti The Crew lalu nadai bisi sebarang layak berkawal gau nama tu di petalak ke bakat kes-kes ya ke bisi nyadi bak band menjadi kita di menua Melaya dia nak kira positifnya nak kira tu bak industri music kita daya ngelalu ke peningkat kita bak awak YFM Rock nur kita headbanging bak awak sejam nang ya diungkup ke bang ngali hari area 2 sekali tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone bak seleksi lagu-lagu ti udah ditusun dormai kita semua segulai sejalai headbanging ngau kami. Terima kasih moga gagai bala rokes ti seruan nganti penatai program tu luar kita berkursi ke info kelimpah hari merindang lagu genre rock nak nyiran terima rock klasik top ke modern rock ke maya hari. Ya semua aku dia tu sudah bisi modern rock rock klasik lalu berdua bisi millennial rock lepas asai ke nyau bisi pengirau bak hati bola rock kestet di luar dan kelebih lagi bakal ke dalam kandang 2-3 tahun tu nyau nadai lagi gak kita dengar lagu-lagu rock baru ya ke hits bak radio mainstream ya ke underground ni buat cerita lepas band underground itu bunyi kujaku nyau bakal kulat tumbuh pengudah hujan. Kalau bagi di Sarawak ampu aku berarti ke bahawa sirkuit-sirkuit underground nyau cakah lagi dipejarai ke tiap itu gig bak maya ujung minggu. Nyengka rock tu tadi kap mulai baru ngagaya dunia underground. Mianya ngeman tek di bak mainstream baka asal ya ke soba. Entah meh, aku pernah dan okay, jadi lengkap ke ceritanya bab lagu pemungkau The Crew benar-benar yang kita lagu sidaya yang tadi sempekat pengrindu lalu ke sekali tu sekali lagi mic kita head a begging gau lagu Ari Raban Glardri Pukunata Ari Muno Kapit simak meh lagu Badu Ngara Pak YFM Rock.

klasik Aria Band Tinggalar Rimpu Hilter Skilter Band ke asal Aria Singapore kau lagu Sidaya Melisa. Okey, jadi lagu tu gamai tadi dipilih pengelola bagi ban YFM. Ini tadi Mr. Edmund Langi, lagu ke dikeluarkan pada tahun 1981. Ayah kita tu berdaun mi ada. Hilter Skilter nama tu kira under Red Mimit, lebih lagi ngagai generasi baru tang ngagai peminat rock tegar, lebih lagi bala ya ke ada atau ke bujang maya zaman glam rock tu nama ya ke sinonim kau radio mayanya Subah. Lalu Hilter Skilter nama band dari dipilih hari Siti hari album ti dikeluar ke The Beatles dalam tahun 1969 ni tadi Hilter Skilter. Lalu mayanya band ya ke line up ya hanya Raja Azman ke jadi vocalist, Manaf lead, Devon ke jadi pemain rhythm, Muhammad main bass, Ngopi ke Jabal jadi pemain drum, terus ngambil nama tu jadi ke band Sidaya. Lalu apa genre muzik ke di bayi Hilter Skilter tu tadi Sida lebih ngagai glam rock, lalu pihak mega slow rock serta lagu ya ke arrangement yang manyuah ngagai balada. Kira sempat ngeluar ke dua itu album, hanya album Hilter Skilter ngapai mega antologi. Hilter Skilter album cerita terubah dikeluarkan dalam tahun 1989, lalu antologi dikeluarkan dalam tahun 1991. Angkat lebuh maya sida tu tadi bising gau ba kompilasi album rock diberi nama Clash of the Band Volume 3 dalam tahun 1989. Lalu ba kompilasi tu muka sida ya ngaga collaboration bugu lain gau band Last Mini. Au jadi kita nemu maya tu segi pedias mimet ka ngang luar ke city-city album yang ti pemain ada si offer ari recording company. Lalu sila tu tadi di offer mayanya live record ngeluar ke dua itu album, lalu kelimpah harinya megal sila bisi begulai cakap ngeluar ke album kompilasi yang tadi Clash of the Band keterubah dikeluarkan dalam tahun 1987. Clash of the Band 2 dalam tahun 1987 megah, lalu Best of the Best Hilter Skilter ini setiap lagu kompilasi itu dikeluarkan dalam tahun 2000. Dalam karier Bentos kumbang Sidaya aktif dalam kandang 7 tahun sudah menumbua Sidaya. Sidaya semina kalau bertukar drama ja. Kalau lain tadi Jamal diganti ke Ngau Fazil ba album ya ke penuri Karabantu di keluar. Okey tadi Mimit terang berkawal Ngau band ya ke berasal dari menua Singapura. Kita kiranya tadi nak tahu ndak ngaku mayo band ke terubah industri muzik kita di Malaysia tu asal dari menua Singapura. Lalu pian mega nanti lagu-lagu solo mayo mega asal sida komposer dari dari menua Indonesia. Ba industri muzik kita di Malaysia itu. Okey. Jadi ari lagu glam rock zaman rock kapak, rock kangkang, mayuh macam eh nama gelar kedepri orang. Kita terus headbanging ke sekali itu ngau siku ari legend of main gitar menua kita Malaysia. Okey, legend tu dalam tahun 2022 udah keluar ke City single begulai ngau band Now Chino. Ya, tiba-tiba Carl Cromock featuring Now Chino ke sekali itu.

Kaguya Dreamer. Udah enggak kita headbanging bak set yati ketiga YFM Rock kita Sarito. Okey, siapa nang lala Ozzy Osbourne rockers ya ke pemadu gila dalam dunia. Pemadu gila apa? Korang kalai dalam majalah Rolling Stone di keluar ke tahun 2004 dia sidak madah ke mitos ya ke pemadu liar badunya musiknya bekawal ngau ral macam aku kata itu TBC jadi lebuah maya konsert Memorial Auditorium Des Moines ke diatur kena 20 Januari 1982. Aku nak mahu tanya kena di mainnya kalai benua konsert solo Ozzy Osbourne ke diatur mayanya dia Ozzy Osbourne di peda nyigit kesindap hidup-hidup papa ya amnya dalam konsert ya lalu lebuah maya dikenang ke baru dalam City interview Ozzy Osbourne bah City wawancara yang tadi Diary of the Madman dikeluarkan dalam tahun 2002 dia Ozzy Osbourne madah ke ninyi nakak pengamat cerita tu tadi jadi cerita ya ke amatnya ke alai ya Ozzy Osbourne ti benung ngagak konsert amai ya nak sengaja tergigit ke kesindapnya hidup-hidup laban lebuh menyaya perform mayanya dia bala peminat atau kebelah orang yang kedatai ba konsert ya nikau anak patuang kesindap me semanjaya belagu ke tanda suku ngagaya laban setahun sebedaunya Ozzy tau mesti ngeluar ke video klip kalau ia mantai ke diri benuang ngetup buruang acang doiko jadi itu tadi nyau bekadah gimmick ya jadi kena yang laku ke gimmick yang ngetup buruang acang dia dia ia terpedak ke baka kesindap datai nuju ya jadi disangka ya kesindapnya tadi anak patuang ke ditikau fan ngege ya tangkap ya lalu ketup ya entang ujung-ujung ia nemu kesindapnya kesindap ya ti amat pengudah kesindapnya ngetup baru di lahir mayanya akhir lalu insiden tu tadi jadi sitik kontroversi lalu pihak mereka jadi sitik mereka fenomena ya kah main tadi ia nak sengaja ngigit kesindapnya tang jadi ke sitik ketika kita nyebut tu moment of rock kurang sitik maya ia ke dikenang semanjai jeman hanya cerita Ozzy Osbourne si gila-gila okey jadi asaiku hanya ajak nur kita headbanging ba awak YFM rock kita ungkup ke sekali tu sebelum kita mendiang ke berita ti ditabur ke terus area kota media Angga Sapuri Kuala Lumpur udah tau lagi lalu ngujung ke YFM rock kita bisa lagu warita jurma wong anti me aku tang sebenarnya aram headbanging baru ngal lagu ke dibai Evanescence My Heart Is Broken semua baru kita minggu baru nyen ila ingat agi hidup agi rock.

0: Jadi rock ba raban tajuk ramawang ari kada di pratin roti rock ba raban kita sebuat.
1: Oke, rock di translate kita ke bahasa Melayu teh apa ro batu. Batu arti ya
0: keras. Ke kering ah.
1: Keras kering.
0: Tusah ka pecah.
1: Tusah ka pecah. Boleh ya pecah tiba-tiba amat. Jadi ya sebagai satu genre ke menggambarkan pemerikan image keni gaya kehidupan gaya siku-sikunya tadi mah. Pakai ke style kita ya itu. Mana?
0: Iya. Tapi bisa juga sekedar penemu madah ke lagu bakal rock ngomega indie badau diterima orang ba industri music kita lebih agak di Sarawak itu. Penemu nuan tu tak ke komen nuan tu Francis bagaimana
1: kau? Ba komen aku, pelabak aku penemunya mungkin bagi orang ketua dia berumah panjai kini siap pedalaman. So sidai lebih lagi ninya muzik ibat tu bagi sidai muzik ibat tu joget dangdut kena mengasah ke kaki. Tang bagi kepada aku itu lagu rock genre indie, ya, sudah diterima orang itu. Berkat masterpiece pemayu anugerah dibulih sudah ya segala lagu rock punya. Nya arti ya lagu rock iban itu sudah diterima oleh masyarakat walaupun tak secara mengejut tapi lubah-lubah melah ngarap ya makin maju melah.
0: Penumbuh raban tajuk remawan tu katiko bisa kawa ngah penumbuh asida raban Mr. Fizz bisa gak cerita angin madah ke kita tu nunda asidanya kenaiko penemuan tu Francis.
1: Okay kira nunda laban tidak Mr. Fizz tu tadi tidak Willy tidak ke sikit okay rupanya ya balak kapan kami pun tajuk remawan tu sikit lama selalu main function gawai pentas rakyat sikit bisa lagu kami pun hingga sida Enix Transmission udah ngagak lagu mana lagu boleh gak apa tuh itu ndak jadi mendak ke sida masterpiece wah mah bujur sida tuh so kami pun kira kak nguji kita ke ni tadi orang mau
0: kita seminang remai ke bakat ke bisa kita tempo tapi ya kenalan Francis ya
2: kedua pendiau ke penghidup artis di kerindu kenalan
3: galeri artis mai kita nyerungkai dunia pemerintah menua kita ini
4: galeri tiga berjari jam 11.15 pagi nasai 12 setengah hari lalu tanu ia jam 3.30 jam 3.30

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang sak sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
1: besar itu. 7 hari bulan 9 dalam tahun 2000, Sabit Menteri Besar Menom Malaysia Yang Maha Hormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sudah menjadi Bulan Bahasa dan Sastra Negara 2000 di Bepalan Bak Dewan Merdeka Palan Pedagang Antarabangsa Putra Kuala Lumpur di Peramai Kegenderaan Lekajaku Bahasa dan Sastra Citra Negara. Lebih tipu cakup maya menjadi program tu yang badai ke bahasa ngau literature besaya marti bak mansa bangsa tistipa ngau pemansa menua. Tu mega nang kemeran ke perintah kenyari maya menua ti udah perengkah merintah diri. Ia mega madah ke jakup kebangsaan dikena jadi ke pemuan nampak pendiau bangsa menua Malaysia. Sari itu dalam sejarah tu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching didami awi arkib negara Malaysia. Dengan kesilai lagi tak ada pedak bahagian http://sids.arkib.gov.my.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, Ngagai Tuai Tuai Kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputar. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenajah ku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya
7: merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pemeraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
5: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebakan nanga meruan muara.
8: kayu terus kita limbo intu siru ngamiki ya seluruhan betelinsu mansut ke bunga penampung serau
3: tanah terus kita simah ngambik ke seluruhan amik manah betuah belimpah mansut ke buah leka merdeka merik kita tuah ngada ke pengeraja
4: pajar pagi terus kita seridi ngambik ke seluruhan beseri merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat
3: pancar bulan terus kita pinan ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
8: Kijap bintang terus kita tentang ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang penglikun mai penyenang.
4: Pemayak penyokong peruang penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka
4: Pak Menua
3: penanda bangsa merdeka
4: merdeka
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang mengajar Janang Siri.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukum, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

di Sadang dekat bersebut. Lalu berkenan ke bak peninggi gelombang di Tasik Kalai bak Western Sarawak atau ke bak utara mana kita di Sarawak itu angin ia ke berpupuat di kanang Tasik di pelabuhan ke hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ngada ke umbak peninggi ia hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Api yang megah di Northern Sarawak hadap ke selatan itu angin hati berpupuat di pelabuhan ke penderasia hari barat ia hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ulih ngada ke peninggi gelombang hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi. Ika semangat di hari ianya hari 24 nyentuh ngagai 35 degree Celsius lalu pemegah hujan di pelabak ke nak ngetu dekatnya dia menua kita itu kelebih lagi bak hari ya ke udah dia benih atau digagak ngau hujan tiru. Okey, jadinya tadi info gaya riti sempat adi perkongsi kaku bak awak rentak nyali hari kita WFM ke sekali tu. Jadi dah tahu lagi kita rekam gulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka bak bangga wak cerita tuai kelebih lagi nampuang baru cerita rampai bak tusuan ia ke tujuh minggu tu. Dan sebenarnya menang dulu ngau cerita lagu retro Ari Petrus Kawah Puruang Acang.

0: Tapi peninga mai wa. Kita ke sekolah itu dengan ketampuang cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kok liar bak tusun ti ke-13. Sida rampai menyanak pan benua mulai ke diri ngagai menua bini ya. Bunsu antu kok liar udah kenemuai ngagai menua rampai. Lebuah kepulainya dia sida empat mega debai bini rampai itu nepan batang tepus bungai baka rampai ngobini ya kemansang dulu suba. Laban menuanya banget lagi jauh nar. Jadi tudan tua tadi nyau kekilai baka kereka erbah. Laban nyau kelalu lelak dan debai berjalai. Tambah mega ngemak selabiat yang berat amat. Laban utai kebangat mayuh disimpan dalam maknya tadi. Udah seraya sedia magang duduk babatan tepus bungainya tadi, dia seraya lalu angkat. Jadi sepedaunya bini rampai dan berat-rat. Dangkan tua nak ngasuh yang celak sekali-kali. Ngai kia tinggal. Nyalai kau cerita tudan tua tadi, nang tengau nang kau liam ya. Mejam ke mata ya. Tajak. Dan lebuah sedak ke duduk babatan tepus bungainya tadi. Nyak mia ngasai kerti kau kurang. Lacu kemat sepi ya. Bisi naratir kan jelak. Kak muda utai. Tang takut ngak ngai kediri tak tinggal. Nak datai bak menua rampai seruai bini ya. Nyalai kuati ya. Tak begini katipan. Ya nak tau nak menjam ke mata ya. Laban ngai kediri yang tadi tak tinggal. Tuju hati ya, nak tahu nak datai, bak menua bini rampai, bak sungai senang lah. Nak berasai sepin tua, sedap punya datai ya. Batang tepusnya, nyu nak berjalan tahu ke nak terbaik lagi, sepin tua. Anjelak ke mata adik-adik, kita sudah datai. Pihak kuipar ya, madahkan tua. Tua lalu anjelak. Ya, lalu mendak rumah orang, nak jauh hari penaik. Bini rampai lalu, Jakob baru ngajar ipar ya. Ingat lagi adik, lebuah kita ini ke, lalu berjalan ngaruai. Anak sekali-kali dia duduk baruai orang bukai, tajak pun orang sigi terawah, ngangau, ngasuh dia duduk. Noan, nato nak nitiah ke kami, di kami tamak pilih, nuan mesti nitiak pilih. Anang kebuka-buka ya, nuan. Pihak aku ini rampai ngajar entua. Au Mika, aku sigi nitiak ke kita aja. Kau tu dah entua ke? Udahnya sedaya perlu puak berjalan. Ya, mesedaya datang bertengah laman. Dia entua medak, nyok penuh. Semak muar rumah dah. Alai balai nu nyok medak sedaya ke datang. Jadi rumah orangnya malai tanah. Lebuah sedaya tamak, nyak mencari orang Indo. Nak nemu lagi. Nyak berteramang berkecapai dekat narit. Entua tu tamak kebiliak sedaya. Tajak pihak entua anak peduli. Ya, majak berjalan. Ini tiah kerampai ke berjalan dulu arianya tadi. Nyak membini rampai. Nak tungtu ni pas jari sedak kinduknya tadi. Medak sedaknya. Nyok, majak dah dekat narit tua tu tamak ke biliak sedaya. Induk ke narit kemaik tamaknya tadi, tak berbajik lah. Semua sedaknya, dapetan tua. Ti bakaya ke diri, nak bergulai dengan rampai seruai bini ya. Tau ke bini rampainya nadai nangkan ya. Pelabak kita, sigi udah main tuanya tadi. Ada jengkali ya. Berbalik hati ya. Nitiah kino kenariat kemajak dekat mai ya tamak ke bilik. Tang lebuanya lihat ganti itu dan tua oi. Laban sidak kino yang tadi depeda ya aman menya baji-baji megang tang jaku ipar udah cukup nangkan ya. Nyalain tua tu. Meda ino de menuanya cukup baji dan lalu berundiang dalam mati ya dian. Tu. Nak tahu nak ngayam aku tu lah. Ngapas sedak induknya. saya peluang de buai di piako sudah ti tua tu tadi pia udah mendatai di tu kemayari kada tadi di tu mutemu tep ke tu pia ku ati gawai lebuah ke jalan yang tadi nya kelamaannya sidaknya majak berjalan dengan ruai alu datai ba bilia rampai seroi bini ya rampai alu terus mai sidak tamak ke bilia sidak perlu duduk dia bini rampai alu nanya anak ya ke bernama Gelintum nama kebuah yang ngangau sidak pulai katik aku nak ngangau kita pulai dinai pedak di berau kitanya nyau kan ada lagi yang dicuri kita serumah. Pihak ku anak yang ada. Bini rampai lu angkat. Meresa berau sidak ke dalam tak jauh. Semua berau sidak ya tadi bisik. 10 higi tak jauh. Tan lebuahnya udah ada persa ya dia. Seminak tinggal sigi aja. Tak jauh kaki bisik berau. Ya nang nemu siapa sidak serumah. Akan curi beraunya tadi. Tang tajak pihak bini rampai itu nak peduli perahu sidak kecuri orang. Laban sidak ya bisi mai benih hari menua sidak rampainya. Kak de tanam sidak ya. Kak bumaim sidak ya yang tadi. Nyalai bini rampai ku cerita nyau udah nyanyo kak gi ya. Maka ya si kita menua udah sidak akan muai empai lama. Laban asik kita menua yang tadi. Jauh nyamai hari asik sidak di menua tukuk liar dia. Ah, malam sidak keratainya tadi, mayuh man. Indo orang tu, bak rumahnya tadi, datai ngake bilik sidak rampai. Jadi sidak nyaukai seminak dekat nemu berita sidak kepulai nemuainya, tang kebenar tadi. Sidak yang nang dekat medak tua, lawan tua tu kebujang dah. Nyalai sidak yang tadi, dekat mai, dan namanya dekat mat sidak ya. Merniang tau kenyeliang tu dan tua. Semarang sidak kedua-dua semen tua. Sidak ianya tadi dia pedak. Nak melalai sidak ia nyubit tu dan tua. Wai, mai ia tinduk. Oh sidak ya. Raya tu kan nama rindu mai tu tinduk ni. Ya. Tang tajak pihak tua tu. Sigi nak ibuah ke sidak. Laban ni agi ingat nar. Kepesan ipar ya bini rampainya. Hanya umas ya penglama sidak udah ratai udah kepulain muai hari menua rampai dia rampai lalu mai bini ya bumai nanam benih padi kerbaik sidak hari menua menua di sungai senanga manah narale bumai laban menuanya sigi nak kalak de bumai laban orang di menuanya tadi sigi nak bumai oh nak bungai, nak bungai mereka ketiban dah. Sidaya hidup man saya aja, tak man saya berlama-lama-lama semua hidup sidaya. Menuanya dia madang calak, begulai ngau madang sawi. Kerban kerkena bungai dan bisi magang debai rampai hari menua. Apa ke kapak, duku punya, beli uang punya, semuanya utanya dikena bungai magang lah. Aku kena nasau, kena apalah. Iluak tau kelingkuk dan segi cukup utanya debaik rampai hari menua nyalai tumu hari siti sidak tiga perlu nurun lagi tanah kerka depu mai rampai madah kesirai na ibu mempiring lebuah kengepun ke pengawak bumainya tadi laman menuanya cukup mana depeda ya na ibu ngena piring ngena nama-nama kini pihak ku hati dan tumu tetap saja ha? Mada sedak kenurun tadi berbaik ke ruku kapak ngekerban bukai dia bala sedak kini induk barumah yang tadi nyom terangap sedak ya. Laban sedak nakala mada orang bumai. Tajap ya, nada siku sedak yang berani nanya sedak rampai ke nurun nebas yang tadi. Tak ada kemata ke sedak ya pihak jamnya. Jadi menua ke dekat lain sedak yang bumai yang tawas. Nyalai nyamai di tebas sidak tiga ya. Semina sari aja sidak tiga yang nebas ku cerita. Udah umbas ku mai sidak ya. Tiga hari udahnya dia rampai sedua yang tua pan. Lalu nebang. Dua hari aja sedua yang menyadik yang nebang lalu tembuk. lebih 10 hari udahnya tadi udah berangkai kerban ti apakah kita dia tahu meh kira kedua minggu lebih amnya kini setengah bulan udahnya rampai seruai tua alununu anggo samaan umai ditunu seruai nanai de kebak jadi hari siti lalu beribun sari udahnya lalu tanam ke macam benih ya kebesi de baik sida ya hari menua udah tembok bertanam dia rampai lalu mai bini ngusira serumah sama ngunugal sida ya yang tadi nak nemurti pengawan ugal lah laban sida ya nare kala medak pengawannya sida ya tak semina berkedugau aja duduk ba namanya tegalan dia ada ngemata kerampai seruan tuaknya kenugal siku nugal siku mengga namanya tadi seruainya bisinya meniah maya. Bini rampainya dia ke pemakai sida ke tengah harinya. Ya manuk berau kerbaik sida hari menua. Meda ya manuk beraunya dia sida kini ini ulunanya ya kati ke makainya lagi. Piamanya. Sida ya nak kala makai asi. Nak kala meda asi kebansanya depan dua hari beraunya. Ketika sayanya lagi, wai, kadangnya nyamai saya sih kita ini. Tapi aku sudah ya nanya bini rampai. Oh nyamai dia wai. Nyamai nak asa nak asai asik kita. Lagi mak kita nyepi ya. Nanti maya kita makai tengah hari lagi. Tapi aku bini rampai. Biar kau ngau sudah ya. Ah udah nyata di hari pan nyau mega tengah hari. Rampai seruan tua pan lo ngetu kan ugal. Sidak ya lalu beratur bernah makai tengah harinya. Rampai alunya doang pingai ngagai tiap ikut sidak hindu yang tadi. Bini rampai lalu doang si ke depan dua. Da, dia tadi. Dia semua sidak yang madah kasihnya jauh amat nyamai. Area si asal sidak ya. Ya kebuah. Kenapa melaki bini mai kita nugal. Ngambil kita nemu begini kami ban bumai. Biar aku rampai, biar aku ngebala sidak kinduk ni tadi. Ya. Ya, mah. Tidak berketuk kak kami bumai. Bakal seduai. Lapan asik kita iban tu nyamai nar. Nak saya asik kami menunggu tu. Biar aku sidak kinduk, nyawut rampainya tadi. Mana namanya? Tidak kita nyawut kau berubah. Niti akan pengawak kenapa bini aku. Aku harap kita baduk mansai kita. Nihnya tiap-tiap malam kita ke mansai. Nadai ke ngalan tu boleh utai. Kami ban. Nak tak tiap-tiap hari kami bumai. Tang padi ya kuliah kami sekali bumai. Umar sempat kami dalam setahun. Bisa lebih ya. Tak cukup mayu. Biar aku rampai madah kinduk sidak serumah. Nah, tiga hari sidak rampai tu nugal tadi. Lebuah kenugalnya Indu sedak serumah nang ngau belama laban sedak ya rindu medak cara sedak rampai tu nugal padi kertanam sedak rampai yang tadinya dia mana laban tanah menua sungai senanganya nang mana mat alia bumai ni yukanya kalak depumai orang tak menua asal kampung asal namanya nyau datai bak maya kemantuan dia bini rampai lalu mai Indu sedak serumahnya mantuan. Aku ngai jadi namai kita mantuan laban ngai kita nak mu mantuan jaga padi kertanam kita ti kita yang nyobu mai magai lah pi aku bini rampai itu bejaku ngau sidak kini do yang tadi ya agi agi belalak ini aku mampu kan usi jadi tato pan agi belalak aku ni ngah pengawak sidak tu bala Indo antu kok real tu tadi kada baik rampai seruai bini ya bumai. Ini tu dah kalau bumai di ya, ya. Nama utai mansai, nama utai mansai sida ya. Ya, tantanya pihak. Kita dengar ke apa tu suan ke-14 ni lah. Berkini kau tampung cerita tu kujung lagi. Okey, dia tahu yang nak tahu kita bergulai PCT kita itu. Nanti kita ketemu baru, nangkan ketua aku beri selamat serara ngagai kita balamayu.
1: Okey, mau buat dulu aku. Bye-bye. Tata.

0: aku perangsang ke sari itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut. Ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungok belakang ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita itu berunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kitai, tau ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bercari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kitai, ngasuh kitai berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ia seminak maik pemerinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar. Bisik maya jakut ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi, yang nyak belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Dinaka WAI FM. 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Kami merindang kita nintiang hari bermacam lagu.

0: hari. Lontar, finale hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

lagu ke di baik Linda ke lemai untuk meninggal anang nindiang lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026. Selamat lemai ke guys semua balap meninggal kita ke bisa meninggal ke YFM segulai sejalan engkau kami bawa sada lemai kita lemai tu begulai engkau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jalan aku harap ke semua pula peninggal kita ke bisa bergulai engkau kita ke lemai tu sama ngebuan berita ke mana kita bersampi ke megak semua tur pengawak ia ke bisa diperjalai ke kita ungkup sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang harap ke sama gerai utai ke di kerja kita pan udah mujur magang di kerja kita ya julu hati kita pan sama ulih di japai kita ya jadi buat tusun program kita buat sada lemai-lemai tu kalau udah satu lagi kita ninggal ke Hello Wai Limbang begulai ngau Hana Maria lalu 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ninggal ke tanduk program Berancau Tikai lalu berita lemai tau di pendiang ke kita pukul 7:30 lemai tu lagi lalu program Leman Budaya Ban tau di dinga ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita ke begulai lemai hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hilawai Limbang begulai ngau Hana Maria jadi sebenarnya tu lagu ke dipilih aku merenang kita bawa sada lemai lagu hari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

larang pihak berkuasa dengan mesin sentuh menjadi cara nagang tidak berguna dalam nagang pengerkai ini penyakit rabies tidak meruga pengelikun komuniti. Masih mayuah dipinta berarti kari bulan mengundur kudah ditetap ke lalu ngerembai ke penerang tu sebagai pengempu kue bukai abak kandang endur.

agak bola kita tidak tampak agi andalati berkarisma. Ketelan dia lebih buat mua bola peninga. Anda mau peluang ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan. Tidak diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di auditorium RTM Limbang. Lalu bayar penyerta semula RM50 aja. Balai peserta uka semina boleh ngangkat ke pengandal lati ngepungan dia yang ditukang kangau ke megah. Isti pikir enggak barang pengingat megah bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap api nuan, ansah penemu pengelan dia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngejuska diri dia tu. Penerang kebekaan lo, tau betulipun ngegai 019-847-4065. Jadi kak nemu penerang di sini. Kostu diatur Club Recursion RTM Limbang. Anak nanti lama, penuduk anda mau lagi, register diri dia tu. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda nuan, abai kaliber nuan. Pengerami malam amal 55 tahun, RTM Limbang, diatur 25 September 2006, pukul 7.30 lemai, buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, becura emas enggak celum, pengawak pemerintang ari

pengawa King and Queen of the Night. Lalu tentu megang, cabut tiket penasihat bisik di atur. Rega semina 600 ringgit untuk siti meja. Jadi, balik bala jenis mulia, bala kebab, nebila bakia, anda program itu. 55 tahun ada gulai, nyerakup ke nyawa, beri inspiration, ngagai community. Tempah meja kita dia tu, berlumur 019-782-0435. Tau ke? 017-852-3584. Program ini malam amal 55 tahun RTM Limbang.

buat dina seruran nitiah ke baca indeks pengemak angin enggak jaku lalau dari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua kitai meruan likun.

kasih ngagah Ana Maria udah kongsi ke info atau ke berita. Ha, bekau ngau pengawak ke bisa diatur di Limbang. Ba, hello, why Limbang kita ke lemah itu. Jadi udah tahu lagi aku kena tahu ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang. Ia ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi sebelumnya tu lagu ke di by Ricky Anderson. Ia ke diberi nama Nasib Tua Ba Siku Petarang.

0: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadu Terbilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Memadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSK ke-9 melatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: sampaikan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Ka

0: dah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bang, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada teh bawa nur kami ngetai ke pesan tak berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisi diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke terubah tu peninggal nuju ke pemelayan bab pes satu ngau dua batang air ke pemelayan ke diau bab bui panjai bui ran ke pemelayan bab sekaru sumpak kapal melayan bak pudai, sungai arak, rumah manggat menyantai, rumah medan dan ngadeluak. Kapal melayan bak san panjai, ngau san pandak, kau ngulu, sebangki pandak. Kapal melayan bak uang panjai, uang pandak, rumah gindi, nyemungan. Rumah nisau, panjai ruai, grand stumbin, kapal melayan di sebuyau. Kapal melayan bak skim, bak sekerang, ngau kapal melayan bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke minyak anak abing, madah ke minyak anak abing, tau ke Indai Uno. Udah nadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang Johor. Jadi ni yang minyak anak abing, tau ke Indai Uno tu dekat di Baik Pulai, serta dekat Dintu Balamayu. Berumah panjai lawin dengan mepi lubuk antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang adik dikubur ke pagi hari 3/9/2026 bak penam Anglican batang air di lubuk antu. Jadinya tadi pesan madah ke minyak anak abing. Minyak anak abing tau ke Indai Uno ke Udanadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir

0: Nggak pesan tu, kita dipinta bertelefon ngagai Grimmy berlumur 019-7878-4462 019-7878-462 atau ke ngagai Uno berlumur 017-7792-354. Nyalanya pesan ke terubah, ia ke bisik diterima kami ber YFM. Lalu pesan kedua tu peninga, nuju Kabang Belayan ke diau bak Sungai Sud, Baliah, Miri, Kabang Belayan bak Nangan Nyikau, Batarajang, Kabang Belayan bak Sungai Yung, Sungai Amang, Katibas, Sungai Kelabi Atas, Bakung, ngau semua Kabang Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang. Udan adai kena rinam 5/9/2026. Jadi ni yang Jason tau ke Joseph anak cundang tu dekat dintu tau ke di Sengget Belamayuh bermajuntan dengan liak Sungai Sud kena malam 7/9/8/9/2026. Jadi ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3/9/9/2026. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang udah nadai kena 5/9/2026. Jadi ni yang Jason tau ke Joseph anak cundang dekat dintu Belamayuh bermajuntan dengan liak Sungai Sud kena malam tu 7/9/8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadi penerang ke Sili Agik berkawan dengan pesan tu kita dipinta telefon ngagai Lydia Jawa bak 013-354-9786 013-354-9786 tau ke ngagai Ahmad Anak Manggi bak 011-250-81692. Nyalanya pesan kedua lalu untuk di ketuk peninga. Pesan nuju Kabang Belayan ke diau bak Merunjau tapi Mujau Penyuin iju Kabang Belayan bak Batang Sepak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Skrang, Pakut Sibuti. Gau semua Kabang Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Juntang Anak Tuat. Madah ke Juntang Anak Tuat atau ke Juntan. Udah nadai kena pagi 6/9/2026. Jadi ni yang Juntang Anak Tuat atau ke Juntan tu dekat Dintu Belamayuh kena malam hari 2, 8/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 9/9/2026. Jadi Kabang Belayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai Majiram Engkalat Sepak lalu penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Atung buat 011-1938-9219 tahu ke 019-720-1622. Nyalanya sekedar pesan ya ke bisik diterima kami bawa YFM di kenatai ke bawa Sada Lemai.
1: Sada Lemai.
2: Sada Lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: lagu ke di baik saya biar banyak ke lemai tu peninggal dia ketika saya menjadi aku lagi ngetai ke pesan beratau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami kalau pesan sekali tu peninggal menuju ke membelayan ke dia buat sungai Poi ke membelayan Baranan Rantau Dilang Durin Penyulau Julau dengan Bub Sungai Sepak Bukung gau semua ke membelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Nyanggau anak Grasi Mada kenyanggau anak Grasi udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang nyanggau anak Grasi itu ada kadintu balam mayuh kena 8 hari bulan 9 2026 malam hari 2 Burma Kemarau Sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 nyalanya tadi pesan madah ke nyanggau anak Grasi nyanggau anak Grasi ke udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang tu dekat dintu balam mayuh kena malam hari 2 8 hari bulan 9 2026 Burma Kemarau Sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 namanya di penerang kesilia. Kita dipinta telefon ngagai Lili anak Grasi buat 011-3593-7003 atau ke Joni anak Grasi buat 011-878-6650 nyalanya pesan ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Kapan Belayan ke Diau buat sebawah Kapan Belayan buat sepemanjai air pandan sebawah batang ngigan batang uyak Kapan Belayan bersibu Kapan Belayan berkapit ngau Kapan Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung tau ke bini ni yang lapik anak mati tau ke ini sugi jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ke dekat diatur ianya hari 6-12-2009-2026 pukul 9 malam bawa Pusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu Nyalai penerang ke Siliak bergawa-gawa perkara tu kita tahu telefon ngagai umur 012-809-9491 tahu ke 013-826-2897 jadinya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang jelawai nak bagung tahu ke bini ni yang lapik anak mati ya ia ke dekat diatur kena malam hari 6-12-2009-2026 pukul 9 malam bak Pusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju ke Pembelayan ke Diau bak Sangan Muput Lubuk Ladung Puk Sibu ngau Kapan Belayan di Sibu Jaya Durin Bintulu Pasir Nangka Batang Anap ngau Kapan Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk tau ke apai akui ke dekat diatur ianya malam 12-9-2026 hari 6 nguan ulit lalu muak ke pagi hari minggu 13-9-2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit lalu Kapan Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak sumuk bah sungai Sangan Tatau jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak sumuk tau ke apai akui kalai malam hari 6 12-9-2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu mak ke pagi hari minggu 13-9-2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai Kapan Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak sumuk buat sungai Sangan Tatau ya, lalu pesan untuk di Kenyap Ninga menuju Kapan Belayan ianya bakal Doroti Ramba ke Diau di Kuching Ramba nak bungkul bak kampung Jungguk Bawang biak John Jaya bak Kuching Steven Kalimutu bak Kuching rumah kampung Belimbing Batu Enam Serian Kapan Belayan ke Diau bak Sungai Awup Sibu Sungai Bidut Sibu Engkalat Sibu Kapan Belayan bak Penasuk Pasir Mas Sibu Rumah Jok Sungai Salim Sibu Rumah Kelvin Sungai Belang Alang, Isah Nak Temaga Bok Sengilau Unggup Kapan Belayan Bok Melugu Sri Aman Suyah Tau Kena Senan Bok Sabu Sri Aman Kapan Belayan Bok Batu Matup Julau Rumah Bantan Bok Pasai Siung Kapal Melayan di Brunei, Bintulu, Miri, Gau Kapal Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit, lalu nyuak ke terbalun yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril. Jadi pengawak kita sulit tu dekat diatur buat rumah bungan Batu Lapan. Jalai Oya Lamak Sibu kena 19.09.2026 yang malam hari 6 ngena Jalai Semiang. Jadi kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngau pengawak ngeta sulit ni yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril. Ia ke dekat diatur kena 19.09.2026 bermabungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Nyalai penerang ke Siliak berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lentah nak jalak buat 019-889-3412 atau ke John Anak Diki buat 013-839-3024. Nyalainya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke pesan pesan ke bisa dikenatai ke nyata adik terang didinga lebih agik ngagai bala kita ke bisa dituju ke pesan. Aku harap ke kita yang tadi sama bisa bergulai ngau kami buat sadar lemai.
1: Sadar lemai Y FM.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program merancau tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu inya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti biak sekolahnya tadi kena bully mbak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kot ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court kes tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title kes tu maya ya kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyik aku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisi lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedis kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedis kini biak sekolahnya ianya bak ketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bol rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya danya ngejuk kepala yang ngagai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan bahagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mengak malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisik nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi boleh kena tinggang dua itik kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mengak buat undang-undang sivil banyak criminal law atau ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peninga jadi buat segi undang-undang jenayah cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016 cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ketegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323 kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya tangti bak kesnya nayahnya sida ya lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sida ya ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sida ya ndak tahu ngerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semewah atau ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sidaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sidak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peninga sidak ke jadi pendakwa hanya persecution ngau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ketegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci dengan kita bila peninga ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu mega datai ngagai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datai bawa Federal Court. Jadi bala peningat kes ke begitu tibisi nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law sidak menggak penulih kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidak ya minta ganti rugi laban udah bisi pedias serta bakal bertubuh ya. Aman ikuan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya tang ukai semena lima iku defendantnya ajak ke ngerja pengawaknya ke kena saman dia ia bisi megak nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9 jadi sedak defendant ke 6 sampai ke 9 nya banyak bakal penolong kanan hal ewal murid principal sekolahnya Ministry of Education serta mega perintah Malaysia nya gomono Malaysia ketegal dalam saman ya kenyebut sedaknya mega ndak nyaga pengelikun nya ke sekolah maya nya sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ningar ke kes tu buat High Court. Jadi buat High Court saman ke digagak Ahmad Ikhwan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu boleh peningar assault tu inya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuh inya bakal serta pedis. Jadi battery tu boleh peningar erti ya ngau sengaja ke nego tak kemegai orang bukai ngau nade pemendar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke nego tak kemegai tubuh orangnya tadi ngau niat ke ngemedias ke orangnya jadi nyak reti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery lalu sama nama ikuan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependent nombor 9 kira gagak ya megak laban kenyebut dependent nombor 6 sampai ngagai nombor 9 nya udah gagal nyaga pengelikun orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemia atau ke student sekolahnya dalam undang-undang bala peningal ke jaku itu disebut ianya vicariously liable laban dependent nombor 6 sampai nombor 9 nya hari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sedak ya kediau dalam kandang sekolahnya school compound lalu ti bisi nembiak sekolah ngemedis ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut di bertanggung jawab ke salah dalam kes tu jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup. Lalu nama kebuah defendant nombor 6 sampai nombor 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nya sigi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sidak ia boleh kena saman retinya sidak ia boleh liable tau ke dia bertanggung jawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang Ahmad Ikhwan yang tadi ia liable for the acts of the first five defendants pihak mereka bala peningat tadi aku bisa nyebut
dalam kes tu sida lima ikut defendernya tadi sudah dituduh ba magistrate court, lalu sida yang aku salah nyalai hakim mahkamah tinggi lalu nerima pengakuan salah lima ikutnya tadi, record pengakuan salahnya tadi ke ba magistrate court, lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sida ya. Nyalai sida ke ngaku salah ba magistrate courtnya nya muktamad, lalu ya bisi binding effect nya final and binding. Jadi lima ikut defendant tu segi bersalah. High court mengat nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alain dor pelajar atau kan biar sekolahnya diau. Enya termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 nya tadi pun mega bersalah laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidi tau ke medak pemutus kes kebukai kes bedau tu inya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and ADES 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu mega dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagai 9 tu bersalah, lalu meri perintah mahkamah sida ia mayar ganti rugi ketegal pemedis kenyadi Ba Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 inya dikumai special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen resit kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedis ngintu pemedis ya. Lalu hakim mega meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikhwan tu disebut exemplary damages enya pekerti pampasan seolah-olah sidanya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya ba High Court nya ndak puas hati ngau pemutus High Court. Tang Ahmad Ikhwan pun ndak puas hati ngau pemutus nyalai semua sida ya dalam kes ba High Court nya tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nyau datai ba Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keberguna amat kena meri pemutus berapil sedak ke ngapil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peninga Court of Appeal tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedak lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bawa magistrate court sedak ia mpu record ke ngaku salahnya tadi ulih diguna atau kena maya yang bicara bak datai bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bila peningat Court of Appeal atau ke mahkamah rayuan madah ke High Court segi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban bak undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima
pengakuan rekod pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikutnya salah megak dalam kes sivil tu lawan rekod pasal sidak ke mengaku salahnya ba kes jenayah ukai nunjuk ke sidak megak ngaku salah dalam civil case tu lawan undang-undang bisi nyebut section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah buat kes jenayah ukai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh buat magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedak ke ngaku salahnya tadi ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case hanya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Perkara kengaku salah buat kes jenayah ukai conclusive proof maya ya data ya buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sidak enyak tadi tak diambil kira. Tau ke diambil kira? Dalam kes tu buat Mahkamah Rayuan sigi nak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Court of Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu megak buktinya tadi evidence not consistent. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipaluk dari kesan serangan maka terlihat atau ke tubuh hanya bisi biru bakal ya patut bisi dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau ke kesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya lalu pihak megak kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi medak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwannya tadi maya tanya nyadi sedai bisi dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi ba court maya ke bicara ba high court tadi nya pen ngasuh bukti ke debai Ahmad Ikhwan madah ke kena serang lima ikut defendernya tadi ndak cukup. Jadi isu ke kedua bisi ba court of appeal kayaknya sekali ke defendant nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendernya tadi studentnya jadi Mahkamah Rayuan nyebut bak isu defendant kenama ketujuh sekali ke tau jadi salah megak laban defendant nombor 6 ke ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ehwal pelajar ngau nombor 7 defendernya pengetua sedang pihak sekolahnya jadi pemutus Court of Appeal madah ke pemutus High Court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduk. Pihak maka Court of Appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu ke Court of Appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia hanya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi, bak rundiang Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai berketuk segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu, Court of Appeal bisa megak marati ke kes ke kalak nyadi
Ya, dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan atau ke kes buli kata sama Ikhwan tu segi nak dijangka nyadi not reasonable and logical bagi sida dependent keenam ke ketujuh tu uliah nemu tak kenyangka tanya tadi uliah nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nyalai dependent lumur 6 ngutujuh ya penolong kanan hal luar murid atau ken nimbak sekolah serta prinsipal atau ke pengetuanya nadai uliah kena saman ketegal utai kada gagak 5 ikut nimbaknya tadi bawa biliknya lalu dependent lumur 6 ngelumur 7 ndak patut disalah ke bawa kes tu lalu ketegalnya maka dependent lumur 7 ngelumur 8 pan diputus ke ndak salah maka. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nunang ke dikena Court of Appeal dalam mutus ketuk reti ya bala peningal Court of Appeal ngemenar ke appeal semua defendant nomor 1 sampai ngagi defendant nomor 9. Jadi bala peningal nyak naka aku liah berkunci ngau kita buka kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil nyalai undang-undang tu kan disambung aku baru buat minggu kebukai lalu nyak datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika skuad kemadu tinggi bermenang kita di Malaysia hanya federal court jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah court of appeal pemutus yang diberi appeal bisa digagak ngagai federal court jadi terima kasih ya kalau peningat laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program Berancau Tikai. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

Ya, jadi yang dekat kami mai kita mendiang ke program Perancau Tikai ke Lemai Tok Peningan, setiap program ke di Tusun Mr. Terobong Mandi lalu dikeluar ke Emerita Joni hari YFM. Jadi 7:30 Lemai kita dengar ke berita Lemai di tabur ke terus hari YFM. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di Bite White Rock ke Lemai Tok Peningan Kaban Sampai Mati.

0: Bolaga. Bolaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Mayari ke Bala Angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, Segulai Sejalan. Selamat lemai bergulai ngawaku Melati Badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sehari itu tadi sudah mendar ke pengawak tingetu ke darurat bak serata bagi benua Serian tadi padah ke Kenari Lima tu kemari ke Tegal bagi benuanya tibalat benar bersebun. Upis Menteri Besai madah ke perkara tu diputus ke pengudah temendiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Gau Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tuan Nopeng serta agensi ke berkawal pengudah indeks pengamah angin tau ke IPU bak kandang menuanya nyau nak agik manggai bak tikas tibalat ngerusak ke pengerai. Tajak pihak menua Sarawak nang agik bersebun lalu IPU bersekedak kandang menua megak agik batikas tibalat nak manah ke pengerai. Karatu megak dekat majak dikematakan lalu orang ke diau bak nur tibalat bersebun megak udah dilalau ngau jakuk tinggal suah sidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai mendiang ke jakuk padah hari upis ti berkuasa. Berbat ngonyak Serian Gau Semarahan sama ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas tibalat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat dianya 261 lalu IPU di Semarahan bisik 237. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal Upis Rampak Menua ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU 200. Angin bak 9 kanan menua ke Bukai ditetap ke Baikas kena manah ke pengerai. Tajak pihak kapit ngerikut ke IPU bak tikas ke Jalan Pemersih. Empat tangki air garam sudah dikenak bari ke penudi operasi ngaga hujan tiru tau ke OPA di Sarawak sehari itu tadi. Kemarin Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Dato Amar Douglas Sugambas pada operasinya di Tampung Baru sehari itu tadi nyadi ke jalai dikenang urang ke sebun nasab kelimpah hari tenambah ke hujan bak pala nurngandang air serta hidro tik terkerugak ke tegal air ke majak langkang. Operasinya tidik mata ke agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA belak disawup Upis Meteorologi Malaysia, Sedadu Langit Malaysia, Upis Penerbai Biluan Orang Periman serta sekedar agensi ke berkawal. Sarawak Megak sudah berjalan ke operasi temekuah ke tekataik ke besai-besai di menua tu kenyau hari-hari 4 tu kemarin. Pengawak Ngerami Kari Malaysia 2026 bak palan Convention Borneo Kuching BCCK dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah pala artis ngau main asal hari pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak engau semenanjung Malaysia. Sekretari Bagian Pengurusan Baupis Menteri Communication Harun Ali madah ke programnya di Sadang dekat diguluk kira 5,000 ikut temuai. Mayu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke cerita lama penumbuh menua Malaysia serta pengawak pemandang tindak besai buat semua bagi menua di Sarawak berlabuh hari 10 hari bulan 9. Harun Dali mansut ke Jakut tu buat program Selamat Pagi Malaysia. Batang pengawak maya nyailak dekat Belabur diatur pukul 8.30 malam lalu dekat ditabur keterus dengan saluran RTM gau platform media rama resmi UPS tu. Kita dia tu menemudian ke berita lemai hari YFM. RM1,225 ikut kaban tim penyagaan Bikmit PPKK sudah dipadu ke ungkup tahun 2024 nyentuk ke tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ketuk nang dikenal ngelati ke pengawak tinjaga Raban Bikmit di Selampur Malaysia. Tok nyengkaum 141 PPKK kedipadu ke Kaunsel Nembiakmit Nasional setipat engau Seksyen 7 Brekit 1 Akta Nembiakmit 2001 Akta 611. PPKK tok berjalai ke tanggung pengawak mantuk ngadar ke servis ngagai Nembiakmit engau ruang bilik sidak kelimpah hari kenyadi orang tengah antara komuniti agensi engau Raban ke Bekaul. Alain tentu kena miat-miat tau mansang besai gau likun serta lantang. Datuk Sri Nancy mansut ke Jakut tu buat pengawak berjadi simposium PPKK Nasional 2026 di Kuching. Berbat ngunyak, Datuk Sri Nancy madah ke dengan UPS pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayu, UPS Menteriau dan ngagih ke belanja RM705,000 dalam tahun tu dikenap jalai ke program gau pengawak tim penyagaan Mi'amid PPKK. Tu dikena nentu ke PPKK gau tim aktiviti Mi'amid PAKK oleh ngereja pengawak sida engau mana. Duit RM3.5 juta megak sudah diagih ke kena berjalai ke pengurusan gau operasi PAKK di Selampur Malaysia. Tok nyengkaum RM365,000 ke diberi ngagai 14 PPKK di Sarawak gau RM435,340 ke dikena berjalai ke operasi 14 PAKK ke diatok gau sebengkah PAKK Sarawak ke baru. 3,419 program PAKK bisa dipercayai ke dalam tahun 2025 tu kemarin kenguntung ke 107,953 ikut Nembiak Min. Yayasan Kebajikan Negara YKN bisa nyedia ke bilik khas Nur Balai Induk Misi Bahagian Hospital Besai Sarawak ngetu belalak ke diberi nama Bilik Kasih Wanita. Penerang dari bagian wang turuk gau communication korporat YKN madah ke bilik khasnya disediaka pengudah tinggira pemar pengawak ke ditangkup Balai Numisi kelimpah dari pemayuran ke datai berubat nintiang hari. Bilik khasnya oleh merik sidak tu peluang belelak sebedau kenyamuan baru pengawak berubat ke orang sakit. YKN megak dekat berarti keempat sari pengawak tingada ke bilik kasih wanita jadi kanyadi ke sana penemu dikenang ngerembai ke inisiatifnya ngagai hospital kebukai. Polis sudah ngetan ke dua ikut lelaki ke di pelabak ke bisik kaul ngau kes Century Cable ngau ngerembak orang di Kubaria ngimbai jalan matang di Kuching kena hari lima tu kemari. Suspek ianya rakyat menua tempu ke bumur 36 gau 38 tahun ditangkap hari Siti. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sebuah kereta sudah kena letak kabel gau sitik-sit Kuching Megak sama sudah dirampas. Seduanya Megak sama bisik rekod penyalah jenayah lalu perasaan air kemik Megak ngayan ke seduai itu sama positif dadah. ACP Lexan madah ke pengawak ngigak siku agi suspek benung di Pejalaika. Kes tu dipansi ngena Seksyen 379 Penekot. Dia kena ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita dibaca baru. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Yang nakak berita kita ke lemai itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, bingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
8: Kesekali itu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit Pemsai Kandang Menua Kapit, ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut, pemayu mensia kenguan menua tu, ianya 56

1,709 Pasar Kapit Tebilang Ngau Buah Dabai serta Mega Asil Kampung Tibukai Mayuh Bulu Babas serta Mega Jelu kena ditemu di bagi menua Bukai oleh dipedak serta Mega ditemu bak Pasar Tersang. Pasar Tersang tu ianya Siti Ari Palandur berjual di Tebilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh mayat Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida Tingnuan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pudik ngai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidiasai kiau liah dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidigagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army ngau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi Pangandiri.
lebuh di mangsa kapal Raja Charles. Meriam lalu diselup, lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Ngawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, diak Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk bekacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamaga digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenya di pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkang nyimpan 1,000,000 kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: YFM Sibu 87.6

0: Jadi selamat malam balap tinggal ke Hagi terus kemudian ke YFM bawa sadar lemai kita ke lemai itu. Jadi bakal selamat juga nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temui ke di kangau ke kita yang ke konti mega ke malam tu peninggal ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi baka berita dari rempu tau kur semangat lagi desan kong petara nyalai boleh kak ngedatek ke diri ngagai konti baka kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah okay, rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajarannya kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambik ke kita yang tadi boleh berjalan ke semua pengawak. Tapi apa pengajar? Jadi tu kenang berkawan kau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenak ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan kau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau neresak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka teman jaluang. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang temang jaluang nama bob tau batang temang jaluang jadi orang kenusun lah bob tau inya baki aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang te, temu aku cukup banyak penemu jadi harap ke ianya bisi mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyade ke bob sandiang aku leban bob tau hasil hari pengawak kami dua gulai leban nebo maya mansia leka tema jaluang sampai ke bob tau nyade suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadire dah nyade beporenya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam bob tau nyade bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan ti mansa ngabang ngagai orang ti pegawaian tau jadi kenangnya kemari menua ti depan sahab bisa sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itik menuanya seminat dia lansa-lansa aja jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap ninga berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan sahab kita deh.
0: Aku kira ke mai utai nyak kujuang kage
1: mai kujuang kage menya
0: ya jadi agi belalak serta agi rindu bega tua berkenan ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam timan jalung bak minggu sitiknya kemarin pengajar. Jadi mayu megak bala peninga ke bisi mendiang ke randau tua mainnya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nya pulai ngake randau tua ke sekali tu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ne terus ke kenang nuan kujuang kage ba topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninga semua ti de basa jadi ba kenang ke dulunya kemari aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi ba program ke sekali tau kenuk ku aku serta ngau bekal ba program ke dulu kemari pa bekenya ga mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangana rawan begoleng aku laban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di ba tema jaluang tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngage rumah urang te begawai jadi di mah jalo untuk nyalai agi ari lekas sabak lekas sabak ari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi ba tema jaluang nya ari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia odenya lebih maya orang gawean tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas bayan tu tadi mansang abang ngage rumah orang tu begawai. Mau bala mayuah sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya beka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sida niram, raja niram ni dan niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darar meguda nyadi darar meguda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan nya bini langa-lengan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita udah berkenan ke pasal niram tu nyadi niram tu dia demperan ampu bah kayu masuk ke tiang tengah nyadi tudah tu raja sebayan kok dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenan ke pasal teh nyadi menua lebuk. Jadi niram tu tadi dia buat menua tindo semangat kita bergemburuk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergemburuk bak semangat tu nyelai nau tak nyadin mana sebayan dia. Ni tak ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Ah kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ni pulai ke sebayan dia. Dia kita dia boleh gulai ngau
0: ya,
1: niram tu nyadi tuai kita. Nyadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati telih, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap itik menua ke diri ke diri. Ditiak kendor sida ya ke. Ditiak ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sida. Lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut langan-langan tu. Hanya kalian sebayan. Udah ya kita udah. Aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu. Namanya tusu tu dah cukup panjai. Nyo lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang. Kaget hati tu dah tuai kat ngorong apa lama-lama tertengok ke salai belau runtuk lengang ku ya lama udah tertengok ke telo manok mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok kita lipai jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak tu dah misai jadi misai tu sebuai tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia buat lempak batu lada sengkilung tedung luar sawah alai pamak ketawa nusui berita. Bak ujung batu nakung alai raung manyung nusui pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jalung kita nemu misai tu meh orang ke, dulu parai lalu mungkal menua di batang manai. Maka jawabkan kita ke mungkal sebuah menua di menua kita di tu menyakini. Udahnya kemarin aku dah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urutuai ke nama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban ia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal batang manai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor balas semangat kita ke udah nadai dah diau minyak desbayan din. Udahnya kita kemari berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya kenyalai di sebayan pun nemu ke kita sakit leban nitih ke pengarap asal liban kena ko jako tujuh kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nyadi Ambon nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nya tamak ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nya orang ti pemulih padi lebih maya ambu nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nya kita ke pulih padi kena ku
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama iban ke debaca nyalai disebut itu lebihnya cerin serat di tu surat tua ide. Jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mien. Oh. Nak besai deh keba dalam leka tema jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengkak kena bertenuan deh. Kena kang ubuang karap maya orang bertenuan deh. Bisik siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya aja umai orang desa bayandin jadi kenu kuaku semangat kita gemet ndak ada peda
0: dah ni ndak gemet umai
1: umai ada kan nanti semangat kita mengam mesai tungau bekak kala ada peda kada temu manang ni tadi ni tentu belum umai amet tajak bekenyata tang batunsang demo maya boleh padi. Ha. Timaya nadai boleh padi tanam segantang tau penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih benih segantang tau ulih ngemenuh ke sigit tibang maya orang bumai de sebayan din
0: au nama ke buah bukannya ni
1: nya nak kermu leban lai nyelai
0: ya
1: de menuh sebayan kadang-kadang ter penemu redin tunsang
0: au terbalik dari kita itu.
1: Maya hari kemarau, air tidak diam say. Maya hari berungur hujan, air tidak langkang. Hanya kita kenyalai deh. Kita kira sebut, nyalai ku nyebut gak gitu gak. Angka dari menua alai sebayan bumai itu tadi. Ya. Bak menua ke lapan ke depan sak sidak. Balas sebayan lo masa siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayak ranyai itu, ke tindih dia ke gambar bak ke ada gagak urat tua ya kali ya nya kayu pa tau makan ni buang ti dan mau pakai bol aku bakal kayu bakal kai ke bakal api yang
0: oh
1: bakal makan ni buang tau ke bakal pinang tu ke kita tempatnya pinang laka ke besai pun ya tang me utek nyalai pasal ranya itu ya ti de puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisi balag bal kasaba de kenangnya tadi nemu munyi kurang ke depu suliang leboh ya puput keribut munyi ke orang ke jepung gerorai munyi orang ke nabuh belikan
0: bisi tiun
1: leboh ya puput keribut lalu buah ya buah kama yo macam pengeraja ke dia ke kangkun ke baleban lebih lagi hantu pala pengaruh mayung macam pengaruh ke diangkun ke bangsa Iban deh jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jaluang itu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanyuang nyuruang nyulut runduang jejabuang sarang pedang. Jadi dito balas sebayan tu tadi lalu bapak ngetu sidak ya ngetu dah manjai sidak berjalan tadi ngetu sidak dito lebuh sidak ke ngetu dito dia sidak mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh ya puput keribut munyi kedah deh sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngenyeruyun laban mayung macam bangsa buah jadi lebuh maya ke ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanenya darah ramai geruda tu tadi lalu berjakup ngebelah sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama kuya nanti diambil titai lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita ke dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedak narik reta narik mengaya pihak ke darah ramai geruda mana kita ke laki nyelai ke kita buaranya awak ke bisi utai de baik kita kena kita nyilek tumpek nyilek asik nyilek rendai nyilek salai makai ke baik orang agak kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu nya tadi guram dah so hanya ngulu kebala laban orang bukai ke nak berani ya dulu area lihat atau tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nyilai ranyainya lalu semua bujang berani nyedi dalam leka tema jalung nge cegu kaban ku tu nge cegu Philip Higa itu tentu mai yang nyebut bujang berani ba menua seribas ba menua kita dia lah
0: tu ngak kin
1: bakasi da arkayanan nang kaya rimu arkaya rantai arkaya mingat bisi kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang lalu mega boleh buah ranyainya lalu dah boleh buah ranyainya lalu disambut Balai Induk Sebayan yang tadi dulu ke Dara Ramir Kuda lalu lebuh maya udah tengkah bapak kumbuk tindo sidak yang nyambut buah ranyai tadi buah ranyai tadi lalu baliknya di tanu
0: pengaruh
1: mula au, kijang mulai nama bawa balik nyadi tarian utiang babi ngelampai nyadi gagah sidak kino nyadi ke malam sekedar gagah sidak kino tu tadi nanti berkata nade malu nak malu kita yang mansang ngabang ke orang te kaban belayan nanti namanya nanti kita ada menua nanti kita gawai laban bisa kita ada baik kita yang agak sidak ya kena kita rindu berami ngusidak ya.
0: Bisa itu ada baik.
1: Lalu kita yang mengga ulian uluang sidak ngambil sidak tahu kaya raja adu diari.
0: Yeah.
1: Pihak kodara ramai gudal gagah balas sidak ini no deh. Udah nyangkat arinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak penggalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke Belantan ampang tengkebang mansak tujuang kabung larima alai buka bapencak kun tau beladang jadi tau menua pun kayu ditau bisi kayu bebungkuang badah bebungkuangnya jadi data dia ngetau dulu ke sedaya dia leban darah ramir kuda tadi ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandik diri nampaluang bungkuangnya aku nak menemukan buah tujuh sedak tak rindu penampaluang ke bungkuang kanya bisi baka perangai bala laki lah macam-macam utai ti medak utai nyelai kada
0: kerja
1: selintiang nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya nanti bungkuangnya bisi getah dia tiutai ke labuh harinya lagi dia lalu diambil sedak lalu tau nyadi pengaruh utanya nyadi nguji ka ditu pun bala orang kaya di menua sida di benua sida serba seriba betuang dia bisik kena sebut nyadi ya ke bisik ngau disebut ditu inya beka rekaya dana linggir laki anuang rentap apa tambah mesti sama bala nguji ke pengelandia diri nampaluang bungkuangnya. Lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi. Utai kena sida nampaluang bungkuang tadi. Nitiah kelekat tema jalur untuk pengaruh. Yang nyak tarian jani, tanduk rusak, tanduk kijang. Lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi. Diambil sida ke, disambut sida ke ini. No. Danya, lalu balik nyadi pengaruh. Nyadi pengaruh tu ke maya guna. Nanti dia kena orang ke megai rumah. Hanya di tuan rumah tadi. Ia tahu nyadi ke penjelap. Kena orang ngempuang. Indo nembiak dia rumah panjai. Lalu nanti dia diberik ngagai nembiak sekolah. Ia tahu ngasur bala nembiak sekolah landiak bersekolah ke. Nyo bersih disebut. Nyo bersebut. Bersih disebut sekolah ke tu. Dito, tadi, ya. Kira ke pengerawan hati punya.
0: Iya.
1: Jadi hanya kaya tak nyadi udah sidak bala sebayan tadi nempal luang bungkuang nya baru sidak yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sidak nya ba menua orang ke dia ba ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito tu menua orang ke
0: mati
1: punai tang sida ke mati punai tadi ukes bayan salah tegal dekat ngame tang sida penyak tang ketegal penyalah sidak di
0: penyalah sedang pau
1: au nak nak ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut leka ke disebut dalam tema jalur bisa menimbal ya kudahnya ya nya nya alai ditau ba ba ba genderan tau leka tema jalur tau mega nama kede kira kan nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup diri ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
0: nego
1: nanti kita nak nego ya tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
0: boleh penusah
1: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago mengkat ini tau. Angkaranya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sidak lalu dah terpansak ke siti ke gunturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampuk pasun tinggang sebun hujan nelian diau berteluak cepuang puguk peninduak raja ikan jadi pengawak orang dito tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tarindu bekemata ka pupuk aluang anyut bekelatuang memesai benung tajau alas jadi hanya ya siti gemar artinya orang ke dito inya mati lemas orang ke dia mati lemas jadi orang ke nya gaulah orang ke mati lemas tadi rindu meda
0: pupuk
1: air ya. Angkaranya sida balas bayan tadi balamayuh tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dororan tuai mulah terabai terumpang gelang nyomansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dororan ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang jadi tu nita ke bak tema jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak yang mati bunuh laban ditah ke genderan leka timah jalan tu dito laban sidak ia tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang ke Indo deh ketegal ke perangsang orang ke Indo tadi dia sengiga kepala bunsu lah ngam anti nak pala munsuh anang nanya sida ke bini pi aku jako jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadilah lalu mati ba jari munsuh deh angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuh tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar gawab namanya betikik ke pelai wan ege manyik labang. Maya matahari terunyi petang linduang. Bala sida gawab rindu benda bernyawa bertakawang. Baulur ke rintuang tinggi belitang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi niki ke pucuk kayu ulur ke rintu namanya nada yang ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundan manyi di situ juga ngilur ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sidak yang nekan pucuk kayu ngemik ke jalai sidak nikik ke pucuk kayu ke atas kian kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kau bisa kini sepaka kini maka kita kerinduk ke nulis besar-sari rinduk ke nulis dah kau orang kerinduk ke belagu besar-sari
0: belagu
1: ke ngegak cara ngagak lagu tip madu badan
0: aditya ke
1: nak nyalai yang gak aku.
0: Enak. Yang dia pernah kita hati ya menyalai.
1: Bekau orang kerindu ke bergagak ke terabai. Nada yang munsuh pun lagi gagak terabai. Biar gagak yang kejual.
0: Iya.
1: Kanya kenyak menyakini.
0: Aho.
1: Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi tu ya kena kenang di tu bak sentang lekat timbah jalur ke depan aku di tu nya orang ke sarok kena timbah dah. Kena timbah ketika sarok lah. Orang tu dia bersembiar batu gemetar pansut api dia menua ijuk puguak bersumbuak meselidi jadi nyak jaku silup dia kena nyebut ijuk bersumbuak meselidi arti ya laras senapang namanya batang senapang dah rantau bunyo beranyut nur sabut bekas ikut nyabak dedui nyak tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyabak maka ban belayan kita ini kau dah
0: iya.
1: Nyari pengawak orang di tu maya matahari lesi padam ketumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga. Maya matahari terunyi padam tekelap. Sidak ditu gawak ngemata kekilat betek hijab ngelambai mua. Jadi arti ya. Ti orang nimbak ke senapang. Pak, bercik meh. Api ya. Pansut yeah. Rumah senapang. Nekana?
0: Au.
1: Jadi odinya kita meda mak kejang karinya sidak berjalai baru lu mansak menua orang mati terlihat. Jadi orang dia orang ke mati terlihat tu dia obat rau nyergu baka bulu sengayan tasah urat kedani lihat pandai mengecap minsap darah. Dia tu menua bujang sumbung nak dia ke burung mimpin mua. Menua bujang jaga keru hati nak dia ke mimpi tagang petara.
0: Oh,
1: nyade ya. Nyade orang ke mati terlihat tu tadi. Ketegar yang langgar pentip male pantang kena tahu dah
0: kerja.
1: Kerja lah. Jai mimpi.
0: Oh.
1: Agi dia terus terus ke
0: rumpu ngerja pengawak.
1: Nyade ajai burung agi dia terus ngerja pengawak. Nyale kadang-kadang boleh penosan kita nak namanya nak peduli ke tagang. Bak sentan tu, kan mimpi aja lah. Tagang orang tua, nanti dia nak nyamai asai. Enam kan nurun wat. Tak, kita patut nurun ya.
0: Ya.
1: Tau ke, ya ke iban nyelai. Kita kena nama buruan tu nyelai. Satu tamai, ya kan nurun ngamik kayu. Lah, datai bak, kak baru kak angkat. Dari putus tali
0: mak.
1: Sentagai ruko ya, deh. Contoh.
0: Nak metau mindah.
1: Nak metau mindah, deh. Hanya dah, jadi angkat darinya sidak sebuat ke berjalan itu tadi bala mayuah sidak tu mensangat bayang dah. Lalu sebab menua orang ke mati pangkat petik. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang segak ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi namun dek penyagang kerama antuk nuyan nama utek rekomen kerama antuk nuyan kala dek ninga utek nama tuntun
0: tuntun
1: nada tuntun petek
0: utek tuntun petek katik kau kita
1: nama kayu kayu kena kakak kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyari kakak orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ya lalu terkena ke tungkul hati babi ke mak kada pangkap petiknya deh. Nyak retenya pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan. Petik sikit nangin siat yang ngipak
0: ngipak dia aja.
1: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngiga getah makin mati ngetah ya keliak orangnya ngetang kelas saw kuyaku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api maya lemai hari tau ke udahnya maya kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja aja dijual sida ga kelasau tau ke getahnya lalu lebih maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sida ya jadi orang tu dia buat menua mungguk mada puduk tekuk pelekuk geluang ke tebarung tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamu orang siro ngegak pengraja oh Tegal ke ngegak getah ke dijual gitu. Keliamnya macam getah ke ngegak orang ya kelebih ke nyato getah jato getah nyelutung udah nyanyo datai getah pra pra tu tanam kita pra tang getah nyelutung getah nyato tu tadi segi dia dalam kembo puang tau kawa ke getah kayu getah kayu getah kayu keruin kayu resa udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditok gawak mata keurat ranau gelumang hanya betul sebut aku ya. Maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang nyadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke getah masih dah
0: balap ningat tu apa Facebook okay, tu bisa
1: okay, apa okay
0: ke
1: nama sudah
0: anjuk atas nak ada pendak tu lagi deh
1: okay tu dah yang tadi
0: ngante ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup deh aku hanya pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke ngagak sungkup ke dijualnya tadi aku ya kena orang ke rindu ngias atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya aja.
1: Gua jam suruh yang segi macam tu kita tanya dia. Semina tu aja lah. Asal ku ngagai ya. Laban hal pasal agak sungguh tu. Kau ngau budaya, kau ngau pengarap. Jadi bak menua sebengkak sebengkak. Apakah bak bak menua kita dia tunggak ke batai ngadai atau bergerak ke sungguh utai kenyak lah. Jadi nyak bepernya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali sebenarnya siti jalan aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangis amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi nyong salam saja aku bekat tu dah wabiji mi madang gaga aku nanti semua utai tu mali magang-magang mesti virtual nak lama artinya padam budaya kita itu ya laban ya orang ke demiaknya tadi nadai berani mansiak nadai berani nulis ke pengawak tau nyadai ang ba aku kami tu orang budaya aku ya anggap utenya hari sukut akademik anggap utenya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak siti ngagai
0: rebak
1: siti bakanya mega saut aku ngagai sungkupnya tadi nanti kita nganggap ya sebagai hari nama ko kita kerban ti kak nyadi laku dijual dikena kita hidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh tinggal ke pengarap lama kita ya nyadi pengarap baru nyat tadi tinggal udah putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ke depeda jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah nah dekat kebuah kita nak tahu ngagak ya mini mini sungkup sungkup min tak dukir kita badan-badan lo tahu dia nyadi kerban dagang kok aku lah
0: nanti berani kan nyimpan nanti
1: berani
0: aku akan nak berani
1: kau agak pesawat aku nyak oleh namanya ngupas rundi yang ngal aku
0: pendingal
1: jam senung yang lalu nanti oleh badah terima kasih ya nanti olehnya mereka panjang agak menyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tahu enggak nyukung program tau lalu madah kerundian direk buat sendang perkaranya apa aku tau masuk kerundian direk dah
0: iya tau bisa sikut lagi tu pengajaran Edwin Antai jadi kuyamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke direk dengan menua sebayan pengajar ku ya
1: nyak pun nyak pun utai kenyadi bapak tamanai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak zur runjing teng dalam lekas yang menjalung ke tau nak nadai ke aku terpansak ke lekas jaku nyebut sorai runjing teng rata-rata ditemuku semua orang berkenan ke pejalai semangat dia udah patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu dia bernama sorai runjing nya depan sa lebih maya bala sebayan ke merau nengah batang manai tangku nak nemu dini tang batang manai tu tadi juga menua ada sebayan deh dia jauh ya semua ya dam ya linduang ya tanpa lebih antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nya makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini nyalai semama iban bisik madah
0: antu baru dago
1: ana macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago ya segi semapa ini ngau kita urut putih lain kan nyebutnya ku masih spirit ku sudah
0: iya okay. Lagi bisik tu
1: terima kasih yang agak sudah
0: tahu wesan Indian lama and lep lain ngutu ane tahu ku yang kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agi biak kita nampung jari orang ketua tahu ku ya sedang ngepun dulu kita nampung ya nadai ke pemali ya ku ya atau pengajar
1: jadi saud aku atau ke komen aku hanya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utai ke depeda ya ada ya bisik pengamat itu kesebutannya ya tang seminat situ aja lah laban kenang aku dia tahu ukai kenang pasal namanya ukai kenang pasal gawaian tahu kebetul seminat kenang batang pejalai semangat dalam detail kecerita tema jaluan eh nanti kita berkenang pasal gawaian tahu ngau penuh hanya tahu dengkah bahas city program di hari ini nanti beka bisik peminta hari balam mayu nadai nanggul apa indah ke bahas tentang tema jalur tu aku nak nyebut utai kenyadi lepas maya jalur agi dia beka cara memang yang dia akan dirimpu lebokan yang majalur utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jalur dituntung ke ngagai orang ke ngirup jalur pendak ke aku kenang aku seminang kenang
0: pejalai
1: semangat hari sebayannya nun lalu nyangkai ke sidak bak rumah orang ke do sidak ngabang hanya batang kenang kelemah tau lah
0: kalau peningan au
1: lagi terus ketua
0: au terus ke ketua tu
1: udah tua mansak menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalan baru jadi di tau sida lo pansa data ba menua orang ba pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang data ba juga Madang Pendua Nora nemu tandua kejang nansan jadi pengawa ulah orang ditau inya maya hari lemai ya petang liu sida tu tak kiruh bergagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sida dituk kawa bergagak bergigak ke upak panduk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat ya kena ada rumah bergagak gagak langkau harau mendor
0: ke dirai
1: lalu laban ada pemakai ngiga barang upak
0: bah. Ni kebisik punya.
1: Jadi dia tahu dalam leka tema jaluang. Sidak nyebut Pak Pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepala pe Habib Sinang. Sidak tahu orang mati sesat. Lama ketegal kena ingat keperpat jalan mansang. Jadi mana dah leka. Kira? Agib sejam tu kan ya.
0: Agib sejam.
1: Angka darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu baik. Jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit. Ngerupak kulit mati meragai. Datai bawa menua semilu batu keruk langar ikut emparu rangkai. Jadi tu pengawak orang ke dia ubah menua tu kenyalai. Maya lemai sidak ya berdagang ke urat tu barangkai ngagai udut laut Brunei berga ketekang Maurai.

0: tu bayar rangkai itu tadi. Sidak ya, boleh. Boleh beli, boleh beli ke barang-barang berga deh. Adanya antaranya sidak ya agi ngenang utai kenyelai nyadi dalam tu baru dengan aku tu orang ka mati makai racun. Jadi orang ke dia ke mati makai racun tu dia buat pun katik berdure. Nak tahu dempak mali despe. Tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia buat pun sikup liwat. Nak tahu dempak mali dihirup. Tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuak betada ngelong ngelong lingkang rinang babaca ke penterang bak butul germozon nyak ke tanda cap gagang tuk tuk disebut dalam luka tema jalong nyak nunjuk ke lemah mayang ti memang jalong mega nak tinggal bak penemu baru namanya entik lekar salah keli ya seminat nak ke orang ke mati maka tu bay
1: au tonyo dah bisa racun ke
0: mati maka racun tu nak nak dai dia mayanya nak bedau bisi racun deh
1: au
0: tanang awak leban nama ku te budaya tau ya segi mansang deh ya ja utai hidup organik urup putih nyebut ni organik ya hidup nitih ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari. Angkaranya tau disebut hari orang kelia hanya menua orang ke mati beranak ku semangat. Jadi lempak tekalu nangka no darah ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya punik kerupak baluang lawang. Menua orang kelesi berbadi layala punik bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke dia bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nonggang tumbuh pinang benung mekang bermayang salak. Jadi maya lemah hari pengawal orang itu maya hari mansang petang sidak hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemai petang liu sidak merinang diri ngentun angu tali rudiang. Jadi pengawal dito orang tu tadi namanya nebuang merayung ngua upak je tadi tau ke pinang mekang bermaya salah inya orang ke mati belala inya orang ke mati gebiak lah umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati deh. Angka adanya balas bayan lalu rembu bawa menua orang ke diau bawa nibuang bandung nak bupa tembawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyuka sebakang ke data tadi ya. Jadi tau menua namit ke mati lulus lebuah balas bayan mansak menua di tau balas anak mit ke diau bawa menua tau nyob kerawah mega semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan dia di tau akai ini ke ya laban kami di tau kak pemain narek kakas kak ngerja pengawal nade nama hotel dia kena nade lunga kebuah kenyak lebat sidak ya ke lulus tadi lebuah sidak ya mati lulus tadi nak ada bayak ke bisi dan ada itu kena sidak kerja main sak sidak dia udah sebayan dia
1: nyalanya bekenyak banyak
0: buah ya bekenyak angkarnya sidak sebuah balas bayan tadi berjalan terus mansak peran tak nyapan entak raran asik pulut mansak lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebih rata di tau balas bayan le mansak menua tau balas ada miat ke dia udah menua tau nyau kerawah begau ngangau ke sida namanya kelaki ngamuk sida apa aku balas kedak sida ke dekat ngau ngabang tadi kami kat ngau kita ngabang kini perjalan kita kami tekau ngau ngabang kau tu dah jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabang nyak kan laban senangi ke sida mancal laban nak nemu berbahasa ke

0: orang ketegal sidak ti nadai apa inai ngobgulai kenyormit. Orang ti nadai orang ajar. Hanya di nama nilai nama value tak ditemu tadi tu. Artinya dalam budaya kita, inti kita tak hidup lalu nadai orang ajar. Kita anmu antara uta tahu ngote nak tahu kerja.
1: Kerja tu aja
0: menya. Kerja tu aja. Jadi lepas kita udah besar, ngai orang guleng kita. Lepas kita nak nemu antara uta tahu ngonda.
1: Salah ngonda salahnya nak
0: tu nemu. Kita nak nemu artinya. Artinya kita nak nemu bahasa korang. Hanya di nya kebuah bala sidak nampan tu tadi. Nak ada baik bala sebayan ngau orang ngabang. Menangi ke sidak ya nak nemu bahasa ke orang. Lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdata bermenua orang ke begawai dah. Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai bermenua nyus semak-semak kak datai bermenua kita datai bermenua siti kurang ke dia bermenua lebak tanah lucak. Entak lama putih yang teran, datai berlengkap tanah celap, entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia udah tahu, no ya lama dia no ya lama putih yang letan, no tabu benang redam. Jadi laki ya bernama Limi, pedang Limi, mali patah. Ke mali patah bramun tau, pedang Limi, mali patah bramun, sangkar besi. Pantang besemun. Jadi tu antu kenyaga pintu tanah. Lalu pengawak ya nya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansaknya tindak minta area.
1: Nak minta pemerintah area.
0: Jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur data di tahu bala sida sebayan ke bala sida ke dulu ke sida pugai, sida misai, sida ngau bala ramar guda tadi kak nengah kiba medak bala repa nengah ke kanan nadai ke jalai mansang kemua lapan ketegal ke batunya cukup rapid deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu dito medak pekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup perasaan ya. Kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam ni milo tisi untung ke kita ini pintu tanah tau biar aku darah ramai guda tadi ngekin ada ngejadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melunya ulu untano kandasan jalan ilu dia angkat bala sedak ke laki jadi bak menua tau bala sedak ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megat nama-nama bujang rani bak menua sidak ke bak nur orang yang nama jalur untuk disebut ya. Sama bala nguji ngau tuai-tuai sebayan sidak niram sidak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sidak ya nak uliah ngentuang pintu tanahnya nyok lama-lama nyak baru darah ramir duda medak sidak ya pekenya pengawak kita tau ngejadi puntan pihak ku ya kau jadi kak pendak kita ngaso rambu menua di tau nulung kita muka pintu tanah tau jadi sidak lalu ngaso buntu buzu beluat ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa beluat buzu beluat tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya kunci ya nada macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landak burak betengkelang labang bulu landak burak betengkelang pihak ya hanya kena ya
1: kunci
0: ngeluwit ya, pintu tanahnya tadi nama terbuka meh pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berengkah retau bala sida kespiak udah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku urat tuai menama si baiba jadi tu dah si baiba tu dia obat serakak pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga jadi pengawak si biba tu tadi nyaga garis antara menua kita hidup ngau menua orang kemati da dentara menua dah. Lebo dati ditok ke penyalai balas bayan. Dati ditok tentu enggak ya enggak tok menua menua sida sepiaknya menua kita hidup. Dan jauh sida airnya.
1: Oh,
0: medak rampak menua. Rindang sida sebayan. Rindu yang medak menua kita dia. Kutek hidup. Udahnya sida lalu mupuk angkat airnya. Tadi sida nengah menua uta hidup, menua uta ke dolok di tengah sida menua renguang. Nyadi renguang tu dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap menyi tempat kena sebuyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berenganggu nyari keiban kepercaya ke renguang tu tadi ino taiti nemu bermunyi maya malam hari dah. Nada angkat darinya sida mansak menua bunsu langau nada itu maya cerita pasal tudah bunsu langau ngai nak ngau ngabang langau. Udahnya angkat darinya baru sida mansak menua insin jara jadi insin jara tu petara ti nyaga semangat bala pada bala manua sabung kayak mati ialah ada sabung. Dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua anda marah raja penyabung angkarnya sida mansak menua buruh rindang jadi buruh rindang tu nyap buruang ti nganyung nama ke nganyo seruan nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buruh rindang bisa munyi nya nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambek biar ke ya bepadah ke sebayan deh udah nya sida ya mansak menua udah mansak menua buruh rindang mansak buruang menua buruang tiap api pun dia ubat pun senggang panyun kebedaun seribu guna. Jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam. Jadi pengawak ya ngibun ai sebayan ku nak murti te kenama ai ai tu sebayan de nemunya ai rupi ya nama ai nyaga ai no sida mandai. Urang karenya baru sida ada te menua ke bang kuang kebat, bak tebiang nindiang bandiang sepepat kerangan renjan empas kaban ikan kepiat. Tau menua kumang ketupang bunga lensat seri Nduk seri yang tatin sirat. Nyak bini raja kuang kebat. Pengawal kuang kebat tu nyaga pintu tanah lengkap. Munyi tempat sangap rumah genang. Jadi kuang kebat tu ga ngau ba nyaga nama nyaga pintu tanah dia. Udahnya baru datai ba menua burung dan. Jadi burung dan tu tadi dia ba bukit rait penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang matakah andau titirawan nyak siku orang nyaga matakah andau titirawan oke bubut aja
1: oh bisa siku dah gitu
0: udahnya baru datai ba menua buruh raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerabira nyari tu nganjuang menua buruh raya nyari pengawak buruh raya tu nyak nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganyong panah ngagai semangat sebayan kena no merep ngajap makai ya ngajap makai ngagai sebayan lah ya guys dia di sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu berkawut ke orang di sebayan din ke ruah ibu kita api dia boleh beli
1: iya
0: makai ke nadai nyalai pak
1: burung
0: raya tu nganyong panah nyadi panah tu asyik panah pulut panah nenyak deh nyadi nganjuang panah gula ngagai jamu aka ke bunga tunsang tupang nyadi menua sebayan dia ya udahnya sida lalu baru disida datai pemenua busu bubut nyadi tuduh ajuh tu busu bubut tu dia bertebiang tanah nunggang madang lalang bapandang layuk mati mongu tanah lado bakal tekuk tinjen besi jadi tu menua Sudan sebamam sirih harangkai nuk siku sabak bebuai nyeromba jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ke pengawak ya, nade pengobukai berpangkuang ke tawa. Dia kena nagang semangat anak mensia lelah sewia. Tang semangat anak mensia tak nak alah tagang maja nitia ke sebayan ke mai pulai.
1: Awalnya lah ya sewah jadi ngah kita
0: nak lah. Nyalah, maya pagi hari tak kalau maya hari ya bermunyi mengko tawa ku ya. Anak nitia ke sebayan kita nikir, tapi sebayan ngai nikir baru maya. Ya nagang tapi orang ngai ngah.
1: Iya nanti nuti.
0: Keran kan nitia ke sebayan.
1: Nyalah nanti nitia ke cerita orang ketua nanti kita nikir yang tadi tahu tak hidup baru ke kita ya pengajar. Jadi tanggai kurang nikah.
0: Nada tentu mahu lambat jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenrang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersaindo kersal laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih maya di tu nyu bawa menua kita tau nya.
1: Aw nyu pula kita tau.
0: Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lima itu.
1: Oh, ya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali itu nih pengajar apa yang biasa tu nih?
0: Akhirnya sudah mentok. Oh, nanti kita dikenang itu jadi kita lagi terbuka nam kita berdua terbuka. Jadi di toko ngain amai kita mulai kesemangat. Jadi macam-macam hotel dah sebut kita dah belalang dan menua sebayan tanah irau. Dalam mengenak jam tepanda ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua otak kena kenal itu tadi ya kebadas harip harip tara ya kena badasnya enggak ngelemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai laban kita boleh ngob giang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngaga tujuang rabong nama bagi yang menang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua. Jadi datai drumai kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga. Selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat sudah mendiang ke program tau. Jadi nyak nakanya kalau mai tau terus ngerampas. Terima kasih yang ngagai balamaya ke sudah mendiang ke program tau.
1: Ya terima kasih yang ngagai bala peninga tu ke bisi bertanya ke tau kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran ya ke bisi sudah disawut tuan tadi harap ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau tadi ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sida ya nah. Jalai ya terima kasih yang ngagai tuan pengajar sudah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kami kunci ke tanya cukup mana cukup nama yang didinga penuh utanya dari pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisi tu ke bukai kan
0: nama kita nyuka mengansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita dekat pergi pergi ke leman berdaya ke bisi bekaul ngau pengawak pengawak lantang pengawak senap pengawak kaga nyala ke yang ke kena kita ngisi tau tahun mega tahun tu mega tahun nemu yang Malaysia jadi tau mega ada kenang kita budaya kita tiba berkawal ngau cara kita nyambut pendatai
1: temuai okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai sudah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dibutamatkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Phanket Koh hari ini. Dato' Sri Mohamed berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamed memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam pelik itu memaklumkan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masa.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Soviet Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Doni Langkau lagu ya, ndak mudah aku lengkau ya. Lagu ke terbahnya dipilih kami untuk pihak pemerintang malam. Malam tu 7 hari bulan 9 tahun 2026, malam hari 1. Terima kasih kita kagi meruan ningat kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi ya. Ngau tu datangan DJ MA tau ke TUD Kota Semarahan, okay, Bandar Kuching, tahu ningat kami ngena 101.3 FM. Ya, pun berantau jalan ningat kami ngerak ke Semampai, Baju Jumat, Jalan Alun. Ya, ke benar baru rumah, tahu ke Palan-Palan Pemakai, bisi ningat kami wain. Terima kasih main-mainnya ya, ngerak ke program terang di dengar ungkap ya malam tu. Okay, ke selama malam hari 1 berjam ke terubah ya, 9.30 lagi mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nur kami nabur ke berita malam udahnya kita berkali yang baru lubang ribut yang berjam ke 2 lagi engkau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkep ya malam tu sudah mending ke renung nginjau sadanya nyawa Stella Philip merilah kita engkau lagu ya enggai di kemula.

Oh, mandi tu itu ini yang nguti kereta pilih air nga sungai babuai ke ada ki peluh ke rigaya.

lalu tipuak empas, yee neburuang beras, nyetam pias, hujan beka berai, pendik kecimbuang, darah lempung, nyigamuang, pasang lemai.

Muni umma recha hae pasang lemai wo telobarun suat ngau langir man temuat ari peruat sampai ke kari gaye anyuat kile krempang daki mati ak.

Semah sungai. Lalu melihat tebing kindai sebelah yang biring.

dan semah sungai. Auji tua nanya sejar wa ayak ngagelai o sujali o batu tu ikan semah sungai au.

orang pangabungai. Au, au, tendok nyamut. Hai, kan bekuat. Are rambut ranu dada bayi. Tengai bajaku ikan runtuk. Balalai ngagai ranu penyai marunai. Ae telu iri ngini kana kele ngutubai empadi kebaduri jungkang landai tunasuah ngirup tubai rabuat sungkuar nguat babi ngalampai telu nyawat gijeliu betutu ikan asmah sungai.

Näden muutunga pabajuusulua maingi ja saaduai kaakamiti kulukana kajaranku kajo daada baeti kili kana kadaki dakah pantai labana kaminti ditu betapuak da teluak lubuak dalam ngatigai kami ketakut kapai sebab bayi urak telebak bajalaya lemai batale panjaye begaru nyuang seluang batati yang abangkang ntida timang sepang dang berat di sepang.

Erba lantai pira tebabra menang punggung perendah bukit.

sida sulu ayak gayo etano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedok sedam dalam sulu lamok tenamok dendeng amok kedar bok bunga ebal ituang tak nak nyawat ikan bekuat are juluat batu nganguang oh tenak bajaku ikan kadebu ngetimpu ujuang ngada buang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salakak.

Jom kita edit di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, sehari itu 7 hari bulan 9 tahun 2026. Darurat di Bagi Benua Serian sudah dikinsil berlalu ke pemendar hari yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPWN, Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah Pemutusnya digagak pengudah berarti ke gaya sebun asap kenyadi bak kandang menuanya dia tu baca indeks pengemangin API bak bagi menuanya megak nurun dalam tempoh 3 hari keudah. Gaya penanggul sebun di negeri itu berpanggai bak gaya ubah angin ngau aktiviti tumpu angat. Perintah negeri ngau perintah besar dekat Teris Matau ngau siliak gaya sebun di negeri itu. Paindai di Kemendar kendak nganjung anak sidak bersekolah nyemak irau ke pengerai anak sidak berindi ari penanggul sebun asap ke benung nuntung menua dia tu. Menteri Pelancar Datuk Seri Fazlina Sidik Madah apaindai seminar patut madah ngagai sekolah enti sidak milih ngambil pemutus ke bangsanya. Upis Menteri Meruan bertati ke serbana paindai laban pengerai ngau penglikun bala anak tetap perkara dikemerat ke bak tiap pengawak ke dipijalai ke. Sebarang atur ti dipijalai berpelasar ke pelin atur pengawak sebun nasional. Sarawak nagak dekat ngagak 20,000 buah unit rumah ulih dibeli antara tahun 2026 ngagak tahun 2030. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah targetnya berguna amat berindi hari ubah demografi ngau gaya pengentap pendiam mensia manyuh timberi empas bak peminta rumah di negeri itu. Data dari UPI Statistik Malaysia ngayan ke Sarawak ngembuan urung 779,000 unit endur diau dibanding kenggau urung 618,000 ruang bilik bida lebih 160,000 unitnya nyengkam rumah ke nadai orang wan rumah kedua ngau hartanah pengawak meranak ke pukuk dia kena mantu melepung ke tatiang urang ti bempu rumah ke terubah sidak perintah megawisi nyedia ke bantu deposit nyentuk ngagai RM10,000 kelimpah bantu bayar nyentuk ngagai 100% kebisi disediakan dengan skim pembiayaan perumahan mampu milik mutiara. Teknologi bertanam moden tidak berjalan ke bak berbuling agropark ngemuntang ke penghasil ke sayur dalam tempoh semina 25 hari timeri hasil nyentuh setengah tahun hari pemesai 4,800 kaki persegi. Kaban Kunci Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah tu mandang ke cara bertanam berpelasar ke teknologi ulih diperjalai secara praktikal dikena nyungkak produktiviti utai tanam. Cara terbegak engkeman dipejalai ke bak kandang endur ti napi pemar berkaul engkau tanah. Berbuling agropark mungkur pemesai 700 hektar lalu 60 hektar diungkep ke ngagai Lotus Farm Agritech. Nyadekat dikeman sang kenyadi kluster komersial kalai company ti ngembuan teknologi penau pukuk ngau akses market ke nguasa operation agropark. Sepenyampau 1,417 ikut volunteer mantu upis pengintu penglantang Raban Bangsa JKM Sarawak Nentu ke Raban Orang tiberguna ke bantu penglantang pendiau. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah Raban volunteernya datang dari peranak menua tu ti lebih nemu gaya genturung pendiau si dampu. Penyampau volunteer dekat ditambah nitih ke pematut. Pegawai ngaul diri dari Raban volunteer ia berguna amat laban bisik siku-siku orang ti patut nerima bantu penglantang pendiau tang si datuk ndak kalah nerima bantunya ke Tegal ndak nemu atur tau ke servis ti bisik disediakan.
Dan ujung ke berita malam kita untuk malam hari 1/7 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Aqilah Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Kita Gatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
3: Ya, ingat ke janji temu kita ni kena ke 3/10 tu sama berarti ke pentas final ACSJ ke-9 dah di Betung. Okey, nyapa dulu. Pendengar kita Alex Delta Bina Watabarau MA ni rumah Juana Selaja Pentia Baru engkelili malam tu dengan Nuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Any Meet di Selulat Betung Bulan Peng Rindu di Batu Nia Ripin Jandang Alexis David Biju di Betung Wali Tanimai Richard Unup di Simpang Seminjan Roy Kuang Indo Kenawan Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Aluk di Seminjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polokan Stamos TV Stelof Gau Kaban-kaban Kebukai Meh Kemalam tu mengharap kereta perundang ke Kia Salam Malaysia Madani. Terima kasih Juni Band Sinyapa. Terima kasih Richa Una Mega Hagi Bersebun di Jalan Simpang Seminjan MMA sempat lagi tebah ke lagu Sylvia Bar Okey, kena berindang semua bala kaban gau bala petunggal meh anggarat kereta perindang malam tu Ros Liao Sinyapa minta lagu Utai Urang MA kena berindang semua peningkat kita hingga merindang hati diri impu meh malam tu Okey, Agnes Indah Robin Demiri malam tu Angat MA minta lagu Dato' Zamri Amera kena jaya tubuh Nuan kena merindang diri impu gau semua peningkat kepada tinduk meh anggarat ke gerai bakal selama meh kita Okey, jangan lupa untuk bahagia segiamai. Mami Abau Sinyapa yang minta lagu Margaret M. Jalang. Bojang Lelingai kena berindang semua peningat kita ke malam tu ya. Jenny Yeo Megaw Sinyapa. Terima kasih Huay. Lengunan Nai. Meningat kita secara online. Minta lagu nak berindang. Doris Ngau Termanga dan Kukia Pasterling. Kepala peningat kita ke benda tinduk malam tu. Benda dengan Nuan secara online. MA. Terima kasih Anita Nawai Megaw Sinyapa. Minta lagu Duna. Aku tetap sayau kena merindang jadi punggau semua peningat kita yang ngarok kereta perindang BBF Sadum ke minta lagu Edaman Lim kelanjur sayau sebab kena merindang semua peningat kita KTJ celap di Serikai malam tu MA minta sembarang lagu kena merindang semua kabar-kabar FB ngau peningat kita yang ngarok kereta perindang Catherine Robin bisi nyapa mega selamat bertugas MA. Terima kasih. Okey. Bila kita ke Benung kau mungkin malam tu hari ni kami tahu ke baru pulai gawa. Okey, ni kami dalam perangkat pengangkutnya ngarap ke semampai biji jimat ba jalai aldun ya. Mendekat lagu di sada William Awing janji

Ya, ukainya dalam pengiring wajah, ya. Okey, dituntung penguji kadang-kadang dalam penghidup kita. Jalan penghidup kita juga dituntung penguji. Okey, kadang-kadang kita ikan merambu tunya-tunya kadang-kadangnya. Ndak boleh dijapai kita, ya. Nunda ku jaku kaban kita. Jaku kesuah dikena kita ikan lama tu meh. Okey, kita sebenarnya boleh merambu wajah. Tang ngemujur ke tiap rambu tai ke diniat kitanya. Segi hari. Tuhan mehau. Kita berhati ke dulu ke hari di menua kita ungkup ya. Malam tu 7 hari bulan 9 hari UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, di pelabak ke bisi hujan. Malam tu di bagi menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri hingga Limbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat hingga utara. Sarawak angin berpuput hari barat hingga penglaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Peninggi gaya tasik di menua kita bergelombang antara setengah nyentuh ke 1 meter peninggi, ya. Okey, kesuah pengangat gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, ngarap kebisi hujan, angin megat tau berpuput, ya. Ngambil ke tau nguyang ke sebuah nasabnya ngagai kandang menua bukai mehau ngarap ke di menua kita Sarawaknya meruan belinsur manah meh sebun nasab, ya. Okey, kita mendengar lagu ke berentak lundai hari Alex Wan ngau lagu ya Midang Belalai. Mai jam kita pukul 10.28 minit malam. Terus ninga kami pemerindang malam YFM segulai sejalai.

Ya, kita berseraraba lubang ribu durian pukul 10.48 minit lagi. Ya, Meri Awang Agai Ken Michael ngau program ya. Retro 15 ungkep ya. Malam tu 7 hari bulan 9. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Ninga secara online. Mega terima kasih ungkep ya. Malam hari 1 pemeringgang malam. Okey. Dua lagi lagu ke dirintai kaku kepiah malam tu. Lagu ke di Sada Ika. Engau lagu ya Zapin Biau Pengantin. Kedua lagi Roslina Burung Dalam Sangkar. Okey. Bakal selama malam tu kita bila lah engau hati ke cukup ya lantang. Tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana sudah kita ingat. Dani ungkap ya pagi lah ya. 8 hari bulan 9 tahun 2026. Kita akan ngitu hari pengadas hari itu. Panjai umur murah jeruki. Terima kasih ngagai kaban kita di Bandar Miri. Kepisi udah hai-hai kau DJ MA, DJ Carta Kenyalang. Kesidaya nama baru. Okey, ngaroke terus dengan kami. Nangkan ketiba lagi udah tembuk Retro 15. Sebagai selamat timang kerebak tawas nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah ya. Bakal selama pesan bala kita bala manyu. Okey, bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Lido lagu hari Dido Mungkal Retro 15 Malam Do lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan nangguai beri selamat tinggal lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15 program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ia kemulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ia ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabak ku segi nam biasa nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ia penak sebakar. Kita ia keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, yang ke umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita yang tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rinduk ke utai ke manis. Bisik rinduk ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibu bercampur garam. Nak ibu diberi utai buka ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bakar nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sedaya berretro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, ngau jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base, kau lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabak ku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Baizura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano lalu terbilang mak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Baizura, tentu kita demo lagu-lagu weka suah debaik jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nare Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita itu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Baizura tu. Lalu ke dia tu ketemu aku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Baizura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Baizura tu vokal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock apa. Jadi lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita menggabisi Sheryl Crow. Ngau Linda, buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kesculiak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang tak dikemata. Berjalai penaka hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci tak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa YFM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendengarkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekalak boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya, ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabsi lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Gulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kita dengar kita tadi, Ricky Anderson Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis Don't Look Back in Anger. Bar Retro 15 malam tu lagu-lagu kemulai ke nostalgia lebih maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi bisa ya ke mangka, bisa ya ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC. Tahun 1990, dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya, nyau kak terempas, labuh laban ari kejai. Mujuang ke ya tuliah kerundian, ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya, nitar kemangka, pangkak nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu, lalu nyadi Siti Fenomena. Bah, sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock. Lalu dikeluar ke SCDC, raban dari benua Australia tu. Bah, tahun 1990 subang. Jadi nak merasa kita nyokar ratai bahawa pengujuang Retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisa lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pihak lagu asal tu dia pansut ke bahawa tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bahawa tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisa lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye-bye.

Lumunon dani pagyari, kati asa atin noan. Namaw tayo lam runing noan. Biskanda kita nga asaya titi lantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yung ibaba, nganang tayo tibisi nuntong pangidup kita. Kita iraw ke penanggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbaik masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban ia sudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh rumah diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita indak kiruh na ibuah dan merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai tiklalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai mendor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasa inya besai ke sida. Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergi lak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga, ngagih ke kita naka utai tidak ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu naka tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang terdekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama kebah ku sebuah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tai seneka hati. Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan.

0: Pada aja sikit buruan dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
0: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nada apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nada apa tanah kai.
2: Wopan Gangnam Style.
0: Baik, kai gagak, nulung kui gagak. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikan, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tuk di baik YFM Iban.
2: Wopan Kang.

0: Siti Ari Yakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya de
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah lalu dia kita nu nyak tekan sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan arti Yakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasa Jurai 6:35 Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:12 malam.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Mm-hmm. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah, betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayuh macam cara. Anti ba penemuan wan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Mm-hmm. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif, kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulir kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena. Kumai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya oleh ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik, nyadi ke sitik perengkau. Ti oleh kena kita madah ke pemenal. Pasal siapa Allah Ta'ala kita. Nanti kita nemu ngenak ya. Nah ya. Lalu ngenak teknologinya kita oleh bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tanya ngena Facebook, mau tanya ngau ngena mayuh macam mau tanya ya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatang ngagai nung. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikenak kita mansiak pemenal megak ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Itu dikumai-kumai ku tadi ini yang teka pintal. Lalu dikunci ke kita yang ngau orang tak sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ngeruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke. Utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah dikumai ku nyadi perengkau ti oleh dikenak kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Abdul menjuraikan mayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kita bersari-sari berpasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nadai orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam ditu sini.
0: Eh Sam, nama nak tunggu rumurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nadai lah si kak medak rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak

0: putih diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau tahu ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Hari YFM, segulai sejalai.
1: Hai, aku Dona, Dato' Ketak Benong. Mengakai YFM, merindang kita, segulai sejalai.

aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilip, nadai mi guna. Sigat tak ke bajir makan ikan tipan kitai, nanti hati nak mana, nadai mi guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngokinai. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kontur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedih sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh? Oh, dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa aja nya ukainya mangga sejam tuan dito. Elak deh ada
0: ram. Oh, enggak ram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku.
0: Ini motor aku. Nyir, benar nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti duar. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan.
1: Ha,
0: bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ketiga lagi.

0: bunyinya gapta itu nih. Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak adung nyau?
0: Capi ngelepuat. Dek nyapir jap. Kenyit kulaban di jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh gitu.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sida parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngaku sida ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah rikakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu. Hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima nih jap. Innovation terbaru hariahku. Tadaa! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manu portable?
0: Ya, jap. Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
1: Mudik kari itu. Nadeh kalau mesti adunya kedebab langit tu, nemu jeluh ketupadat itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata, jaku nak ketawa. Nyau. Kau dengar dia memanah jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang enang ngapun dia pun dia kita sekali sekapau tadi gagal bakal itu ngipa kagak mal limpu kerungan manu atau
0: you don't forget to remember you jam ila dia mudah jam nanti utai ku tu udah nyadi
1: yang tadi repeat udah nyadi cici lagi nama jelu table apa bel tetegagan itu bisa beli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu timpu milih ni bagi puninya ngila putibal
2: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wih Tokenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jareng mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyau meh. Kelalu mayu orang kuda kerungan manu apa tebal aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu de. Sidari Filipin, bala pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Bedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisi kuda portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun, amai mayuanya. Nanti anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisi pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakat kenemu-nemu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi safkuan dia kunyau.
0: Nah, tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tika Taban yandang tebiang Anang uji sarang burung kanji Tajak yang tuci kapas magang Anang ketawa ke sarang burung puna Tajak yang sarak seminak rangkang Nemu-nemu sama kita Understood?

0: Gus Kalito, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah Kot Tumegak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kau beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kau beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama te kedekak ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penab Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahunnya megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumahnya megah, yang ngajar 15 ikut lumbia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih hudup ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu. Jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell ngeresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Pincin Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah, Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual yang pembeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidi asuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau servis Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup meniri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua. Megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegaga bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke besayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bup pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu. Kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Ai, ini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah, pensil kah, bangku meja kah, entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen ke bantu. Hari kami Bak YFM.
3: Mata ngai tinu macam-macam lah.

0: PTC.
1: Timang Kerabat Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: Kuta Burai anak Sebau. I selalu didengar orang pantuan. Start hari umur aku pas kula pemberi lima keliau. Aku lalu minta aja orang berpantuan lepas rindu keninga orang pantuan.
1: Aku ingat kini tahun ni.
0: Karena kadang aku pada sekolah sebab dalam tahun 67. Minta ajar orang mukainya. Jadi orang lain ngajar aku. Sama puasnya tadi, rindu aku malam. Tak mimpi berjalan laku. Jalan dengan tanah, ya oke tanah. Bakar remang tadi dia. Tanya anak rubuah kah ini dia. Hingga orang ngengau. Eh sana oke. Di kalu di pantun. Jadi ini lihat baru. Aku punya bahasa ada langit punya kini. Ya kasut ini lihat baru. Rubuah orang yang ada pedak aku. Ini lihat aku baru ke. Pedak aku. Ingin ke pedak di jalan pantun kita. Ingin gede ketinggi bata bukit. Jadi ingin jalan orang kita memang pedak di tungkat. Ini bakal bukit tungkat sudah ya. Di guluang orang ini. Di tanjang. Ngin-ngin ku jalan orang kenginti, jalan orang bermain, mayu jalan orang pedal, hari atasnya. De, naibuah belajar ibu kayang. Nemu de berpantun kirim pula. Saya de ningau orang berpantun, de nemu reti pantun. Di seron uluang de berpantun. Kau orang yang nganu aku. Aku lalu tedani, jadi sumpah ya tadi malah aku. Ino siko nak tahu aku belaban pantunnya meriah, ino kita rajang. Siapa dua ni belaban pengendiri bisa tungsah kurang aku. Ya lebih tahun 88. Tahun 88. Ket pantun di kapiat ya. Kurang lagi nama kepantuan. Jadi meriah agak hendak nama aku ngai meriah. Meriah pun bisa mimpi. Ngai meriah. Kami pantun menyala. 12 kau, iwang yang ngau me. Kami trinya apa pengau danau, yang pengau danau ni lihat sebab tidak ke budi je pantun. Muni, ino, muam muni ya. Rasa di liang pantun megang sudah. Ku aja nak. Nanya orang nanya aku, kami sekaban ya. Siapa kita yang buat price nya hilak kurang? Aku. Mulut ke jampat ni buat madah. Malamnya kami piket Dato' Jabunya sebab. Aku pantun mainnya subak. Lepas tadi, amah ke pantun. Ya, nanya, siapa orang boleh main pantun keran bertaban dari? Nada siko sudah nyawon. Aku aja malas surat nyakit. Nya kebuah ngaku tadi, aku ngambil juara dia subak. Lepas ya tadi, nang dah mimpi aku, ya. Dah mimpi lah lepas. Nama orang teka, dah suri pantun deh. Uliah gagak dek pihak tu ya. Ya buah tadi. Kami tu nak tahu jai ngurem. Siapa reka berbantuan. Cikgu diajar. Nak tahu jai sekali-kali. Namanya nak tahu papas ke orang. Ya lah. Ya buah tu tadi. Nemu berbantuan lah. Kari mimpi.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai atai nai, minau malam nyadi, sama-sama.

0: kami suba na. Nan mo nga na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, duige ya, telok manang waktu kurang. Masay, 5 ringgit ta suba. Kumay mara niya, kemardu. Bisa ga kupul kami merah niya. Jod pa kuyo, apa-apa, na ula mayung wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba, penuh kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu, suba, setiap mulut kami to. Dawan na na, daun pertas. Iya ga pertas to, penuh kuyako suba, daun pertas. Banyak, pak pertas dia nak, maka kita dia to, buncut tinya na. Dia bisa kutak yang pun, sekutaknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Marmnya, kena micu mulut.
1: Nadai, yati baru. Enti nadai, yang kelama.

0: Pagi rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama. Kini, ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone.
2: Yeah.
1: Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya, meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari. Nya lapau perut ke baruah nemu.
1: Ke aku ungkah kemua pintunya te kepan wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, wak ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita di kumai orang jai mulut, enti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau kebersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang ndak ngereja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat kejaku, minak nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Mujaku kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa waka teringat ke cerita. Kalau nak Cat Whisperer dengan dia cak.
1: Cat Whisperer. Oh. Dr. Dolittle ke.
2: Ya kena mujaku ngejelu cak.
1: Nggak bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Boleh gawak. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dia pilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat dia cak. Anak cak. Nggak jelu-jelu nyak nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tangguam pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Alay, kita na patun madah kapasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM kena FM 87.6 MHz. Segula.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: suka kitab Gulengol kami buat program anak miet hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Bergulai Sejarai.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Penerang pagi YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi, selamat segulai sejalai. Ngau kami YFM bawa pengerap pagi kita ke Sarito. Awak Nur ngemuan ke semaya 24 jam sari YFM. Tentu ya, sesekian pandak ninggal ke kita peninggal semua. Pengerap pagi YFM Sarito hari ya ke 8 kita bulan 9 lalu. Terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen doang gregas ke mata kita. Pagi area 2 kita ke Sarito. Dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12 tengah malam. Kita pukul 6 tu tadi dia tino malam kita nang ya udah di peladai di timang di asuah kami jena agi ba awak timang kerba atau selalu pia mega seleksi lagu tu udah dirintai awaknya tadi nang ya ungkup nur nguluk bala ya ke gawak malam ya ke gawak malam pat ndak ditinggal bawa timang kerba tawas tangan dia tu agreement kita tentu ya udah berbalik hari ngasuh mata kita lelano kat tindu agi dia tu kami kengregas ke mata kita sebenarnya manu angku kuat dia kami dulu angku kuat ngerak kita pagi area 2 sari tu gelas yang lain gawaku jam keterubah hari tu Uncle Stone lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita yang nyingkang kemua lagi mana kita yang beri terima kasih ngagi petara di udah nampuang seput kita badunya injau tu sari ada lagi lalu pihak megah minta berkat setambiang ya bak hari kita hari 2 sari tu bak ngawak ya kedeka dia kerja semuanya hari tu ngarep kemujuan magang lalu ke pagi tau aram kita ya sama dia wa jenuh nalama belak bersampi dalam hati diri di ulu ke rabana Kristian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi YFM pagi hari 2 kita ke Sarito.
1: Tapi peningal semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 8 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai nguanak ngoro kudus amin lata lapai terima kasih kena udah ngangau lalu Maria muka hati lalu Sarito kami ngerami hari pengada Maria dari bunga situ berkat awak ke kami megak ngasih bakaya nitih ngerja kepenekanan dalam pejalai pengharap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ningal ke baca Injil. Kita ambil Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23. Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23. Ianya pasal pengada Jesus Kristus. Berkatu gaya pengada Yesus Kristus, Inaya Maria, udah bertunang dengan Joseph tang sebedau seduai jadi melaki bini, ia bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Laban tunang ya Joseph dan orang kelurus, lalu ngai ngemalu ke Maria di mua orang mayuah. Nyala ia berunding dekat muai Maria ngena cara belalai. Terlebih Joseph benung berunding kenyak, siku melekat Tuhan pegari di moya dalam mimpi lalu berjakut. Joseph, anak dibid. Anang takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan. Laban ia bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Ia dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan. Dekat Maria nama Jesus. Laban ia dekat nyelamat ke nembiak ia hari dosa sidak. Semua otak itu nyadi kena ngamat ke jakuk tu dah disebut Tuhan. Berseruan ke sikuk Nabi, sikuk darah bungas dekat bertubuh bisi. Lalu ngada ke anak lelaki sikuk. Lalu ya dekat dikumai Immanuel. Artinya Allah Ta'ala ngau kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila menjadi dalam meja Kristus, hari itu kena 8 dan 9. Gereja Katolik ngintu hari pengada Maria darah bunga sedih berkat. Jadi kita ingat pasal gaya pengada Jesus. Jadi peturun Jesus dari segi datai hari peturun Abraham. Jadinya mak kita bagi gak ke cerita lama tu ke sejarah pasal Jesus. Kita ngasai ke bekeni semua tetuk jadi hari pun mensia. Amat Allah Ta'ala ngenak kita tang Jesus ada hari peturun Abraham tu tadi. Jadi hari pengasai aku mpu berjakuk ngara bukai tu ke beranau ngara bukai. Dan segi amat kita medak bekeni kok peturun Jesus tu nyadi hari akini keliak menyak. Jadi berguna amat kita medak kita ke anak lelaki dengan Allah Ta'ala tu sama diri menyadi ngau Immanuel ke bisik ngau kita nya Allah Ta'ala ngau kita. Jadi kita mega baka Joseph tu tadi ngasai ke diri malu toka nemu Maria udah bertubuh bisi. Tang ya ngai ngemalu ke Maria bak mua orang mayu. Nama kebuah Maya tu subak nyamak nuan bedau begulai tang dekelala orang bukai di segi nyak meh tau yang nuan induk ke ngandung ukai hari hasil seduai dekak ditukuk sampai mati ngenak batu. Nyak laya berunding dekak muai Maria ngenak cara belalai ngambil ke Maria bak runa ya ukur ndak kena hukum ya uliah ngada kana toka lalu beranak kenya. Jadi itu kita medak bekeni kok Joseph tu tadi hari ke tusati ya berani dia tau berani labannya nemu utai ke didengarnya tadi ukai utai re mensia malaikat datang dia Joseph anak dibit anak takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan laban dia bertubuh bisi oleh kuasa rebah. Kata Joseph kalau ninga pasal Roh Kudus tu bisi tu kan nak. Nak maka tetang ya ngasi ke jaku Allah Ta'ala. Lalu ya dikumai apai angkat Tuhan Yesus berdunia tu. Jadi kita medak berkena ikut pengadang Maria sari tu dirami ke kena 8 dari bulan 9 tu tadi. Ngingat ke pengadang Maria tajak nak dalam buku kudus tang hari tradisi hari keliak menyak nyadi dalam penghidup gereja. Jadi tu meh disebut sedar bak proto evangelium James bak kira dalam tahun 200 kenyak. Ngingat ke apa indai Maria santai em ngau santai Joakim sigi nganti pengadau tu tadi ngau semayang serta berpuasa. Jadi tradisi medak Maria tu ke pengadam Maria tu tadi bak Seporis bak Nazareth tu ke semak ship gate bak Jerusalem din. Jadi nama reti dalam penghidup kita mensia tu ke ajar hari gereja tu tadi. Jadi pengerami tu ngingat ke pengawak Maria tu ke role Maria dalam cerita lama penyelamat tu tadi. Lalu pengudus ya ti nyulut amat ari ada ari dalam kamai inaya santen. Jadi tu ngawul ngagai ajar pasal Immaculate Conception ke dirami kita kena 8 hari bulan 12 ianya Maria diada nadai dosa. Maria mega dipabasa nyadi tio tokos toka indai Allah Ta'ala netap ke ditetap ke ajar tu bak konsel bak Efesus kena tahun 431 pengudah Yesus ada. Jadi pengerami kederami kita sada tu Maria pengadaya nyadi ke pengerami Kristian ke lama amat lalu ngingat ke pengerami Maria ke bukai mega madah ke belak dalam taluk bersemayang hari ajar Allah Ta'ala tu tadi lalu utai kan jadi ngelingi penghidup Maria rambaunya berkebuah kita anang malu toka anang tusah hati lebuh kita minta Maria bersemayang ngari ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan kau nuan nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngamaya kami paraila amin awak kala Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita apai ngawana ngau Roh Kudus amin.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6 lagi pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yep. Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
4: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
5: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kai mimpi. Nunu ke bawam manah nan. Anang belah tapi kita ngigak pemakai ila habis mati. Sungai ti kanyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah, gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit, kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ga beli lawak, manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih, pakai dudi hari.
6: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Lumunon da na yung pagyari, katiasa atin noon. Namautay lam runing noon. Biskanda kita nga saya titilantang, may kita da na kasarito. Tau ka rin kita yung ibaba, nganangon tayo tibisin nuntong pinghidup kita. Kita iraw ka penanggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw ka nada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ka balana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang yang tepetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corey Ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nari oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah bekejang ke belakang. Anang ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri panyagi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah, nang merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleng runding utai di kelalu mayu, nak utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita tu di hari ilang. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemampai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pergila lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita tidak serga ngagih ke kita naka utai tiulah ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesar itu nakak tiulah ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Manta, Binali Hari, Kadalamay, San Marinang, Malay.
1: YFM, Segulay, Sejalan.
2: Duo, Pagi Rewind.
3: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data di ini dengan udal, kalau di ini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai, dua ringgit kenyak.
4: Nanti bakal di ibu mana, nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa kita akan beli di salu ya?
3: Sikinya, men, bakal pingai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, kualiti ya pun, mana ya, enggak? Ya, standard kualiti ya.
4: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bahu milihnya, lapan aku tu. Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
3: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
4: Kalah dia muda. Nyumbai umi nyampu Milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang nyalo tasih ke Milo sekali aku deh.
4: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda nak mandi engke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anak stres-stres.

udah celak meh mata kita mendiang ke lagu ti di bayi ayah acan kita nya tadi nuan kutaban ke bulan jawa mai wai nu na banyak bulan nah ance ya biluan na ratai dien bawa penggerak pagi kita pagi hari dua lalu pian mega agi ngalu ke peningan semua ti mendiang ke YFM penggerak pagi ba channel Astro 871 ya channel 871 dia tahu boleh dipendiang ke kita baru radio kita awak penggerak pagi YFM. Okey, jadi ke pagi tu berkongsi ke berita ya ke bisik di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ngelansak mega berita ya ke bukai ke alai ngenang ke ba pelusah angus di pemesai 28 hektar pemesai Bataman Harmonia Sri Aman kena ujung minggu tu tadi kalai bilik operasi bomba Malaysia JPBM Sarawak mada kesidak nerima kangau ba penusahnya urung pukul 1.37 minit ngali hari kena ujung minggu tadi lalu udah terima kangau dia sidak yang bisi nganjung 7 ikut bala ari upis bomba Sri Aman nur ngesah penusah angus tu api ti angangus ke babasnya kira boleh 1.2 hektar pemesai lalu udah mujura dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah yang kebukai berdau untuk terpadam dar mayanya kemari. Okey, jadi ngarap ke hal satu tadi tok api itu nyerarai ba andur ia ke angus semak jalan Taman Harmoni itu udah di tagang apinya area kenyerai lamanya mencusah lebih lagi nanti ba luar baka tanah kerapa tu api tu nanti berupaya makai ari dalam tanya menyiko kaban aku mister berngiak. Okey, jadi ngenang ke berita bukai kita suah ninga dalam kelebih lagi kandang seminggu tu berkawal ngau pengawak di meniah hujan di benung cakah di pejalai ke kena ngurang ke sebun asap kita. Lalu kenang kena megah ya 4 tangki air garam udah dikenan dua pejalai ke operasi ngaga hujan tiru ba OPA area ke-4 di Sarawak hari Minggu tu tadi. Jadi post dalam Facebook agensi penyaga penusah menua tak nakma madah ke operasinya pelabuh di pejalai ke urung pukul 1.15 minit ngalih hari ba kenang menua ngimbai hydro batang air ngopi mega hidro murum lalu operasinya dipejalai ke nyentua kemari ya ngambil ke tau suah agi hujan bak kanang duar yang semak bak tekat air hidro ti teruga ketegal ke air ti maja langkang jadi perkara tu tau benar ngasuah air mata maja kuning serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan di hidro lalu hujan ke dua tiri selintiam ga dikarap ke oleh nyawab ngurang kagi sebun asap bak sekedar ndur di menua Sarawak tu lalu operasi ngaga hujan tirunya tembuk di penjalai ke urung pukul 5 lemai hari Minggu tu tadi patut suah nar dengar bunyi bilun mansa bak menua luban tu hujung minggu tu tadi nyawai jadi nyak meh anak terkenyit anak ngumbaya jipun datai kenyerang baru lah nyak orang ngambil air badam kena ya tadi ngaga menih hujan tiru. Lalu bawa berita ya ke bukaya mega ti ABC di keluar ke bawa berita RTM Sarawak kemari ya duri yang maha mulia Sri Paduka begina yang dipertuan agung yang tadi Sultan Ibrahim udah madah ke pengawak nur perintah berkurung ke digagap dibagi menua serian di ketu ke tegal hari ti balat raya kena penusah sebun asap jadi bab pengawak ngetu ke perintah berkurung tu pengudah ya tu tadi mendiang ke buah penemu yang amat berhormat Perdana Menteri ngau yang amat berhormat premier bagi menua Sarawak lalu pihak mega berindia area report baca indeks pencemaran udara IPU bab bagi menua serian ya ke nyonda agi ba ikas ya ke cukup nak menah ke pengerai tajak pampiak saya nemu ya sebuah di bagi Menua Sarawak tu nang ya bedau entu uliah diputar ke 100% kelebih lagi ba ndur bakal diserian ngau
Seremahan, lalu perintah federal ngau pihak mega state, lalu sama dekat ngemata ke utai tu ngambi luar ke balat adik kena sembun asap tu tadi uliah dia jaga ngau mana serta mesti mayuh nang ia dilalau ngurang kagi pengawak bak luar rumah. Okey, jadi ya kiranya nadi bisa perintah kurang game eh bak bagi menua serian berengkah haria kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat ya ke besi dikiru sama peninggal kita ba email YFM Iban nya ba YFM Iban at gmail.com ngau piam ga nombor WhatsApp konti kami. Dan sebenarnya aram terus kita ya berperindang gau lagu ke dibai Roslina ke pagi.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kang anjo ngai udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Bakal sama bawa pengarah pagi YFM kami nang dekang natai ke seberat ke sediki ruam peninggal lalu pesan ke terubah dipungkal ke ngawa pesan ke dikirup gerimi anak Junai lalu pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bapes satu ngepes dua bui panjai bui ran sekaru sumpah pemgabala ke dia bapudai sungai arak terumah mangat menyangtayah bala kediau berumah medana nang adelua san panjai san panak ke wong ulu sebangki pandak kembelian kediau ba wong panjai wong pandak rumah gindi anyemungan bala kediau ba rumah nisau panjai ruai geran setumbian sebuyau skim sekarang tangit satu ngau tangit dua Kalimantan Barat Indonesia ngau kembelian ya kediau di Kucing Sibu Miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah minyak anak abing. Jadi ya pesan tu tadi madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke ini uno. Udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi ba Hospital Pasir Gudang Johor Baru lalu niang minyak anak abing, niang minyak anak abing tau ke ini uno tau deka di senggai ba rumah lawian nangga mepi lubu antu kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendam Anglika batang ai lubu antu kita ke kanmu sila lagi kawal ngau penuh sarabato tau tanya ngagai gerimi ba nombor kusung 19787846462 tau ngagai uno ba nombor kusung 18779239354 nada baru pesan pemati kedatai area gerimi ana Junai ke pagi tu nyari pesan madah ke binia yang tadi minyak ana abing, minyak ana abing tau ke Indaya Uno udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi bah Hospital Pasir Gudang Johor lalu niang minyak ana abing, niang minyak ana abing tau ke Indaya Uno tu deka dintu bala mayuah ba rumah lawian nangga mepi lubang tu malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ia ke ngelala di pinta data ya ngesah penusah rabatau lalu kak nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ya gerimi impu penombor kusung 19787846462 tahu ke ngagai uno penombor kusung 18779235 4 lalu ia kedua tu setiap juga pesan pemati ke dikirim Lydia anak Jawa atau Kindaya berjawa jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjai sungai suat baliah miri ngapai mga nangga nyikau batarajang kebelian ke diau bas sungai yuang sungai amang ketibas sungai kelabit atas bakuang ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalah Jason double nama Joseph anak cundang jadi pesan tu tadi madah ke Jason tau ke double nama Joseph anak cundang udah nadai kena hari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 lalu niang Jason atau ke double nama Joseph anak cundang tu dekat dia senggai bala mayu baru mah juntan nangai iliak sungai suat kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pergi lauk pagi 3 9 hari bulan 9 ke Methodist

Memorial Park, Jalan Tarwah, Sungai Suat, Kapit. Kita akan menguasai lagi berkawal ngawa penusah rebat. Tak bertanya ngagai bini ini yang tempuh, ianya Lydia nak jawab nombor 013-354-9786 tau ke aman anak manggi yang menjadi ini yang tahu bernombor 011-2508-1692. Nada baru isi pesan pemati ke datai area Lydia anak Jawa tu kena berjauh ke pagi tu yang dipesan pada lelaki ya ianya Jason tau ke dua belik nama Joseph anak Cundang. Jason tau ke dua belik nama ya Joseph anak Cundang udah nadai kenari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 lalu niang Jason tau ke dua belik nama Joseph anak Cundang tu dekat di Sengai Bala Mayuah Barumah Juntan nangnya ilik sungai Set Kapit kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Metodis Memorial Park Calai Entaruh Sungai Suat. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penusaha rabat tau bertanya ngagai habini ni yang tau ianya Lydia anak Jawa bernombor 013-354-9786 tau ke menjadi niang ianya Ahmad anak manggi bernombor 011-2508-1692. Jadi pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim sibat anak Juntang lalu pesan tu nuju bala ya ke dia ba merunjau tapi mujau guru-guru penyuian ijo ngau pia mega kebelayan ya ke dia basmajai batang sepak batang layar batang padi batang sekerang pakut sebuti ngau ya ke ngelala Juntang tau ke boleh nama Juntan anak tuat. Jadi pesan tu madah ke Juntang tau ke tadi Juntan anak tuat udah nadai kena 6 hari bulan 9 ni hari Minggu tu tadi lalu niang Juntan tau ke tadi dua boleh nama Juntang anak tuat dekat di Sengai Balam Mayuh kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kebelayan di pencara data yang sah penusah rabatu ngagai rumah jiram engkalat spa lalu sili lagi uliah bertanya ngagai atuang bernombor kusuang 11-1939-9219 dekat di Sengai Balam Mayuh kena malam itu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kebelayan di pencara data yang sah penusah rabatu ngagai rumah jiram engkalat spa lalu sili lagi uliah bertanya ngagai atuang bernombor kusuang 11-1939-9219 engkalat spa lalu sili lagi uliah bertanya ngagai atuang bernombor kusuang 11-1939-9219

0: pagi tu.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai YFM kalau pesan.
2: Ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari 11 2025.
0: Pesan tu, ya, kena lah di hari tayak ni. So, kalau bagi rumah, ya, tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Terima kasih menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mic kita berita di amat Ngau ke pemadu baru RTM klik bukai semula nabur ke berita aja dan mega pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM RTM lirik rtm.gov.my.
3: Statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Kita jatuh, menung, menyentuh.

FM 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Selamat pagi pendengar bulan dengan aku Min Meliza Rayon, bawa berita pagi hari 2/8/2026. Keterubatu batang berita. Penangguh sebun nadai merik penangguh bawa aktiviti akademik institution pelajar tinggi. Debi KU berundang dekat muka baru KLFF berpanggai bak gaya pemadu baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Nyak tadi batang berita, ditumpai kita mendiang ke isi berita. Nadai aktiviti akademik bapalan pelajar tinggi IPT tip berpenangguh ketegak gaya sebun asap nakak kediatu. Upis Menteri Pelajar Tinggi KPM ngena atur ti fleksibel yang kaum mengemendar ke kelas dipejalai ke secara online. Menteri ya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madahkannya dikena nentu ke proses belajarnya meruan uliah dipejalai ke. KPT mega udang lalau semua IPT yang kaum universiti, politeknik ngau college community ngambil keseluruhan matau gaya sebun bak kandang endur sida ampu. Sebarang atur pengawak berkawa ngau proses belajar dekat dipejalai berpelasar ke jakuk lalau pemaduk baru tidik keluar ke uliah raban berkuasa. Penangguh sebun bisik potensial ngerugak pengawak berjalai ke program dagang temuai tidik perambu upis Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Motek ungkup tahun temuai ke Malaysia 2026. Sapit Kepala Sekretari Pengatur Motek Datuk Surendran Satavisiva madah penanggungnya belak merik empas ngagai pengrami-pengrami besai ke diatur. Berindik arinya Motek dekat seruran matau gaya sebun bersedia napik pemarka bangsa tu. Tajak pihak, kut ia pemayuh penatai temuai ke Malaysia cukup merangsang nakak ke diatur. Ia berjakuk ngagai media pengudah nguluk pengawak nurun nyuak ke setipiket piawaian pelancongan ASEAN 2026-2028 di Kuching. Pengrami flora ngau api Kuching KLFF ngau Luna Lights Wonderland bak Taman Botani dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pengudah gaya sebun asap belinsur manah. Dato' Bandar Kuching Utara, Dato' Hilmi Othman, madah sidak megak dekat dulu minta penemu ngau pemendar ari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Pengraminya berengkah diatur kena 26 hari bulan 8, tang diketu ke kena 31 hari bulan 8 tu tadi, berindik ari gaya sebun asap di Kuching ti majak ngirau ke ati. Ia diperambu dibuka nyentuh 16 hari bulan 9 tu ilah. Pemutus nutup sementara pengraminya digagak dikena nentu ke penglikut engau pengerai mensia mayuah raban pengerja pengawak engau semua raban ti berkawal. Modal mensia engau produktiviti di Sarawak patut ditegap ke berindia ari ubah demografi tidak ngayan ke penambah penyampau sidak ti tuai umur lebuh datai bak tahun 2029. Menteri Pemansang Orindo Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madahka penyampau tubuh rakyat ke bumur ngeloi hari 65 tahun diatuk mungkur 9.2% hari penyampau peranak negeri itu. Berabak ngaunya antara tahun 2020 nyentuk ngagai tahun 2040 penyampau tubuh ti agi oleh gawak di pelabak ke dekat nambah ngau tikas ti lubah kira 0.76% nintiang tahun sebedau tikas penyampaunya landai. Penyampau rakyat ti ditupik di pelabak majak nambah ngau penyampau 1.06% setahun dalam timpuh ke sebakar. Berindarinya kapasiti ekonomi, institution ngau ruang bilik mesti ditegapka yang kaum ngagai rebak baru. Kediatuk bisik 25.8% hari penyampau pemayuh tubuh rakyat Sarawak. Kita datuk menuh mendiang ke berita hari YFM. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg udah datai di Manila kemari nemuai rasmi ngagai Indo-Upis Bank Pemansang Asia. Penemuainya diperambu dekat diatur Sarito di Mandaluyong City. Nitya ke penerang bak Facebook rasmi ya Sarawak ku Premier di Sempulang Sapit Menteri Utiliti Sarawak Energy ngau Petros Datuk Ibrahim Baki ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syarbini Sulhaili. Penatai raban sidaknya diambat Sekretari Perkara Wang Negeri Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Direktur Unit Perambu Negeri Datuk Awang Fadilah Awang Rizwan, ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Bank Pemansang Sarawak Datuk Laura Lee Nyon Hyun. Sidak ke bempu tanah di Bebuleng bisik peluang ngemasuk aktiviti bertanam moden bak Bebuleng Agropark. Nitiah ke Kaban Konsel Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, sidak mesti nitiah ke prosedur operation standard serta nentu ke hasil sidak nitiah ke standard quality tiudah ditetapkan. Ngenak teknologi bakal kokopit ngau sistem entali air ti menyana oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai bak gaya tanah. Untuk muka peluang cara kesebakannya oleh di Kerembaika luar ari Bukit Saban. Perengka guna market ngau mungkus megak benuang di Kemansang bak palan urung beberapa ratus meter. Ari galeri dikena nyukong pengawak ngatur hasil sebedau di market ke. Program Agriculture Community Outreach AgriCop 2026 di Kampung Long Banyok Baram yang dipelasar dikena ngenegap ke komuniti menua pesisir ngagai perkara penemu penglandia ngau teknologi bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Datuk Martin Ben madah programnya mantuk komuniti menua pesisir nyungka produktiviti ngau penatai pemisik dengan cara ngena teknologi ngau cara bertanam ti moden serta berorientation ke market. Bala penyerta diberi penerang bekawo ngau suku teknikal bakal milih utai tanam ti berkualiti tinggi nyedia kepalan atur pengawak nanam meri baja nebas serta megak cara mutar ke induk utai ngau penyakit ti ngerusak utai tanam. Bisik 150 ikut orang masuk buat program tu ting merat ke teknologi nanam riad ngau pisang kelimpah kus ngasih ke krepek pisang ti digulok 60 ikut orang ti digulok 60 ikut. Projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau bangunan etnik Dewan Legenda bak Kampung Main Asal Sarawak SCV udah tembok di Gaga. Nyaknya dia ke perengka guna tik likun serta nyamai lagi untuk mayo macam aktiviti main asal ngau program dagang temuai. Projek tu dipejalai kari baru agi belanja mulai ke pemanah, ngintu nyerorek ngau ngangkat ke pemanah berengkah di Kemujur kena 14 hari bulan 4 tu tadi, tembok gagak kena 14 hari bulan 8 tinggina ungkus belanja RM500,000. Ketua Pemesai Eksekutif SCV Jen Lian Labang madahka, sukuang tiindak ngetu ari upis Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal Motek serta kerjasama antara mayo bengka agensi udang muntang ke pengawak ngangkat ke perengka guna di SCV terus dikerembaika. SCV committed nentu kawala temuai ngasai ke penelebak tiba kualiti dalam kandang endur ti lekun serta lantang serius ngau opangkuk pengawak sidak ti nyadi palan ngintu serta angkun ke pesaka asal Sarawak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Penangguh sebun nadai merik penangguh ba aktiviti akademik institution pelajar tinggi. DBKU berundiang dekat muka baru KLFF berpanggai bak gaya pemaduk baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 2/18/2026 yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: besar itu. 8 hari bulan 9 dalam tahun 1974, Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisah sudah menjadi Upis Wisma Pahlawan Tertinggi 14 tingkat Bepalan Baspia Upis Dewan Perhimpunan Cina Bacalai Mahar Jararela Kemegah Nur Indo Upis Gerempuang Balas Dadu Malaysia. Kali Upis itu digagak mengenai ungkus RM4 juta bubul Pri Ari Perintah Besar yang memerintah menua serta megah Ari Mensia Mayu. Lepas di bercakup yang dipertuan agung pada kopis itu digagak dikenak menang ke pemanah pengawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap kopis itu ulia dikenak nulung balas dadu tiudah pincin gawang. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagi penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesilai lagi tadi pedak bahas TTP www.sads.arkib.gov.my.
2: Jakuk dalam sarito ianya takar engkabang. Takar engkabang. Reti jakuk dalam takar engkabang ianya takar te penuh milik ile. Contoh ayat, aku kage meli buah dabai bai nai tuai urang sepiaknya, laban ia takar engkabang, nyau milik ile semute kena ngeluak buah dabai ari takar ya. Nyanaka jakuk dalam sarito ianya takar engkabang.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang ulu enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut enggau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isuk. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, merik penyangat ngasuh sihat ngeriang ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perwal, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
3: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar janang siri.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Kesekali itu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupur ban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupur raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenak ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah keluar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wanita Imai. Nanti ku ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dia bertemu dengan bala ari alam lain. Tahu ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas nanti amai bertemunya. Lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Betul. Nak
0: menyebut
1: kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temu dengan tahu ke ya. Namun ini pengamai ke lepas apa ceritanya. Maya hanya benung, maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata. Ia tu tadi mendah jadi temu dengan tahu. Nyak meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lagi. Ini nama seorang tahu ya. Aku tu parai merisa. Ini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi YFM.